0: keluarga atau ngenuan yeah. Ku ya anak madah kurang ku yeah.
1: Ya ya kemana gede kita dia minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nyak buat kadang-kadang anak gue nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah madah ngatuh
0: sama
2: Anda nak mandeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Maya hari ke bala angan ngau besebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup pala nebiak Sarawak endak berbayar. Lalu ndur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
5: Pagi Rewind.
6: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat, kurang kau.
7: Sekian makna tuan jadi tu nyumayu macam menggelar ya ne kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya lemau mai ke kita ikan urun ne tuan
6: au lepas munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu naik brisbok ke kebun
7: utai yang sama ganya ne tuan
6: ya sama umnya darat ke kebun
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Ah, badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi hari 1 sem ngau ajes ke pagi tu.
4: Ya, kepala peninga. Pagi saya norita bagi tu.
1: Berita mana tu Jess? Berita nuan Jess?
4: Berita dari impu mana? Kejapan maya nurut tadi bisi basah mimit lawan bisi hujan tadi.
1: Bisi hujan ne.
4: Dan hujan kereta lah.
1: Aku lawan ke dulu tadi Jess. Mana hari?
4: Ni maya jam nan nurut tadi
1: saya. Dalam pukul 5 lalu kenyalah.
4: Nada hujan?
1: Nada hujan. Nasib aku nak berkongsi ke info kaya hari. Lama nama kita dah duduk dalam tahun. Nak nemu tekanya di luar. Sekali bisik kaban kita hari Sri Aman. Menyadi kita insin kibuang. Yang ada ke hujan banget tu. Sem.
4: Sri Aman ke?
1: Dari Sri Aman. Sebenarnya nuan ke maca berita tadi. Ya. Kadang kita itu. Kumpai bola. Okey bola. Kita itu. Betul. Apa kita nak nemu utai kenyadi bak luar dia.
4: Betul.
1: Beguntur pun kadang nak dingau mana.
4: Betul. Lain lah nanti tuan yang tadi ngambil peluang pansut sekejap. Maya tua ke main lagu. 5 minit sempat tu pansut. Nyapan kadang leban tua ke nemu gaya hari.
1: Sebina pansut sekejap. Nyenguak aja ne.
4: Betul.
1: Sebina kita di bintu lo alabaku ke bedau kian me.
4: Bedau lah ke bintu lo deh. Arte bintu lo.
1: Bedau jes.
4: Apa ya. Leban di arte bintu lo. Namo aku namo apa kali admin lu bisi cermin. Bisi cermin oleh peda.
1: Oleh meda keluar kian ne. Utai kenya di temu magam hujan panas temu magam ne je.
4: Betul. Nya me maya nanti maya katanya pengerami layang-layangnya. Lindu meda meda oleh benar berjaku kata. Mata di meda tendian meda bata peda biluan dian meda layang terbaik.
1: Peda godinya ne. Oleh peda arinya.
4: Ya. Tang nanti gawa malam. Kadang laban aku di Bintulu sebab kadang bisa gawa malam. Kebagi maya bulan puasa. Bisa gawa malam. Itu nyamai dah saya.
1: Aku terbukai pedak ni.
4: Lama petang dah saya. Dah lah bisa itu terbaik dia.
1: Teman sok terlalu. Okay, gudi terbaik tengah
4: bisi
1: malam.
4: Bisa pengurang ya, Sam.
1: Malam, tanya ni je, meli namanya, katanya, meli
4: lansir. Amai, nak fikir kan, kehnya dia, sobat. Aku sobat, kan, selalu ya, nanti gua malam, maya bulan puasanya. Utai bener, bener fish tail yang kaku dia. Kita kong lindung.
1: Lindung.
4: Kantor ini.
1: Utai dari luar.
4: Nggak beda dari luar. Petang deh.
1: Utai mana?
4: Nggak langsung tengok dia.
1: Siang pedak gudi, malam pedak nama terbaik.
4: Iya. Okey, awalnya deh. Lalu ke semua kita, peningnya selama ini ke kami. Kita mulai dalam program 2 pagi.
1: Ya.
4: Jadi nama topik 2 pagi itu, Sam.
1: Okey, topik 2 pagi itu, mai peningnya santai santai jari
4: betul,
1: satu
4: betul santai
1: yes,
4: hari itu hari satu
1: leban untak kita pun nak tukar berunian nak
4: layan namun je
1: pagi satu kaya kak santai-santai aja topik kita pun santai
4: betul jat, benar kepada berunian nama topik topik santai menjaga kan? Nanti santai tahu mereka kau
1: ke ya relax aja topik kita ianya berkawal ngau off day tiap kita ke gawa atau mesti diberi toke off day ya, atau kari dia. Jadi orang ke office hours tadi off day sudah ya tadi ujung minggu najis orang ke gawa shift bakal orang ke kita ke gawa RTM tu gawa shift tu ya nak ngira hari ya
4: betul ya nitih ke jadual kita bisi orang yang tadi cuan tergena ke ujung minggu bisi mereka orang yang tadi kena ke hari 1 sampai hari 5 katanya berubah deh
1: berubah
4: nitih ke gintir kira ke pihak lah
1: ya,
4: nanti gawa shift
1: nitih ke jadual ke beri bos kita kita emen eh. Oh. Jadi ba ari diau nya jam kita ke bisi awak mayanya meh ke gari ke berunjung orang ke lebih lagi baka kita ke tanya tene jes
4: kita ke nama
1: single single
4: diau kediri
1: diau kediri laban ada urang dikenangi deh
4: laban tanya laban tanya teringati tu wa enggak ada deh
1: tang bisi ke orang tu tadi ke bagas ke jes pulai lemai lalu bebaso apo seraya ke tencamnya ngadu ku te buka kan
4: tanya niti muat le sem niti muat tua tu ke niti kati ya saya penglelak tua ke kan niti tua udah gawa terasa kelana ngagi tu ngeroja te berumah
1: aman
4: te berumah lu kati indu
1: ku te indu
4: ke bisi ke maya tua tu tadi lebih rajin sampai lawan tidur ngerja katanya
1: kalau rajin
4: bayar rajin
1: sampai tengah malam lah
4: jadi nyampe saya lagi nampu menuan tadi bakal kita ke gawa nangiranya gawa office gawa company kini nang ya kita is busy off day
1: ya
4: menyekeruan tadi busy orang kena ke off day nya ujung minggu busy orang ke off day nya maya hari biasa
1: hari biasa
4: hari 1 sampai hari 5 lalu busy orang yang tadi off day semina sari
1: sari aja busy
4: 2 busy sampai ke 3 hari jemput panggai gak nuan pun tugas skop tugas atau ke pengawal di kerjaan nuan
1: ya jadi macam-macam lapan mayanya aja kita ke bisi awak lepa kadang tadi bisi orang tu ya nemu pergi lah ke off day ya ke rili amat-amat deh jes
4: betul
1: pulai lemainya yang ada ke semua tai pebaso semua jadi pergi lah maya off day nya amat-amat off day
4: betul jadi nya kita ke benar ngagi kami jam kira tu ngira kitanya agi gawa kini tu ke udah pincin gawa tau ke kursi kan gelabak kita maya kita kaki gawa subah atau tusi ke cerita kita komen bab Facebook kami YFM Iban pagi
1: ternesem engkau mai diri sebilik berjalan kini mayanya tahu orang ke gawa shiftnya tadi anak ke sekolah mayanya ne
4: hanya nya mesem nyong nang kenyak deh nanti nanti bakau deh sem nanti kita ke gawa nanti kita ke kena shift hujung minggu nyamai lepas tua yang tadi off day cun tergena korang ke hari diau mayo pengawal tu lah dikerja ketua tadi nanti tua yang tadi kena ke off day mayo hari 1 atau ke sampai hari 5 tadi kira ke limited lagi tu lah dikerja ketua
1: lepas
4: nyam tadi tadi apa tua off day tua tetap nganjung anak nurus kula
1: betul
4: nanti tuanya bisi bini bisi laki orang kini aku bisi laki bakal orang ke beranjung nganjung bini di nurus kerja tapi nuanya tadi nyangkanya bisi nganjung orang bukai kini jadi sebilia kini
1: betul.
4: Tetap ke nuan nurun
1: tadi
4: apa off day
1: kak jalai ke diri-diri kasih ya bala bala anak bala bini bala laki tadi ini kak jalai ke diri nak kita nyamai alah nak nanti sidayam tadi
4: au
1: minta cuti ne ngambil ke samau li ya
4: betul au nyamai lagi nanya Sam nama pengawal kerja ke ya maya off day tu lebih cerita ke orang bujang tadi Sam
1: mayuah pengawal dan lebih lagi gila telepon yang meh
4: gila telepon ge garing lah telepon ne
1: garing yang nyam meh
4: nyam meh nah berasa jam
1: nang pengawal radiator ne yes okey tua maca komen bala peninga ke pagi tu benar ngadan ke pagi tu apa bunyi ke nuan tu tadi yes nanti ya ku ya nitih muat nitih muat pengrajin ku ya nanti berasai lelah amat ku ya tak lembau meresi utai ku ya amanya muat rajin datai ku ya tumu pagi udah noci cerita ku ya Vicky om rumah apa mau bagas kabar tu ne
4: amat
1: nyembi kari engau ora begau beli ke lawak batamu ku ya ngiga lawak tengah hari maya ujung minggu ku ya nyak benet ngadan tau diambil ke tanya tu solo tu ne yes
4: bagas mai tu dah tanya penari dia tu ke off day ne adanya nyak
1: beli lawak tu dah kabar
4: beli lawak wow benet ngadan. Terima kasih benar udah komen out bah Facebook kami. Jadi tu komen dari Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ. Selamat jalan ke penyawa. Nanti bakal derimpo tu segi Nurun Kumai. Wah tu lebih lagi tu orang. Rajin gitu.
1: Orang dia di tanya terne.
4: Yang kena bawa
1: rumahnya.
4: Atau ke rumahnya dia kebun kini bawa Umai kini out. Okay, ia segi ingin tu Umai meh nanti main off day ku ya. Hanya aja hotel kunci ke ya. Sama lagi Tuhan mereka kira semua ke.
1: Okey, hanya hari Nicholas Layau tibu tadi ni. Okey, to hari Wellington Imai. Maya ya off day kuya ya biasa general cleaning aja. Betul.
4: Merasa itu berbeli atau rumah betul ni.
1: Penindo kita ini jess. Lepas penindo tu nak genwan setiap hari masuk ya ambis. Kita masuk ya seminggu sekali ni. Mayanya aja meh kita ke besi awal. Lalu nuci ya meh. Nang irang cuci drimpu tau kanjong ke dobi meh.
4: Betul.
1: Lalu ngiro pagi dah nya. Kita off day bah.
4: Off day ke okay, ba rumah bumili lagi nya. Yo jalan ke pasar. Okey, komen ke setelah itu Richa Uno tu. Sebagai di JSM Jarbi ke ya. Selamat jalan ke Penyong Estuai. Dulu tu ya pun sigi hari ba simpang semunjan tu. Mana hari ku ya. Okey. Nanti baya maya Ridia. Nama tu nak aku macam dulu. Sigi pindah ke kebun sawit. Udahnya nanti tindak masuk gari bersapu alu gari-gari benda telefon aninya WFM mau sempat dengan WFM ne jadinya memang ya nanti ya off day tu kami ya diau kui okey mayo tele di kerja ne jadinya me tu sem mamunyi aku tadi de sem utai boleh dikerja tu atau tiba panggai ni mayari tu aku off day. Leban bakal nanti kena aku jom minggu dah sem tu boleh main dari sepilih bercara ke pasar. Baka nanti hari minggu dulu tu main balas dari sebilik ke gereja kini udah habis gereja habis mayang ngetu baka dah makai dulu makai ming udahnya baru ke tamu kini beli lauk udahnya baru pulai
1: tang, beli ke seminggu tadi
4: betul top up dari pemakai deh nanti kena ke hari 1 sampai hari 5 nah udah ketua ngerja tanya tadi
1: aman
4: punya ketua tadi lapan tu habis mau buka nganjung bala buda nganjung orang nurun gawa kini jadi nanti bak aku the same nanti kena ke off day maya hari biasa hari biasa maya hari 1 sampai 5 ngamagi nanti tu ngerja pengawak berumah aja
1: betul
4: nyuci nyuci gari kini nyuci tu ke Nah dicuci tu
1: teka ditimbun tuang lama tu tuang tuang lama tu general cleaning
4: ya seminggu sekali dua minggu dua hari sekali nyamai
1: Baka penindu aja mah kelebih gini je. Seminggu sekali ya. Nak logik kan tinuan nuci cadarnya sehari sekali.
4: Lain lah nanti cadarnya ketika mayu mayu spe.
1: Mayu spe bahaya macam. Okey, Ricky L jual mahal ke pagi tu.

Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Okey, terima kasih dengar lah bagi terus segulai sejak lainnya ke kami Duo Pagi YFM hari itu. Okey, kita baru dengar ke lagu hari Donny Lang. Lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Jadi, bakal ditemukan semua Donny Lang tu siku hari finalis. Kedekat berpikir bahawa Anugerah Carta Sepajora ke SSJ ke 9 kedekat diatur kena 3 bulan 10 2006. Okey, bahawa Dewan Tan Sri Datang Mar Stephen Kaloningkan. Okey, jadi yang kasi dah kediau di Betuang serta Perendur Kesema sampai dah time lepas masuk nak dapat bayar
1: data itu mu
0: betul. Jadi kita kena udah dah time itu ada rau lepas bisi meja live Facebook bak YouTube bak radio meja bisi
1: ting lama tau je sukai seminar. Orang bawa menua nyajak ni Jess. Serata menua kedatai ni kari miri, ni kari kuci yang hari sibu. Leban kak nyukung ngabala finalis kita.
0: Betul, nyukung penyanyi itu di kerinduk sudah ya. Nanti uliah Sam, nanti uliah lah. Datai batang tubuh, medak. Leban tua ke medak online tu. Atau keninya beradia tu. Nah sama saya.
1: Layan lagi kan ni.
0: Hari tua ke medak. Medak live
1: deh. Medak live ya. Live nya tak sama.
0: Kira ke katika saya ni.
1: Ya tanya mimin meh. Nanti kita medak live ya. Rino lagi meh.
0: Betul.
1: Maka kita ke medak live concert. Pokoknya meh.
0: Mungkin dengar speaker yang ada gom lain dia.
1: Kadang nanti ba live tu kadang. Nama tu live kadang. Line kita itu bisa. Penanggul menyat tadi ni.
0: Betul. Okay, nama lepas tu aku suruh datai nanti boleh datai sama ngerami ke Dewan Tan Sri Datang Mas Stephen Kaloningkan kena 3 bulan 10 atau sama-sama kita nyukung finalis ke penyanyi itu dikerinduk kita bisa 12 finalis dua tadi Raban buka yang tadi penyanyi solo
1: MC lah Pages
0: ukai Sam gini
1: surprise
0: sampai
1: MC malamnya lah bunyi nuan kenyebuan antara munyi ke MC.
0: Nah, okay. Okay, Sam. Lagi pula ingin topik tu ke pagi tu ni. Mayan wannya ketika kita off day. Tekari dia. Kira ke tahu dikumai kumai pemisi kena. Dan bisa orang tu off day sehari. Bisa orang off day dua hari. Kalau lebih harinya. Jarang guys. Selama hari ni. Nyaukai off day nya.
1: Nyaukai off day nya.
0: Cuti.
1: Nyaukai pemisi.
0: Okay, selalunya off day tu. Sehari dua lah na.
1: Sehari
0: dua.
1: Kalau
0: selalu ke pincin.
1: Nyelah lengau ke tanya ni.
0: Selalu. Selalu tentunya pincin. Tunggu dia berapa lagi ingat ada jalan pula ke pihak ni kok.
1: Aku ingat awak bunyi nyak ni. Aku ingat no pias ni kok.
0: Sudah lama nak ada rupiah. Okay, jadi lagi macam tu. Komen bak Facebook tu. Dominic Untur. Selamat pagi DJ Duo Pagi. Maya ke lagi gawak sobat aku ya. Maya off day. Jarang mai uliah me time. Seingin mati kak me time. Aku nak me time tu bakal. Menyu kita tadi.
1: Galik.
0: Relax. Tangnya meh nanti uliah ya subak ko ya. Mai kagi kawak ka healing me ko ya. Tangnya meh pengawa baru ma tu. Mayo mai tadi patut diadu. Ketikanya.
1: Nanti magang-magang tanya.
0: Nanti magang-magang
1: semua.
0: Lepas tu nya nak uliah. Nak uliah nak ada kerja
1: ke. Nyamuk aku tadi Jess.

0: Eh, laban nanti kita nya ka pergilah ka aman-aman ka relax, munyi kaku tadi. Tu laban tu aku nyubur kumpu. Ambil ke bandia maka pergilah aku nak gawa ada je. Masuk ke dulu semua semua gari aku sari tu semua hotel ke patut dibasuh munyi tadi. Jadi pergilah tadi lagi pengawal. Asara hari di ka nama ka healing ka me time ka karaoke ka nama nada orang acau kita. Semina nuan ke nyumai aja meh kadangnya dari bunyi ke nama lembau tu tak makai migi aja ke kadang
1: lepas tuan biasa cuba nyumai tu jangan tuan selalu nyumai berumah lah
0: nyumai
1: wow
0: nita
1: dinya kita out sentuh segi orang lain nyumai
0: nyumai nita dah nyumai nih perut kau makan apa yang dah ada ke je
1: betul kau pada nyumai ke diri
0: nyumai ke diri
1: kau ni nyumai saya bah nyawa terempuh. Okay, jadi lagi mana dulu komen tu nih. Ni komen ke bedau tanya. Okay, Juni Ben. Selamat pagi DJ ku ya. Nanti ya ku ya maya off day tu sigi nama tu basuh ke perengkap penindu. Udahnya bisik ke balakan bantu nama tu mai ngulam. Ngulam. Lalu berjalan dah lama. Pulai dah nyala gegar yang meh. Relax dengnya ke radio meda telefon
0: ke. Ya, me time mama
1: tu ama me time tu.
0: Aku bisi ke ngulam ne. Lama nak ninggal nyana je.
1: Tanya meh nanti tiba lah kaban sama ngulam tu belum gawat tu aja off day berkedi. Ulam kediri meh. Ni jadi ne nyama dah sai.
0: Au. Okey, pine Nawi James sebetul ne Jess
1: betul
0: pain ke pini tu aw kini ke pronoun tu Jess
1: ni namanya Sam
0: pini pain pini
1: nanti aku pain ke aku tidak fin bukan sebab nama Josephine deh
0: jangan eh bukan kita akan nyebut nama Phoebe nya deh
1: fin
0: kini aku sebab keterubah sebab Jess pop tawa aku tu je kita berperinang dengan lagu hari pop
1: aku nama ada ujung yang nanmu Chloe nya Chloe aku sebab
0: Chloe deh pop Chloe aku sebab anak ano Phoebe anak ano laban nanmu kini ke pronoun deh Jess baka kaban kita itu P-H-I-N-E pine tau ke pini lapang kadang pronoun ya sebut lagi lain gait ne Jess tu apa kita nama pengawak ke selalu digagak ya maya off day ku ya ngepam ai ari sungai ku ya pemamayoh komen tu aja nak sama orang pedaku
1: ngepam ai
0: ngepam ai ku ya laban ke nadai ai
1: nya okey okey
0: nadai Jess nyuka tiap kali off day hari minggu bekenya lama ku ya nyu bebingkul berang ku ya baik ngesan ai ku ya tajam menua sida ba ari Selangau tisi jalai tang bedau datai ai ku ya oh kasih amat ne bedau bisi ai alah nda maya off day nya orang me time ne oh ya ngangkut ai
1: ngangkut ai
0: au au nada ai gotak dekena lagi ne yes
1: betul lah banyak tanya tadi guna tu ampun
0: au kena nuci utai betul. Kena mando utai kena mandi apa semua
1: ya yeah.
0: Okey nya ari Pini Nawi James.
1: Okay, saya baca komen. Saya kubedau dia baca Mami Felicia Felixson. Selawat lagi DJ, nanti bakal aku maya off day. Aku segi selalu berkemas ke rumah, bakal nyapu sida debunya meh. Ngelap cermin, gawai lagi pengawal di rumah. Ngau selalu nipan gari. Laban mainnya katanya laban maya kerja gari kami mayana sigi na ditipan kayet kerja kena hinya
0: ke main kayet kerja ne tu bangsa aku tu Jess ndak ditipan kau tai
1: aku kenya mesem laban kita itu tiba ka aku tu giga ni pengawak ke nyamai di kerja ngemuntang keduan
0: betul
1: laban nyamai gari tadi ke bahinya laban tu jadi kena dia nanti hari Desember
0: Nang di hanger. Nah kalau di tanya.
1: Itu disimpan di disimpan lagi. Ini nya kena ada baru pergi lah.
0: Baru ke ya ne.
1: Nya mai ke kait kena.
0: Kait kaja. Nya skill ko nya semua tai kait mage. Nah dai be betipan ke gari ne.
1: Tang tanya di kait ke dalam almari.
0: Ya.
1: Nanti beluan. Nanya mai mata meda.
0: Bisi. Nanti bisi ra nya ra kena teng redai gari nya uliah ka ne.
1: Betul. Jadinya sekedar pengawal pedingnya kita emeh sedang kasih komen tang daripada aku tu mayo ge lah sedang kemadah ngerjap ngawal baru rumah besapu ke bilik ngelap cermin bunyi ku sudah tadi ni kita kebuka pedingnya ge si komen
0: tu Siti lagi aja sebedau tua merindang peninggal baru Ari Yenwil ke pagi tu selamat pagi Monday Blues ku ya pengawak ku ya tu berpanggai bak mood ku ya kadang tidak tay bagas tarik ka gengerjau tay berumah nanti maya udah lembau aneng ku ya mindah pan gai me ku ya aman atau maya udah lembau tadi ka berjalai gai me dekat nama tu gari-gari yang gila telepon aja mendak tai ba teleponnya kadang-kadang pansut ngirup ngauran tuai ku ya lembau me ku ya tang laban kebisi urat tuai de jes lalu udah nyak beli lawak galih kelemai nyumai lawak ku ya tu na ulih punting ku ya lembau bekeni pan sigi na ulih selia
1: na ulih punting
0: perut nama tu kan makai
1: mesti
0: dah boleh seliah ni
1: akhirnya mesem ti kita berhati ke nanti maya tua gawak tu panjangnya seri nanti maya off day maya tua pemisi terpada seri baru gale saya lu udah lemai sekarang saya kena di sem
0: kalau jes laban nyak mai hagi ka ni blala korea ni
1: kenapa laban tua kekadang rindang main telepon deh tua ampunah ngasai kena tang tua udah berjam tu main telepon
0: me time kenapa pelapa ku deh jes ni nanti mendak tai ke movie ke bersama-sama sambung
1: lah ngasai
0: drama hai nyudah ngali nyo dah tai nyo tengah hari.
1: Betul.
0: Pada lagi movie bukai nyo lemai udah nyo.
1: Nyo drama AI. Tiba ke orang ke meda drama Korea. Tiba episode-episode nyo pun nak rasa ya.
0: Siti episode sejam.
1: Betul.
0: Ya.
1: Pada hari paginya, hari pagi. Lalu pada nyo kulit lemai.
0: Ya, nyo dah nyo lemai hari
1: ini. Pasal makan dah.
0: Dengan awak lu diet kan?
1: Ya lu diet. Boleh diet bayar nai.
0: Boleh diet ya.
1: Skip makai.
0: Alasan kena diet nih. Habis sih orang tadi lepas kita berumah ngerjau tai DJS berpasuk apa semua. Nak perasai meh? Tai nyo nuci kereta kini nuci macam-macam meh. Nyo dah di nuci keritanya. Jadi dah sejam.
1: Betul.
0: Berdau ke utai bukai. Udah nuci kereta. Kadang lembau ke tapau kadang deh jes nyumai ke nyumai teh ke simpel-simpel ke masin
1: woi ke masin
0: ke masin
1: aja apa simpel nyamai ya
0: wajibnya jes ke masin perah ke limau lalu nunda lagi
1: lalu itu lalu tiga hari ya tidak lemai lagi lalu nunda lalu
0: ke masin sadian kini mando asik ya okay nyamai kita ikat diau ke diri-diri ni buah ke kelalu giroh diri deh
1: betul
0: yes.
1: Lebih relax santai
0: ya maya kita off day-nya ke santai-santai kita okay kadang-kadang ngurih asik Stanley bayang merampau

0: Stanley Bayang Merampau. Yeah. Anang tumu meh merampau pagi tu neh. Yes. Oh, baru berengkah gawa ne. Tu.
1: Nama kebah merampau.
0: Nanti off day nanti ngawa merampau. Tu maya.
1: Sina tengah sahur merampau.
0: Baru tak mau pia sudah merampau. Yeah. Sehari nama tu tekuang bos.
1: Iya nama lu merampau.
0: Okay, time merampau.
1: Ya, betul. Salah time. Okay, jadi terima kasih ya. Kalau dengar kita, bisa komen buat Facebook kami, YFM, Iban ke pagi itu. Komen tentang topik kita ke pagi itu. Jadi, kita bisa komen berapa udah baca tu Sam.
0: Okay,
1: itu komen hari kaban kita kena nama Kumang Bungai Merjas. Selamat pagi 72 DJ. Nanti Maya of Day, pengawal kesuah. Tak selalu diadu kaku enya meluangkan masa ngau kami sebilia tak family
0: ya mayanya jaga
1: begini menyukai meluangkan masa ngau family tu cerita
0: nama tu
1: nyerokopi
0: meri awak orang sudah sebilia mayanya jaga ya kena kawa tadi deh hari bukain tadi ya nang dorong kawa lebih lagi bakal ya bisi pindai kuda tua ini tadi
1: sama sama
0: lumai kini
1: betul gak
0: nama tu
1: cabut uban
0: cabut uban aja adalah cabut deh uban malah ini
1: bisa ke malah ini ke bimir ada deh
0: bisa yes
1: bukan yang ini ke sewa lebar ya bangsa orang kau kayak uban deh
0: lagi
1: dia cabut ubannya kayak bola aku saya mama ya bangsa orang kan ndak uban parah deh
0: uban lagi lu dicabut mimirnya namanya ka antrinya mau buka ini rebukain tadi ini lah cabut ada buah.
1: Adanya JN Awi. Semua gede J enti aku segi nurun ngiga lawak ke tamu kaya. Nya me pengawa tunggu pagi maya of day ujung minggu. Nya maya ujung minggu. Tapan nda semua ge menua atau bisi
0: tamu.
1: Tamu maya
0: hari biasa ujung minggu
1: ujung minggu bisa indoor lah tiba ke lepas jemput kami di Bintulo tamu tu segi nanti hari bisa pasal malam nanti malam bisa maka kita di tu nadai kena
0: nadai
1: pasal malam ke aku nadai nanti malam tamu bisa lah
0: kubah
1: ria dia
0: bandar rial orang ke Semarahan apa MJC dia
1: ini tu ngiga nanti maya hari biasa deh
0: hari biasa nanti baka
1: kapan nak ngiga tu ngiga ke babas kempu itu
0: nanti bakal kami bermat kami ini tiba matang dia bisa
1: kita dimatang ne adanya kita saya mematang ah
0: tidak jess waktu kawal bermat mat tadi ni jess
1: dia apa tamu kami mat
0: di 24 jam dulu ngasuk ya jess
1: betul
0: kalau bermat dia 24 jam ne malam inti mah jess
1: selalu ya malam ni kalau bangai skut orang sem ingat saya malam hari
0: ti kabar nanya kini nginti ko
1: nginti
0: kimat dia
1: iya ikan dia nginti ikan
0: ya maya undang bisi ketam bisi apa 24 jam ni
1: betul jadi saya nak rasai tinggal lebih kurang 8 minit lagi tu. Okey, jadi nyameh terima kasih nuju bala kaban kita ke bisi komen tadi au bawa Facebook kami YFM Iban. Mayo mega sedak ke nyapa nyapa aja tu Sam.
0: Yeah.
1: Selamat pagi, selamat jalan ke punya waktu apa ke sedari di Sabai. Foni tu kebukai memang mayo ada blin capuak udahnya apa lambai jens pengiran sedien yang sudah kebuka lini wong terima kasih au kita bisi komen.
0: Ya harap ke sama lantang meh. Tajapan sari doari satu neh Jess harap kena lembau meh ngadu ke pengawak kita
1: nak lembau nak merampau
0: nak merampau nak boleh diseliah kena laban na ujung bulan kita tetap nerima gaji meh
1: lalu dah benar bulan kau lagi lama tu baru 21 tu
0: berapa hari dah
1: gini nanti gak ganti
0: berapa hari dah gini
1: orang ke gue perintah berapa hari orang ke gawa company keterima 7 hari bulan lagi lamanya
0: gini 10 hari kena emang gini 9-10 hari kena
1: sama berkelimat kita deh
0: sama berkelimat
1: ok jadi nyawa Sam kira-kira aku simpul kau ngau topik tua ke pagi tu nama mau ada kerjaan namanya nuanya tadi off day terkali dia jadi nyameh kira kerja ku simpul kerja meh pengawa ke niteh ke saya ti nuan
0: betul
1: ti nuan munyi ku silap mayu madah niteh muat ti bayan nuan saya rajin kerja meh pengawa di rumah ti saya ke nuan kira ke lembau, kira ke ka relax, ka diau jamannya. Diau ga healing ja,
0: me time aja. Nang awak laban kita ke empu rumah ne, Jess. Ana masal diri ya, tubuh tua, tua empu rumah.
1: Hati nu hati aku.
0: Ana masal diri ne.
1: Ah, jadi ga jadi di pansaur ne. Don mesti ngerja tu ke.
0: Ah, laban kita ba nanti ba ba nama tu ba upis udah kita di pansal. Ada apa ada rumah nyuh di pansal kan eh di pansal mau nyuka kuat hari tanya ada Jess ni uliah ba upisnya main telepon jane
1: apa upis ana main telepon
0: artinya tadi ngai ndak pan ngerja pengawak meh di pansal mau kuat hari di rumah ana enggak terlalu mansal diri ne
1: betul
0: nanti
1: me time mene
0: me time saya selembau tadi tunggu uang ke gari
1: tanya me ana kalau me time supaya gari nak cuci nak gari
0: di rimpu kena de gari ne
1: pingai mangko ana nak cuci nak de gitu kena nama kena makai
0: nak de gitu buat mari
1: barang ne
0: oke
1: oke
0: yang kau bisa orang ke benong off day sehari itu deh Jess selamat off day.
1: Oh, selamat off day nih. Bisa ya kau nyerah nih.
0: Selamat off day. Ya ketemu aku. Bisa
1: siapa off
0: Daniel.
1: Day? Oh, kita ditunggu deh.
0: Kaya bisa ini kan tua pelapak aku. Angka benong berdua angkat kini banyak tu nih, Jess. Lagi me time.
1: Nganjung Isaac ya.
0: Oh,
1: amat. Nganjung Isaac sekolah tadi.
0: Alert, Daniel.
1: Nemu ke diri nih.
0: Okey, terima kasih Mayu peninga. Semina topik santai-santai aja.
1: Betul.
0: Ya, bah dua pagi wai kita utai kenyadi, bah penghidup kita bersari-sari. Mm-hmm. Okey, hari bukai, topik bukai ya.
1: Betul. Mm-hmm. Okey, nanti kita ke batu baru, bawa ke bukai. Bye semua.
0: Bye bye, selamat pagi. Walter Bana minta nuan pulai baru ngujung kawak kita ke pagi tu.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Edisi Isnin 21 September 2026. Semestinya anda sedang mendengarkan siaran radio Malaysia Bintul FM. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra, salam ceria, salam manis. Dan selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami pagi ini menerusi radio Bintul FM untuk edisi Isnin hari itu 21 September 2026. Dan pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tok kembali bersiaran lagi ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, syukur selalu dengan apa jua nikmat kurnia rezekinya agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai, dan kita mendoakan pagi tok semoga dipenuhi dengan rezeki yang luas dan dipermudahkan segala perjuang urusan dan dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja semuanya. Semoga kekal sehat, kekal ceria, bahagia. Mana yang kurang sehat, kita mendoakan agar diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Dan dari Bintulu, suka Zanana kongsikan cuaca pagi itu agak mendung dan masih berjerebu. Jadi apapun, semoga semuanya sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Kelak Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi pagi ini sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman dan terus melangkah dengan positif. Dan kita mendoakan semoga hari itu didatangkan sesuatu yang indah, kabar-kabar yang gembira, dan setiap langkah kita sentiasa dipenuhi dengan keberkatan. Jadi walau di mana jua anda berada, selamat pagi, selamat mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam, jerebu. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Suhu pada hari ini dijangkakan pada sekitar 24 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
1: Baik, terima kasih Hazim untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Hari itu hari Isnin 21 September 2026. Jadi pagi

Ni hari baru, minggu baru, sama-sama kita mulakan pagi ni dengan semangat yang baru dan terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha hari ini adalah batu asas untuk masa depan kita. Jadi apapun, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, yang bertugas, yang bekerja hari tu. Selamat meneruskan perjuangan anda dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala perjuangan langkah anda sepanjang hari ini dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Si lupa juga yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian kita orang. Apa juga agenda pagi tu, terutamanya suri rumah yang sibuk menguruskan rumah, sibuk menguruskan anak-anak ataupun sedang memasak, menyediakan sarapan pagi ataupun masih lagi memikirkan apa nak dimasak untuk santapan tengah hari. Semoga segalanya dipermudahkan. Dan mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan. Mungkin ada yang sedang berserapan, masih lagi berserapan. Apa serapan kita pagi tu? Jadi apapun, selamat ngopi, selamat menjamu selera, selamat berserapan pagi. Mana yang belum lagi berserapan, mulakan pagi tu terlebih dulu dengan serapan pagi. Barulah ada tenaga untuk melaksanakan apa jua agenda sepanjang hari ini. Baik, dari Bintulu cuaca agak mendung pagi tu dan masih lagi berjerebu. Kita dipahamkan Bintulu masih berada pada tahap yang tidak sihat, yang mana setakat jam 8 pagi tadi dipahamkan bacaan IPU di Bintulu mencatatkan IPU 158, bacaan pada status yang tidak sihat. Sama juga dengan kawasan-kawasan yang lain, Serian, Samarahan, Kuching, Seri Aman, Sibu, Samalaju, Miri, Limbang, Kapit juga berada pada tahap yang tidak sehat. Manakala dua kawasan berada pada tahap yang sederhana, iaitu di Sarike bacaan IPU 97, Mukah bacaan IPU 80. Jadi masih lagi berjerebu. Apapun, sama-sama kita sentiasa amalkan langkah-langkah perlindungan diri, langkah-langkah pencegahan diri, terutamanya anda yang berada di luar. Kalau ada apa-apa kepentingan, kurangkan aktiviti di luar. Dan kepada mereka yang golongan berisiko, kanak-kanak, warga emas, mereka yang ada masalah pernafasan, mereka yang ada penyakit kronik, disarankan pakai pelitup muka apabila berada di luar. Jadi apapun, sama-sama kita doakan agar jerebu tak terus menghilang dan kualiti udara kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Baik, menerusi Radio Bintulu FM pagi ini untuk pengisian kita 3 jam ini, seperti biasa kita bawakan pelbagai perkongsian informasi selain daripada hiburan-hiburan terbaik pagi itu. Seperti biasa juga tepat jam 10 pagi itu kelak kita ada Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua kita juga ada Randau 360 bersama dengan rakan-rakan penyampai kita yang lain di jam yang kedua kelak dengan topik yang menarik. Mau tahu apakah topiknya? Jangan ke sini-sini kelak. Teruskan kesetiaan kita orang mengikuti Randau 360 di jam yang kedua nanti. Dan di jam yang ketiga, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa pagi tu. Mana yang nak titipkan salam, ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, jangan malu, jangan segan, terus hantarkan, terus isikan ruang kosong di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Salam-salam kita orang, lagu-lagu permintaan kita orang, kelak Zana akan bacakan titipan komen rakan-rakan pendengar setia kita dan insya Allah Zana akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: menarik di Very Oki.
1: Dawn from the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: 9.50 minit pagi waktu sekarang, anda boleh ikuti siaran radio Bintulu FM menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami di penstriman langsung aplikasi RTM Klik pada pagi itu. Salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Isnin. Kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia mengikuti siaran kami, sekiralah yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, yang berada di tamu, di pasaraya, di rumah panjang, di sekolah, di pam stesen minyak, di tepi pantai, di tepi sungai, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Semoga pagi tu kekal sehat semuanya, ceria-ceria sentiasa, senyum jangan kurang, walaupun cuaca di luar agak mendung dan juga berjerebu. Sama-sama kita doakan agar semuanya kembali sehat, kembali pulih seperti sedia kala, terutama namanya jerebu yang melanda sekarang ni. Jadi apapun, jangan lupa perbanyakkan minum air kosong, air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Baik, pagi ni apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita juga yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Iba Vincent, selamat pagi. James Pangiran, selamat pagi, selamat bertugas katanya. Cuaca di Sibu berjerebu pagi tu, awak tahu, di Sibu berjerebu hampir keseluruhan di Sarawak tu dilanda jerebu. Jerebu masih belum pulih sepenuhnya. Dan terima kasih juga rakan kita Flora Ladom. Hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Isnin buat semua pendengar radio Bintulu FM. Terima kasih juga Junaidi Laing, selamat pagi Junaidi Laing, selamat bertugas. Kita juga ada Roy Kuang, selamat pagi. Dublin Kebaja, good morning DJ. Ya, selamat pagi juga semuanya. Baik, orang ramai dijemput bagi sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Betong Siri ke-7 yang akan diadakan bermula 25 September hingga 27 September bertempat di Kompleks Sukan Betong. Dan apa yang menariknya, program Sarawakku Sayang Betong tu, apa yang menariknya, adanya jualan usahawan, adanya agensi yang menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan kepada masyarakat, antara perkhidmatan yang disediakan, kaunter bayaran perkhidmatan, kaunter pentadbiran bahagian, kluster digital dan inovasi, kluster kesihatan, keusahawanan, pendidikan dan pembangunan modal insan dan banyak lagi. Dan turut diadakan juga Malam Budaya Sarawak, konsert rakyat serta fun run sejauh 5 km yang akan diadakan juga bersempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Betong. Dipahamkan antara artis yang dijadual untuk membuat persembahan, Mawat, Lucy M, Baby Shima, Bob Yusuf dan artis-artis yang lain. Dan seterusnya dipahamkan juga Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijadualkan akan hadir sebagai tetamu kehormat bagi merasmikan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Betong pada 26 September ini nanti. Dan apa yang menariknya juga, pengunjung program Sarawakku Sayang Padang, peringkat bahagian Betong juga berpeluang memenangi lebih 100 hadiah menarik menerusi peraduan yang disediakan sepanjang program berlangsung bermula 25 hingga 27 September ini nanti. Jadi ini adalah sedikit info mengenai program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Betong yang akan diadakan bermula 25 September hingga 27 September 2026. Dan di Bintulu juga sebenarnya ada juga program yang menarik yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu minggu ini, bulan tu, bulan depan. Nanti Zana akan kongsikan kepada kita semua yang setia mengikuti siaran radio Bintulu FM. Baik, jangan ke mana-mana, tepat jam 10 pagi tu kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Di jam yang kedua, kita juga ada Randau 360. Dengarkan Nur Aniza Idris, Salam Kaut.

0: 5 MHz.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Mengedar, memuat naik, membuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Layan jap, turunan best.

0: lakukan bernyanyi.
1: Ya, selamat pagi semua dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Pagi ni edisi Isnin 21 September 2026 bersama kami DJ Zana menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari, yang mana anda boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan anda juga sebenarnya kelak boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Seperti apa yang Zana katakan, di jam yang kedua ini kita juga ada Randau 360 bersama dengan rakan penyampai kita dari studio podcast. Jadi sebelum kita dapatkan rakan-rakan kita dari studio podcast, kita hiburkan anda dulu dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Autotune Band dan Saiful Apek, Kisah Orang Kita. Jangan ke sini-sini, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM.

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM 10.17 minit pagi waktu sekarang. Baik, kita teruskan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita dari studio podcast. Sama-sama kita ikuti Randau 360.

0: Okey, baik. Terima kasih buat DJ Zana di Konti. Sekarang kita dalam segmen podcast 360. Dalam tajuk hari ini untuk kita bincangkan bersama di mana dekat dengan masyarakat setempat kita, iaitu berjimat lelaki ataupun perempuan. Sebelum itu, bukan saya seorang saja di sini, tetapi ada tiga panel bersama saya hari ini, iaitu DJ Yun, panel yang kedua DJ Flora dan DJ Zana kita sendiri. Okay,
1: good morning, teacher.
2: Seberat dompet yang kekosongan.
0: Ya betul.
1: Merangkak menunggu.
0: Bukannya dompet yang ringan ke? Rasanya
2: risi.
3: Kami disebabkan faktor jerebu sampai dompet apa isi nampak. Dalam dompet mesti nampak.
0: Wah.
3: Kurang jelas ya.
0: Kurang jelas ah. Okey, topik kita hari itu adalah berjimat lelaki ataupun perempuan. Sebelumnya kita menyapa dulu lah panel yang pertama kita, DJ Flora. DJ Yun. Apa khabar kita, Yun?
1: Baik, bagus.
0: Flora, apa khabar Flora?
2: Secerah cuaca.
1: Sejerebu cuaca.
0: Tapi cuaca dekat luar kini itu masih jerebu.
2: Jaga kesihatan lah.
0: Okey, DJ Zana kita apa khabar kita?
3: Kami luaran sehat, dalaman kurang sehat.
0: Dalaman kurang sehat. Kena dalaman yang kurang sehat. Apa ya dalaman yang kurang sehat?
2: Perlu jumpa pakar psikologi.
3: Flora memahami.
0: Faham.
3: Okey,
0: Syah. Okey, balik topik, dengan topik kita tadi nak.
3: Topik Syah.
0: Topik adalah berjimat. Okey, antara berjimat itulah antara tiga panel tu.
3: Kami yang paling berjimat.
0: Siapa lebih pandai ke simpan duit, lelaki ataupun perempuan? Pandangan panel pertama kita iaitu
3: tiga orang perempuan. Rasanya perempuan lah. Oh, lelaki kalah hari tu.
0: Okay, so,
2: Lelaki saya ada wakil lah.
0: Tapi ada juga yang mewakili lelaki nanti.
2: Okay, boleh. Ada yang komen nanti, boleh komen.
0: Komen. Siapa-siapa yang nak berkomen dalam ruangan Facebook. Yang tengah menonton kini itu, menonton kita di Facebook ataupun di TikTok ya. Boleh komen kita rompun topiknya adalah berjimat lelaki ataupun perempuan. Siapa yang lebih berjimat?
3: Siapa lagi berjimat? Lelaki atau perempuan?
1: Sebelum ya, kita nanya kita empat dulu. Siapa lebih berjimat? Sebelum kita nanya orang luar.
0: Rasanya antara tempat tu yang berjimat adalah Zana.
1: Zana tu. Lah, Zana paling macam tu dengan duit.
3: Bukan. Ya.
2: Saya rasa saya tidak setuju.
0: Tidak setuju kenapa Flora?
3: Saya nombor satu, Flora nombor dua lah.
2: Bukan, sebab saya rasa saya yang lebih berjimat daripada Zana.
1: Berebut
2: itu adalah
1: dua.
2: Fakta.
1: Merebutlah kita dua.
2: Yang paling boros ni panel pertama.
0: Nada. Panel pertama, tiga panel kedua.
1: Dengan hostnya sekali.
3: Host pun
1: sangat berjimat.
3: Sangat berjimat.
2: Saya berjimat, Zana kedekut.
1: Betul.
3: Bukan kedekut, bijak berbelanja.
0: Okey. Okey, Yon sendiri, pandangan Yon sendiri tadi apa tu? Macam ni apa tu? Tapi soalannya, siapa yang lebih pandai? Lelaki ataupun yang lebih simpan?
1: Kami nangan lelaki lebih berjimat lah. Kami pun lah.
0: Di side kita sendiri lah.
1: Mun sampai kat kami pun, duit yang macam lebo ya. Saya tak pergi sini.
3: Tiba-tiba nunggah li. Menyedari diri sendiri.
1: Tiba-tiba ingat
0: li. Ya, kena khawatir tadi. Boleh lebo.
1: Lebo lah duit dia macam. Hari tu ada duit tiba-tiba tengah hari kelak dah habis dah. Saya tahu sini tu. Adakah sebab
2: mata duitan?
1: Sebabnya terlampau banyak
3: komitmen.
1: Bukan komitmen. Dekat rumah orangnya. Rumah merah.
3: Ion selalu kerap kerap masuk rumah oranye, rumah hitam, rumah merah.
1: Rumah hitam yang munangga orang kena racun hari-hari.
0: Kena racun.
1: Sama macam kita
0: je nak. Sama. Okay, Mun Zana sendiri lah. Pandangan Zana sendiri.
2: Lelaki kita perempuan. Untuk yang kedekut lah kan.
3: Bagi kami lah, Syahyon Flora. Berjimat tu, nya sekira laki atau perempuan, nya adalah bergantung kepada sikap diri seseorang. Dalam menguruskan perbelanjaan, sama adanya jenis boros, jenis yang jarang nak membeli. Nya sih bergantung. Nya bergantung kepada sikap seseorang. Nya si semestinya lelaki ataupun perempuan. Walaupun kalau kita nangga dari konsep keperluan, perempuan tu sebenarnya lebih banyak lagi keperluan daripada lelaki, sebab perempuan tu bila dibanding dengan lelaki banyak perbelanjaannya di sia dari segi
0: makeupnya,
3: aksesorinya, kebersihan dirinya, lagi makanannya. Kalau dibanding lelaki, lelaki tu nya simple aja.
2: Kebersihan kalau lelaki Zana.
3: Ada, tapi kurang aksesori di sia, kurang aksesori.
0: Okey Zana, Zana melawan. Sebenarnya lelaki kena itu nak nya nya bukan kena itu macam lelaki dolo-dolo. Kena itu nya jaga penampilan sendiri kena tu. Ada yang lelaki
2: tengoklah host kita. Muka glowing, flawless,
1: wangi.
3: Mesti
0: yang
3: banyak
0: melabur. Kena tu. Kena tu kita orang nangga nak. Lolo kedai spa hanya untuk perempuan aja.
2: Perempuan.
1: Kena tu. Maksudnya hanya selalu pergi spa.
0: Kena tu ada spa lelaki untuk lelaki.
2: Betul.
0: Pun.
2: Betul.
0: Kita melihat kini, zaman kini itu. Betul sih?
2: Maksudnya keperluannya sama lah.
0: Ya,
2: keperluannya
0: kini
2: sama. Seiring sejalan dengan wanita.
0: Betul.
3: Seiring dan sejalan.
0: Okay, macam flow sendiri lah. Okay, lelaki dengan perempuan, apa pandangannya?
2: Setuju dengan Zana. Ia bergantung dengan individu. Tak kira sama ada lelaki ataupun wanita. Walaupun Zana katakan wanita lebih banyak mengeluarkan
3: keperluan.
2: Keperluan lebih banyak. Tetapi walaupun lelaki tidak mempunyai keperluan sebanyak wanita, tetapi bila lelaki dah nakkan sesuatu tu,
3: si alang alam,
2: budget dia lagi besar dari wanita. Contohnya
0: betul-betul.
2: Kalau lelaki ni dia suka kepada aksesori kereta, dia sanggup melabur beribu-ribu berbanding dengan
1: baru,
2: wanita.
1: Beli ya, beli tu
3: sebuah kereta turbo.
0: Ada contoh. Kereta turbo
2: lah. Apa yang saya sebutkan
1: kena
2: tepat.
1: Matang hidung itu.
2: Maksudnya bergantung kepada individu. Tak kira sama ada lelaki ataupun wanita.
3: Betul sih, Syah.
1: Betul.
0: Ya betul.
3: Betul.
2: Terkesiman oleh cakap ni.
1: Bebek terus.
3: Sebab Syah mengenali sangat sebuah kereta turbo ya Syah.
0: Mengenali sangat.
3: Mengenali.
0: Mengenali ya.
2: Yang warna kelabu ya kak. Yang warna kelabu.
1: Warna kelabu.
3: Coklat.
0: Jet grey.
2: Grey kelabu lah.
3: Coklat.
0: Okay. Berbalik tadi nak kata.
3: Berbalik
0: pada dengan soalan apa jawapan Flora tadi. Yang ada lelaki nya simpan banyak berbelanja untuk
3: keperluan
0: macam aksesori kereta
2: yang lebih besar,
0: amount-nya lebih besar. Okey, kalau perempuan sendiri lah, kalau Yon sendiri, bahagian perempuan, apa perbelanjaan yang paling besar dekat perempuan yang dilaburkan oleh setiap perempuan?
1: Perempuan nya grooming, rambut, kuku, bulu mata, segala-galanya, kuku kaki, kuku tangan, manicure, pedicure.
2: Tidak termasuk kami dua Zana lah.
1: Ya, antara yang boros lah, tapi entahlah, si tahu lah.
0: Ya, pandangan Yon sendiri lah. Kalau Zana sendiri sebagai seorang wanita.
1: Wanita.
0: Okay.
2: Yang ada title K.
3: Kami lebih kepada makanan.
0: Makanan.
2: Macam tak sesuai.
3: Pakaian.
1: Si Jaya aku.
3: Okey, kami ketepikan makanan.
1: Si Jaya aku.
3: Kita beri makanan yang kepada orang.
2: Reserve.
3: Okeylah, pakaian. Tapi bukanlah sentiasa membeli pakaian. Kebersihan diri. Peralatan untuk, yalah kebersihan diri.
1: Tapi kena meja kau berselerak sana.
3: Bukan diri sendiri.
1: Yang merangkumi.
3: Kebersihan diri dari
0: untuk,
3: segi
0: untuk makeup, barang makeup macam ni.
3: Ada juga. Ada juga. Ikut kemampuan.
0: Kalau Flo sendiri lah sebagai wanita.
2: Memang wanita okay, sejati. Wanita. Okay.
0: Perbelanjaan okay. Ya. Dari segi apa yang kos yang paling
3: Zana
0: besar?
3: Zana dan Yusuf ya? Untuk Flora tadi.
2: Saya macam lebih tadi, pertama memang lebih kepada makanan. Memang saya tak akan berjimat sekalipun untuk melabur.
0: Untuk makanan. Makanan.
2: Oh, okay. Memang saya tak akan kedekut langsung untuk makanan. Kedua, saya lebih mementingkan skincare.
1: Suplemen.
2: Suplemen baru-baru ni je sebab untuk kesihatan.
1: Saring racun meracuni.
2: Ya ajaklah. Ya ikut kepada keperluan.
0: Keperluan.
2: Okay. Untuk pakaian macam baju-baju jaranglah.
0: Jangan.
3: Okay. Bukan Syah? Setiap bulan ke Flora?
2: Itu bukan aib ah. Ha? Untuk Syah,
0: untuk
2: Syah.
0: Untuk kami sendiri kami kepada makan. Berbanjar kepada makanan. Untuk makanan. Tapi untuk yang lain-lain ya, just simple-simple aja lah.
1: Bukan aja. Kau asal setiap keluaran telefon Apple ya, kau memang beli kah?
0: Seda. Ya,
1: si boleh bertukar.
0: Ya, ya hanya
3: gadget.
0: Ya,
3: gadget. Bukan puluhan gadget kah Syah?
0: Puluhan gadget hanya untuk waktu bekerja aja.
1: Seda waktu kerja, si kerja memangnya gadget. Tapi gadget.
2: Bukan tiap bulan kan?
0: Tiga bulan.
1: Asalnya bisa tiga bulan keluaran baru.
0: Seda, tiga bulan sekali. Ya, untuk makanan lah. Makanan dengan skincare, ayun berdua.
2: Sama.
0: Kasih yang lainnya untuk simple-simple.
2: Lantak lah yang lainnya kan, lantak aja.
0: Sikit-sikit aja. Okey, kan. Ada orang madah nak, kadang-kadang kita tu berbelanja tu kerana kita mau self-reward untuk diri kita sendiri. So, bagi Yun sendiri lah, apakah, macam ni kita pun membahagikan duit ya untuk self-reward kita sendiri.
1: Kami nangga mun ada macam bulan tu ada lebih, barulah kita serve reward. Tapi kadang-kadang si ada lebih pun tetap serve reward juga. Ayalah masalahnya macam ni ya.
0: Adakah tiap bulan ada serve reward untuk sendiri?
1: Takut kelak mimpi-mimpi. Tidur malam sebelum tidur bermimpi mengingatkan apa yang kita mau beli. Macam kini untuk kami tengah target sesuatu. Sagi belum beli.

0: 3 bulan sekali.
1: Dan ikut kepada keperluan. Sebab kita ni tak sama keperluan. Contoh, Zana dia suka kepada, contoh, kalau dia suka kepada gadget, tak semestinya saya suka kepada gadget. Saya melabur yang lebih kepada lain lah.
2: Skincare.
1: Sebab keperluan kita ni tak sama. Jadi bagi saya 3 bulan sekali lah.
0: Kalau ikut keadaan. Kalau macam saya sendiri lah, saya akan target untuk bukan tidak bulan.
2: Tiap hari,
3: tiap minggu.
0: Biasanya target untuk ujung tahun lah, setiap ujung tahun, untuk semua kita sendiri.
1: Oh, nombor mesti nilainya besar.
2: Tahu kau pahal?
0: Sebab ujung tahun dia adalah my birthday. So ujung tahun lah saya akan bagi untuk self reward sendiri lah.
1: Cara kalau boleh dipakai.
2: Mestinya simpan sepanjang tahun dari 1, 2, 3, 4.
3: Tapi kalau kita bercerita tentang keperluan tu, kami rasa kan mereka yang berkeluarga tu sebenarnya lebih banyak.
0: Ya, betul. Betul.
3: Komitmen dia sia.
2: Betul.
3: Saya berbanding yang kurang, siapa yang single.
1: Tak setuju. Bagi
3: tapi
1: saya sis
3: mestinya lah.
1: Sama.
3: Sama. Sis mestinya, sis mestinya yang single yang saya ada komitmen. Tapi
0: memandangkan sebab kita saya ada panel banyak ya, hanya ada satu orang aja. Panel yang berkeluarga.
3: Kita tanya diri Yon sendirilah. Berbandingnya sebelum toknya sebagai hanya single dan kini toknya dah
2: berkeluarga.
1: Mesti Yon tidak setuju.
3: Kita rasa keperluan kita yang ni lagi yang lebih banyak Yon. Dolok kah kini tok?
2: Kini tu lebih mengutamakan anak-anak sebab anak-anak jauh. Nya minta akan sedaya upayalah menunaikan bak kata mari kami dua lelaki kami baru bercerita pasal anak tu minta kasut yang agak berapi jugalah harganya. Nya madah ialah kau mau beli kami madah bukan aku mau beli kau yang beli. Pasiannya madah sebab anak kita jauh takut kita sih minta lah takutnya teringin barang ya nya mencuri. Jadi kami dua laki kami sedaya upaya fulfill apa yang anak-anak minta. Benda yang paling kita takutlah anak panjang tangan ke apa sebab sedaknya jauh dari kita. So kita tu mengutamakan anak-anak keperluan anak-anak lah walaupun maknya tu pun selalu juga membeli-beli.
1: Bukan selalu. Memang.
2: Sebab tahu ada bank bergerak tempat
0: meminta. Sentiasa ada aja barang datang.
1: Iyalah kelebihan yang dah berkeluarga. Ada bank bergerak. Macam ada kita yang bergerak. Single ni.
0: Macam ni bank
1: mengharapkan bank yang tak bergerak.
3: Bank yang kekal. Kekal
0: yang ada. Okey, berbalik dengan topik kita tadi adalah berjimat. Okey, antara biasa kita bincang pasal berjimat tu ada biasanya ada godaan antara lelaki dengan perempuan sendiri. Apakah godaan paling
1: besar? Siapa yang lebih tergoda?
0: Siapa yang siapakah kaum antara lelaki dengan perempuan yang ni yang lebih
1: yang
0: tergoda, cepat tergoda rasanya terpengaruh lagi.
1: Pena nombor satu lah saya rasa.
3: Pengaruh rumah hitam.
2: Kita orang perasan sih. Mungkin kita macam kita mau beli benda ya. Macam kami hari ya, bulan lepas kami mau beli vacuum yang tilam dengan sofa. Malah aja lalu. Si tahan ku terus ku check out terus. Pasal sedaginya lalu kat ya. Ada kena faham ataupunnya algoritma
1: dekat. Alasan semata-mata.
2: Alasan
0: lah ya. Sebenarnya Yon apa ya? Apa yang di mindset kita nya actually nya akan terus link dengan handphone kita. Pasal sih. Macam kita mau
2: kalinya tahu kita ada dah Google benda ya kali.
1: Tak ada pun bukan, telefon saya bukan selalu agama je keluar.
0: Sebab yang di kepala ya flow adalah makanan genti makanan dia jadi nak.
2: Makanan
0: apa sih?
3: Sebab kami rasa telefon tu nya boleh detect rumah ni yang kita selalu masuk. Ialahnya selalu keluar. Macam yang di Padah Hion tadi.
2: Nak sikit ya nak kamera cuba kami cuba racun.
3: Jualan murah, sale di sia. Ialah antara faktor juga lah kali menyebabkan juga.
0: So maksudnya jawapan daripada Yontek perempuan lah.
2: Wanita. Perempuan lah. Perempuan.
0: Okay, mun Zana sendiri lah pandangan Zana godaan ya antara lelaki dan perempuan yang ni yang ya.
3: Aduh, kalau Zana tu lambat sikit tergoda.
0: Lambat sikit.
1: Sebab ia sampai sekarang sih.
3: Lambat sikit tergoda dengan apa ya godaan rumah hitam, rumah oren, segala-gala rumah. Hati mesti keras.
0: Hati yang keras.
3: Dunia tu keras, hati pun mesti keras.
0: So, waktu bila hati
1: yang keras?
0: Masih masalahnya. Waktu bila hati yang lentur untuk membeli sesuatu benda ya?
2: Waktu gaji masuk.
3: Waktu ada rezeki.

0: waktu ada sponsor.
1: Ah, waktu ada penajar.
2: Waktu ada penajar.
3: Bisa untuk banyak penajar.
0: Waktu ada penajar.
1: Waktu ada penajar. Kalau belum ada tajaannya, belum.
2: Maksudnya penajar yang menanyakan sesuatu.
0: Hantar quotation kepada penajar.
1: Kan hantar quotation, hantar link.
2: Link. Hantar link ah.
0: Kepada penajar.
1: Eh, salah sen. Salah sen.
2: Okay, bagi Flo sendiri lah antara godaan yang ya lelaki ataupun perempuan yang selalunya mudah tergoda tu.
1: Makanan yang sedap. Ya.
0: Saya seperti Zana tak mudah tergoda. Tetapi kalau bab makanan tak ada diskaun pun. Kalau saya teringin
2: beli,
0: saya sanggup. Saya sanggup mengenepikan. Saya sanggup mengenepikan kawan.
1: Sanggup mengenepikan perkara-perkara.
0: Itu makanan. Saya rasa yang mudah tergoda, saya setujulah wanita.
3: Sebab wanita tuknya ada 9
0: hatinya
3: akal.
0: Lembut. Bukan macam lelaki.
3: Hati okay.
2: Setuju
3: Syah?
2: Setuju.
1: Tapi kalau Syah sendiri, kalau Nangga jualan-jualan murah tu, utamanya dari
3: memang
1: segi
3: maunya.
0: Lagi dahsyat dari kita.
1: Gadget.
0: Selalunya saya jualan ramah dengan kita.
1: Aktiviti. Aksesori kendaraan, kalau nya ada jualan murah kita tergoda sih Syah.
2: Biasa aja barang-barang pun aksesnya depend dengan minat
0: sendiri. Mulut yang menipu.
2: Minat sendiri. Macam kalau macam kami
1: mulut yang ada sengit-sengit sikit.
0: Nampak. Dari sudut psikologi nampak menipu di situ.
1: Bahasa tubuh.
2: Bukan yang menipu.
0: Bahasa badan.
2: Bukan macam kalau promotionnya macam minyak wangi ke ya memang mudah terpengaruh terpengaruh lah benda.
1: Maksudnya Syah lebih minat kepada
0: masih jual si wangi-wangi.
2: Masih jual si wangi-wangi. Tak tahu lah.
1: Tapi Syah kalau nak wangi lagi mandi bunga.
2: Oh, mandi bunga. Okey, faham.
1: Bunga kaktus.
2: Oh ya. Kelak terus ada kad undangan yang menuju tak orang kelak.
1: Okey.
3: Okey. Aku menunggu.
1: Wah, kad undangan. Tahniah.
2: Okey. Okey, berbalik dengan yang tadi. Dalam rumah tangga.
1: Dalam rumah tangga.
0: Salah kamu single.
3: Salah soalan.
2: Soal single.
0: Tanya
2: dengan okay, untuk itu adalah okay. Untuk panel yang pertama tu. Ya, rumah tangga, siapa yang patut pegang bajet kewangan tu?
1: Tentunya. Dah nampak dah tu
0: dah sebenarnya. Dah nampak sebagai menteri kewangan.
3: Sama-sama.
1: Ada ciri-ciri.
3: Saya dah. Sama. Nyanya kami-kami. Cuma nya akan beri allowance lah. Dan ada portion lah kami bayar apa. Nya bayar apa. So, saya dah pegang siapa-siapa. Yang kami tahu, nya beri kami allowance. Ya,
0: Kalau Zana lah. Contoh kalau ada pasangan.
2: Ada sepasangan.
1: Kalau Zana
0: merancang masa depan ni Zana.
1: Belum terfikir nak merancang masa depan dok orang.
0: Kita harus merancang benda ke depan.
1: Aduh, kalau Zana, selalu Zana Nangga lah.
0: Nampak
1: selalu
0: merah muka Zana.
1: Selalu Zana Nangga antara lelaki dan perempuan selalunya perempuan yang simpan segala perbelanjaan.
3: Mun orang yang istrinya si bekerja, suami bekerja, mostly kami Nangga istrinya yang akan tolong manage duit ya. Sebab bininya lebih tahu sini tuju duit untuk bekal anak, untuk lauk, untuk bayar kereta, bayar untuk bayar yang macam yalah.
1: Tapi bagi Zana lah, kalau Zana lah.
0: Untuk masa depan Zana lah.
1: Kalau duit Zana, duit Zana. Kalau duit lelaki, duit Zana juga.
0: Kedekut rupanya Zana ni dengan pasangan.
2: Okey, faham.
1: Macam yalah konsepnya.
2: Konsepnya.
1: Kami rasa bahagia gila kalau perempuan yang pegang segala perbelanjaan yang
2: di dapur.
1: Bagi kami lah, bagi kami.
2: Okey. Tu kita ada hari Senin. Nak sampai nak dalam kira macam dalam seminggu gitulah. Dalam seminggu
1: gitu.
2: Nak dekat seminggu lah kita nak nak kata orang
1: PD,
2: Durian Untuk PD. So dalam tangan hanya ada 100 saja dalam tangan tu.
0: Sedih masalahnya 100 pun
1: sinampak.
2: Contoh dalam 100.
1: Sinampak
2: dalam contoh 100. Okey. Kebanyakan dalam 100 sendana antara ya lelaki ataupun perempuan, yang mana lagi kita rasa yang dapat survive dalam masa 100 untuk seminggu ya?
0: Sedih mengenang.
3: Sukar untuk apa? Senyum.
1: Sukar untuk
2: menjawab untuk soalannya. Untuk yang sendiri, macam ada kini tu acara ada 100 untuk tampung untuk satu minggu ya. Adakah dapat sih sampai sih untuk sampai seminggu ya?
3: Sampai.
2: Yang penting
3: minyak kereta penuh.
2: Amin. Okey, untuk Zana sendiri
1: Sampai.
2: Sampai.
3: Lebih lagi ada.
2: Jadi pembelanjaan pembelanjaannya.
0: Zana tak makan ke?
1: Makan telur goreng.
3: Masak kat rumah kan?
1: Okay. Masak di rumah, makan telur goreng. Pun cukup.
0: Betul. Bukan semalam makan chicken chop ke Zana? ada penajar.
1: Ada tajaan.
2: Okey,
3: untunglah ada penajar.
2: Floor tadi Yon tadi. Yon mana tadi? Yon mana cukup. Okey. Boleh terangkan macam ni nak budgetkan 100 untuk satu minggu ya.
3: Okey, untuk hipokrit sikitlah. Contoh macam kami minyak kereta kami mari tinggal 2 bar. So dengan sengajanya kami mana lagi kami kombak kereta aku. So nyambak ketanya nya lah isi minyak. Pasti hanya chat minyak kereta dia udah isi ku penuh. Okey dah lepas dah.
2: Okay. Oh,
3: ada teknik. Pas ya kau ada. Cunya keluar nak beli ration sekali alang-alang kau dah keluar. Dah lepas lah.
1: Kami dah rakam
2: dah. Okey. Okey. Okey kalau ya sebagai kata orang
3: yang berkeluarga.
2: Pandangan yang berkeluarga. Kalau macam Zana sendiri yang seorang di yang hidup seorang
1: di makan telur goreng.
2: Makan telur.
1: Hari tu makan telur, esok makan
3: telur rebus.
1: Telur goreng, esok
3: makan mie.
1: Telur rebus.
2: Rebus.
1: Hari apa teh? Hari Rabu teh
3: telur kicap.
1: Telur sup.
2: Telur sup.
1: Setiap hari lah menu telur.
3: Janji kenyang. Kelak kentut bawa telur kelak.
2: Okey, bun ayah flow sendiri.
3: Tok nak dibuat tok kenyo.
0: Makan angin.
1: Makan angin. Angin.
0: Ya makan angin. Dah tak ada apa 100
1: perut flora banyak angin.
0: Saya rasa saya dapat hidup. Hai.
2: Ada
0: lagi pembangkang di situ. Saya rasa saya dapat hidup.
1: Dapat.
0: Tanya dengan Yon. Dalam sehari saya pernah belanja RM5 kan? Pernah dolo. Pernah.
3: Saya pernah.
2: Tapi nak.
0: RM5 sehari.
2: Iya. Zaman kata orang.
3: Belum inflasi.
2: Belum naik harga dan semua. Ya. Tapi kini itu. Bagi kita sendiri, 100 untuk seminggu cukupkah?
3: Cukupnya, cukup. Sebab bapaknya hantar bekal kan ya kakak?
0: Cukup.
2: Cukup lah.
0: Bagi saya cukup lah. Okay. Kalau seminggu.
3: Kami rasa it's not sih cukup. Sebabnya merokoknya lagi.
1: Mesti syah sih cukup.
2: Bukan kami sendiri ya.
0: Nampak menipu dah, menipu.
3: Si cukup, sehari sih cukupnya.
2: Dan saya sampai memang saya sampai untuk satu minggu lah tapi
0: kenapa tak sampai seminggu?
2: Saya tahu lah.
3: Sekali ya duduknya duduk sekali ya 100 lebih pun dapat.
2: Saya tahu lah. Kena boleh sampai secukup. Ya maksudnya sebab lelaki nya siapa nak ya?
1: Bukan, Is ada menanggung ya kan juga anak ikan di rumah kan. Ikan arwana.
0: Oh, menanggung pasangan.
1: Bukan. Ikan dipelihara.
2: Zana. Okay. Zana. Ikan yang mati dah ikannya. Dua-dua dah mati dah ikannya. Akuarium pun dah kosong dah ke rumah ya Zana.
1: Arwah dulu baik.
2: Jambah aku lagi. Okey. Okey, adakah abang kata kita tadi tadi ada dengar perkataan kedekut dan
1: kedekut.
3: Tok.
2: Definisi berjimat dengan vest kedekut ya. Apa pandangan apa bezanya?
1: Banyak perbezaannya di sini.
0: Sangat banyak.
2: Berjimat dengan kedekut bagi pandangan Yon sendiri ya.
3: Mun berjimat tu nya selain upaya berjimat cermat. Mun kedekut tu nya sanggupnya berlapar walaupun ada duit nya tunggu balik rumah lah contohlah contoh pas ya macam ni entahlah Zana macam ni Zana
2: okey macam Zana sendiri pandangan
1: berbeza
2: perbezaan atau dua ya
1: berjimat tu nya bijak berbelanja nya tahu membeli barangan keperluan daripada kemahuan tapi kalau kedekut tu nya
0: lagi bijak nya tak berbanyak berbelanja langsung
1: sangat berkira nya mampu
3: 10 sen pun berkira nak
1: 10 sen 5 sen punya berkira kami
3: balance jenis 10 sen kita lok 10 sen
1: dah bosan kelak yang sering kita
0: pergi minum 100 sana
2: okey
1: berbeza di sia
2: berbeza dekat sia faham. So macam flow sendiri apa pandangan apa perbezaan berjimat dengan kedekut
0: flow. Kalau tengok muka saya memang tak kedekut lah kan.
2: Tak ada kedekut lah. Okay. Boleh pinjam nyawa pula pasal apa?
3: 100 boleh.
0: Seperti yang Zana kata. bincang tepi ya. Okey, seperti yang Zana katakan, kalau berjimat ni orang yang pandai mengurus, dia tak akan lebih berbelanja. Dan kedekut, dia langsung tak nak keluarkan belanja
2: apa-apa pun.
0: Tak kira berkira. Mati hidup.
2: Ya, ya. Okay.
1: Berkira sangat.
0: Sangat-sangat berkira.
1: Ya, perbezaannya.
0: Ya, perbezaan yang ketara lah. Setuju Syah?
2: Betuju.
0: Kedekut ke Syah? Kenapa tunduk?
3: Syah macam istoknya si kedekutnya terlampau bermurah hati. Yang apa yang kami nanggal lah. Tersangat bermurah hati.
0: Pinjam 100?
2: Boleh. Ya, selepas ya, tu. Ya, selepas tu. Okay.
1: Pinjam 200?
2: Ya, selepas tu Zana.
1: Selepas tu. Okay. Alhamdulillah. Okay. Ada rezeki masuk hari tu.
2: InsyaAllah. Okay, kata orang, pernah tak kita orang berjimat berbulan-bulan, tapi akhirnya duit yang habis juga dengan benda yang tak dirancang kita orang?
1: Pernah
2: terjadi dengan kita orang.
1: Pernah
0: sedih mengenangkan.
1: Sedih mengenangkan. Kadang-kadang benda-benda macamnya kita dah
0: yang tak terduga.
1: Iyalah, kita dah apa tak menyimpan. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan tok si semuanya berjalan dengan lancar. Kadang-kadang kita dilanda dengan masalah, dugaan yang memerlukan kita untuk mengeluarkan apa yang simpanan kita, terutamanya bila berlaku
0: kecemasan
1: melibatkan keluarga. Terutamanya kalau Zana melibatkan keluarga, memang Zana
0: keluarga akan, nombor satu lah.
1: Keluarga nombor satu lah, memang semua kami rasa kalau kita keluarga kita ada masalah, memang kita akan turut membantu. Jadi kami rasa semua pernah
2: mengalaminya.
0: Pernah
2: situasi kalau Flo sendiri pernah sih mengalami benda macam ni ya, Flo?
0: Sedih mengenangkan. Pernah. Tiba-tiba kereta rosak, kereta ada macam-macam bunyi, hanya minta duit. Sedangkan kita dah bukan main dah, kita simpan duit nak beli benda lain. Kereta yang minta dulu.
2: Betul.
0: Okeylah. Ya, ajaklah.
2: Kalau Yon sendiri ada sih terjadi benda Yon macam
0: ni? Siapa ada yang bergerak?
3: Memang pernah lah. Memang pernah.
1: Mustahil lah si pernah.
0: Ya, betul.
1: Yon ada anak, betul. Dari segi perbelanjaan anak-anak kadang-kadang dalam
3: tiba-tiba minta duit.
1: Kan Yon? Macam anak Yon minta beli kasut.
3: Ya, iboh ya.
0: Beli piano.
3: Beli keyboard.
2: Semua benda ya kan.
1: Beli gadget Yon.
3: Gadget kurang lah.
0: Syah?
2: Macam kami sendiri memang ada jual benda. Ada jual benda.
1: Benda mesti apa ya Syah?
0: Selalunya lah.
3: Beli rumah.
2: Angsa karbel. Belum lagi ya lah. Cuma ada macam berlakunya kenderaan kita sendiri lah rosak. Apa kata Flo tadi, kita sih jangka benda yang akan rosak nak.
0: Betul.
2: Kita terpaksa korbankan lah untuk kenderaan kita ya.
0: Ya memang banyak kita ni perlu berkorban. Beli kita baru.
3: Kita baru.
2: Okey, sebelumnya kita baca lagi ada komen ke untuk di TikTok ataupun di Facebook Zana.
1: Ya apapun terima kasih yang sentiasa setialah bersama kita, sama ada yang mendengarkan kita di Facebook,
0: di radio,
1: di aplikasi RTM Klik dan juga di TikTok Pintulah FM dengan topik hari itu berjimat, siapa lebih berjimat lelaki ataupun perempuan. Terima kasih yang sentiasa setia. Dan Syah, hari itu Syah.
2: Adakah komen daripada si orang?
1: Komen untuk selamat pagi ada. Menyapa tu ada Syah. Mungkin sudah sedih dengan
2: topik
1: Syah. Mengenang nasib topik
0: Syah. Berapa hari lagi?
2: Berapa hari lagi? Rasanya 3 hari jadi dah.
0: 3 hari lagi kah? Macam 3 tahun
3: dah. Hari. Pasok main lagu menghitung hari ya.
2: Okey, yang paling last adalah tu
1: apa ya Syah?
2: Soalan panas, kalau pasangan jenis yang boros, bagi kita orang yang pasangan kita orang boros, kita orang macam ni, kita orang
1: nak legonya.
2: Adakah kita orang tu direct ataupun biarkan?
1: Blacklist, tinggalkan.
2: Flo, Ian sendiri?
3: Entah.
0: Susah untuk Ian jawab. Susah untuk jawab.
3: Kami yang boros, bukannya anak boros.
2: Bahasa jayun dan boros.
3: Kami yang boros.
2: Okey, mun yang boros, adakah Laki pun, laki Yon sendiri ada si tegur Yon sendiri.
0: Terlalu dia tak dapat dia tegur.
3: Beli tapok-tapok. Ya, mu harganya RM10 kebaikan ada RM2, RM3.
2: Oh, faham ya, faham.
3: Harap dia si dengar lah.
2: Si dengar lah.
1: Dah rakam, dah rakam.
0: Banyak dah butih tu.
3: Merah muka aku.
0: Banyak butih. Dah rakam,
2: Yon. Okey, mu Zana sendiri ada pasangan.
0: Bayangkan ada pasangan, Zana.
2: Bayangkan ada pasangan.
1: Tapi semua pasangan yang boros. Betul. Sebab pasangan yang boros toknya si pandai menguruskan kehidupan. Kelak kita yang menanggungnya.
0: Nanti gelap masa depan kita.
1: Kelak gelap masa depan kita. Janganlah
0: kami
1: pilih pasangan
0: yang
1: boros.
0: Yang cerah.
2: Si Zana kadang-kadang nak mungkin sebabnya belum dapat jadi. Ya, kata orang belum gig berpasangan dengan kita. Tapi munnya dah jadi pasangan kita. Mungkinnya akan ya berjimat berubah. So, kita sih tahu.
1: Simo kami mesti cek dulu.
2: Kita sih tahu.
1: Kita
2: sih betul.
0: Ya mesti bagi gajinya dulu 100% masa belum kahwin lah.
3: Lari lakinya.
2: Sebab masanya masa cepatnya mungkin Zana Nangga pasangan dari bukan pasangan. Nangga nyata belum ada pasangan. Mungkin sebab ialah
0: dia
2: belumnya mungkinnya
0: Zana Nangga nak tegonya.
2: Jadi ya pasangan Zana mungkinnya dah ya kelak
3: betul sih. Berubah teh. Demi cinta.
0: Lelaki kamu dah berubah.
1: Kalau macamnya terpaksalah Zana pegang semua gajinya. Lajaklah caranya
0: Syah. Ya cara teguran yang keras.
2: Teguran yang keras.
0: Oh lembut.
2: Okay, move lah sendiri lah pulau.
0: Kalau nya setakat belum sah, kita tinggalkan lah.
2: Tinggalkan.
1: Demialah sebenarnya Zana nak jawab tadi Syah. Jangan memilih
0: tak
1: mereka. Jangan memilih pasangan
3: yang. Jangan buat
1: yang
3: pening kepala.
2: Kepala. Kepala.
1: Kalau macamnya nya si bijak untuk betul menguruskan kehidupan.
0: Betul. Apatah lagi nak menguruskan saya. Betul. Kalau kewangan pun yang tak pandai urus. Okey. Apatah lagi anak-anak kelak kan? Okey. Wah, panjang angan-angan tu.
2: Tak sedar dah kira itu. Dah
1: sangat menyedari.
2: 10:54. Kata-kata akhir daripada panel kita sendiri untuk topik kita pada hari itu lah. Untuk Flos, untuk Ion.
3: Kami dulu lah. Si kira perempuan atau laki dua-dua sama mun bab menguruskan kewangannya nya terpulang pada individu yang pun.
2: Ya ja. Okey. Untuk Zana?
1: Kalau nak berjimat tu sebenarnya bergantung pada sikap seseorang. Nya pun si kira laki ataupun perempuan diri sendiri yang menentukan kita tahu jenis yang berjimat ataupun boros. Tapi sebenarnya berjimat tu lebih baiklah untuk kita menguruskan
0: masa depan.
1: Kehidupan dengan masa depan yang lebih cerah.
0: Cerah.
1: Okey.
2: Okey, Flo.
0: Bagi saya kesimpulannya.
2: Kesimpulannya.
0: Berjimat berjimat memang kita digalakkan. Kedekut elakkan. Tapi sekali-sekala bolehlah. Untuk kawan-kawan.
2: Untuk
0: kedekut lah. Untuk kawan-kawan.
3: Untuk Zana.
0: Untuk Zana seorang.
2: Untuk kawan-kawan. Okey. Kata-kata akhir daripada kami berjimat. Okey. Berjimat adalah niat kepada terpulang kepada individu ya sendiri. Okey, untuk macam ni kata orang menguruskan kewangannya sampai kata orang sampai ke hujung bulan ataupun untuk perbelanjaan seharian ya.
0: Pandai-pandailah.
2: Okay,
1: ya, jangan lupa juga Syah, sebenarnya bukan berjimat dari segi wang ringgit tapi berjimat juga dari segi penggunaan elektrik.
2: Ya betul.
1: Ya pun perlu berjimat.
2: Ya perlu jimat.
0: Sebab pakai duit juga bayar.
2: Betul.
3: Ujung-ujungnya dia duit juga kelak. Pakai bayar bil.
1: Jadi untuk kurangkan
0: sebab kita berjimat kita si ada ikon dalam tu kita berjimat.
1: untuk kurangkan perbelanjaannya kurangkan mandi.
2: Kurang mandi.
3: Zanalah kurang mandi.
2: Sebab mandi
0: dah sudah.
2: Sedar atau sedar. Okey. Baiklah. Setakat itu saja untuk podcast kita pada hari itu. Kita akan berjumpa lagi pada hari yang lain ataupun waktu yang lain.
1: Isnin,
0: bukan hari lain.
1: Hari yang sama.
2: Hari yang sama. Okay, bye.
1: Pinjam 100.

0: 105.5 MHz.
1: Menarik di Very OK. A new dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
0: All building towards the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV OK.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

1 September 2026, 11:10 minit pagi waktu sekarang. Kembali bersama Zana pagi ni, kekal bersiaran menemani pagi anda menerusi siaran radio Bin Tula FM. Salam mesra, salam manis di pagi Isnin. Semoga hari tu kembali dengan penuh semangat dan juga keceriaan buat kita semua. Dan apapun salam menjemput rezeki kita ucapkan kepada kita semua yang terus sibuk dengan apa je urusan pencarian rezeki. Semoga semuanya sentiasa dalam keadaan yang sehat, ceria, bersemangat, bahagia selalu walau di mana jua anda berada. Mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah walau di sini jua perjalanan, destinasi yang ingin dituju, sentiasa mematuhi apa jua lampu isyarat, berhenti di lampu merah, perlahankan kenderaan apabila lampu kuning dan bergerak apabila lampu hijau. Jadi pastikan anda sentiasa mematuhi apa jua peraturan undang-undang lalu lintas di jalan raya. Pagi ni sambil memandu, sambil sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, sibuk di luar, sambil kita orang layan mendengarkan radio Bin Tula FM menemani pagi anda seperti biasa di jam yang ketiga ini, pastinya dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar setia kita yang akan Zana tunaikan sekiranya lagu permintaan anda terdapat dalam sistem simpanan lagu kami buat hiburan kita bersama. Tapi sebelumnya, suka Zana nak kongsikan cuaca pagi tu mendung berjerebu di sekitar pusat bandar Bin Tulu. Walaupun apa je perancangan sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, 11:12 minit pagi waktu sekarang, seperti biasa kita nak mewawarkan kepada anda semua mana yang nak titipkan salam ucapan pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus komen-komen salam anda, komen-komen ucapan anda, komen-komen lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi, bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Tapi sebelumnya, kita hiburkan anda dengarkan Emelina Asyik menerusi radio Bin Tulu FM.

0: Lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua, hanya di Bintulu FM.
1: Ya, menemani anda di mana jua menerusi radio Bintulu FM bersama kami di Jazana Haritok, 11.17 minit pagi. Sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan pendengar setia kita pagi ni, satu informasi terlebih dahulu Zana nak kongsikan, yang mana di Bintulu bakal dimeriahkan dengan adanya Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober ini, selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana tahun ini penganjuran Sarawak Agrofest edisi ke-6 membawa tema menginovasi pertanian untuk keterjaminan makanan, memfokuskan usaha mentransformasi sektor agro makanan tempatan melalui pemerkasaan teknologi pintar, automasi, digitalisasi serta pengukuhan rantaian makanan yang lestari demi mendepani cabaran keterjaminan makanan khususnya di Sarawak. Dan kita dipahamkan sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest 2026 menyasarkan kehadiran sehingga 800 ribu pengunjung dengan nilai jualan yang diunjurkan mencecah 6.5 juta ringgit Malaysia, lantas menjadikan Sarawak Agrofest selaku platform besar untuk memperkasakan sektor agro makanan Sarawak. Dan antara tarikan yang akan diadakan sempena dengan Sarawak Agrofest 2026 adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang akan mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, Peladang e-shop, adanya Sarawak Kitchen dengan pelbagai jualan makanan dan minuman yang viral, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan pelbagai lagi yang akan diadakan sempena dengan Sarawak Agrofest 2026. Turut diadakan juga Sarawak Agrofest Run pada 27 September ini. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi sama-sama memeriahkan Sarawak Agrofest 2026 bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula 25 September Jumaat ini hingga 4 Oktober dari 10 pagi hingga 11 malam. Jadi itu antara informasi yang kita nak kongsikan terlebih dahulu dari Bintulu. Baik, apapun, salam manis di pagi Isnin. Kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita pagi tu yang terus melayangkan titipan komen bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada kita semua yang terus setia. Kita nak menyapa dulu rakan kita Rugayah Merikan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Dan apapun, selamat pagi dan salam sejahtera katanya ditujukan kepada Nora Shikin, Aida Manja, James Pengiran, Doni Lim, Buluntung Om, Haun, Awang Kesuma Jaya, Latif Putra Johor, CMS Fred, Rasibah Jaapa, Bunda Tantari dan Mas Mira. Dengan ucapannya semoga terhibur semuanya. Terima kasih Rugayah Merikan. Kita juga ada Timbul Tawau. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Terima kasih Nek Mo. Selamat pagi dan selamat bersiaran pagi tok katanya. Semoga dipermudahkan tugasan. Minta lagu Rinduku Tiada Yang Tahu. Endang Estaurina. Mun Seeda katanya lagu apa-apa jaklah. Oh, untuk semua sahabat-sahabat katanya. Semoga semuanya nyaman, baik, sehat pagi tok. Terima kasih Nek Mo. Kita juga ada rakan kita yang seterusnya juga pagi ni datangnya daripada Iba Vincent. Selamat pagi Iba Vincent. Andrew Ibi dari Tatau katanya minta lagu Wali Band Ada Gajah di Balik Batu. Dan salam katanya diucapkan kepada Jambai, Murad, Fabian, Mumung, Jadam, Mak Rin, Mak Ilum, Mak Siti, dengan harapan semoga sehat dan ceria, ceria selalu. Itu antara komen-komen salam yang kita terima pagi ini daripada rakan-rakan pendengar setia kita. Dengan harapan, kita mengharapkan agar semuanya yang sedang buka radio Bintul FM pagi itu terus ceria, terus terhibur mendengarkan siaran kami hingga jam 12.30 hari itu kelak. Wali Band Ada Gajah di Balik Batu.

0: beberapa kali pusing dah.
1: Yes, ada parking.
0: Penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
2: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertima rasalah di mana saja anda berada. Budi bahasa budaya
3: kita. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Ya, 11.32 minit pagi waktu sekarang. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintulah FM sambil kita orang melaksanakan tugasan, sambil kita orang

26 September ini, hari Sabtu Tok Kelak, program pertama adalah program Gotong Royong sempena dengan Hari Cuci Malaysia peringkat bahagian Bintulu, yang mana akan diadakan pada hari Sabtu 26 September bertempat di Kampung Baru Bintulu bermula dari jam 7 pagi hingga 11 pagi. Program yang bertujuan untuk memupuk kesedaran dan budaya menjaga kebersihan di samping memperkukuh semangat gotong royong, kerjasama dan juga penglibatan komuniti dalam mewujudkan persekitaran yang bersih, sehat dan selasa. Dan selesa. Ini program pertama, program gotong royong sempena Hari Cuci Malaysia. Dan program seterusnya juga, pihak Lembaga Kemajuan Bintulu juga turut mengadakan kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai yang akan diadakan juga pada 26 September, hari Sabtu, bertempat di Dewan Suara Parking Lot Bintulu 10 pagi hingga 4.30 petang. Yang mana yang ada barang-barang lama seperti laptop lama, telefon lama, TV yang dah lama, mesin basuh, peti sejuk, peralatan elektrik ataupun minyak masak terpakai di rumah, boleh tukar dengan wang ringgit, tukarkan menjadi wang ringgit. Boleh bawa ke Dewan Suara Bintulu 26 September tu sempena dengan kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan juga minyak masak terpakai. Jadi dua program yang akan berlangsung secara serentak anjuran pihak Lembaga Kemajuan Bintulu, iaitu program Gotong Royong sempena Hari Cuci Malaysia bertempat di Kampung Baru Tengah Bintulu, dan juga kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai yang akan diadakan bertempat di parking Dewan Suara Bintulu. Baik, 11.35 minit pagi. Apapun, terima kasih Ram Lili. Katanya salam DJ, selamat bertugas, semoga sehat ceria bersama rakan-rakan pendengar setia pagi ini. Terima kasih juga Saniah Ganti, selamat pagi. Ani Tinggi, selamat pagi juga. Kita juga ada Sadiah Jidiah, katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, katanya. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan, katanya. Nak ucapkan selamat hari lahir buat sahabat Hamidah Murdiah, katanya. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat sentiasa dan sentiasa dalam rahmat Allah. Dan buat semua sahabat juga, alhamdulillah. Terima kasih Sadiah Jidiah Harito, hari ulang tahun kelahiran sahabatnya Hamidah Murdiah. Kita mendoakan semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kebahagiaan bersama insan tersayang. Robert Ganja Robert, good morning, selamat pagi juga. Kita juga ada Rosli Nyulang, selamat pagi, salam ceria, katanya. Salam nasihat untuk semua pendengar Bintulu FM, salam rindu selalu, semoga hari ini membawa keberkatan untuk kita semua, amin. Kita juga ada rakan kita juga yang turut melayangkan komen juga pagi ni, Nori Jerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas pagi Tok. Cuaca di Tatau mendung dan berjerebu lagi. Minta lagu Gila Bayang Amma Haikal untuk sahabat yang tengah layan Bintulu FM, semoga sehat selalu, amin. Ibrahimat Akib, assalamualaikum. Waalaikumsalam juga, salam sejahtera, selamat pagi juga. Mau ada kesempatan, katanya, nak minta lagu Saling Percaya Ramlah Ram dan Iwan untuk hiburan sahabat semua di mana juga berada. Moga sehat ceria selalu. Itu antara komen-komen yang kita terima daripada rakan-rakan setia kita. Apapun, kita mendoakan hari itu, hari Isnin 21 September, semoga semuanya kekal sehat, ceria-ceria sentiasa, senyum-senyum selalu. Baik, dengarkan Tulus Teh Hijau.

Ya, terima kasih bagi kesetiaan anda yang terus setia terus layan mengikuti siaran radio Bintulu FM tak kira di mana jua anda berada. 11.46 minit pagi waktu sekarang dan seterusnya juga disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.23 minit tengah hari.

Brighton Summit On menaruh harapan menghiburkan anda sebentar. Tadi membawakan kita pada jam 11.51 minit pagi. Waktu sekarang kita mengharapkan agar keadaan jerebu semakin terus menghilang, dan juga kita mendoakan semoga kualiti udara kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Baik, 11.51 minit pagi. Waktu sekarang, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan juga komen-komen pagi ni bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu. Terima kasih Ujoh Caung, katanya cuaca mendung di Sabah pagi ni. Mungkin berjerebu. Sememangnya memang jerebu Ujoh Caung, bukan saja di Sabah tapi di pusat bandar Bin Tulu cuaca pagi tok juga berjerebu, dan masih juga mendung pagi tok, mambam cuaca di pusat bandar Bin Tulu. Jadi apapun, terima kasih juga Flora Ladom, Timbul Tawau, Roy Kuang, Kak Rashidah Edi, kita juga ada Sapian Podin, kita juga ada Rosli Nyulang, Induk Kenawit. Katanya cuaca mendung di Kenawit pagi tok. Apapun, katanya nak minta lagu Sakit Hatiku, nyanyian Arif untuk sahabat Michael Bang, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendai Janang, Sasha Amanda, dan ramai lagi semua rakan-rakan Facebook yang lain. Katanya semoga terhibur dan sehat-sehat selalu. Terima kasih Induk Kenawit, dan terima kasih juga Nori Jerai, Agnes Indai, Robin Jaiton S, Masnah Loso, Sadiah Jidia, Andrew Ibu Bibi, Biah Biah, Robert Ganja Robert, Dublin Kebaja, Junaidi Laing, Ibra Mat Akib, James Pengiran, Ramlili, Eni Tinggi, Iba Vincent, dan ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Apapun, kita dah pun berada di penghujung siaran radio Bin Tulu FM. Tepat jam 12.30 hari tok kelak, siaran radio Bin Tulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching. Jadi sekali lagi, terima kasih yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, tak kiralah yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja di luar, sama ada pendengar dari Bin Tulu, pendengar dari Sibu, Miri, dari Kuching, Seri Aman, Sarike, Betong, Kenawit, Julau, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara. Semoga semuanya sentiasa terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni. Dan pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Baik, jerebu belum pulih sepenuhnya. Jadi sama-sama kita terus jaga diri, amalkan langkah pelindungan diri, kurangkan aktiviti di luar kalau ada apa-apa yang penting nak dibuat di luar. Dan kepada mereka yang ada masalah pernafasan, golongan berisiko, kanak-kanak, warga emas, mereka yang ada penyakit kronik, disarankan pakai pelitup muka apabila berada di luar. Sama-sama kita doakan semoga semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara, musibah, penyakit yang tidak kita ingini. Dengan ini, Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam manis di pagi Isnin. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Terima kasih sayang, ucap padamu.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia, Radio Malaysia, Radio Malaysia, Radio Malaysia, Radio Malaysia, Radio Malaysia.

Selamat tengah hari, Dato. Kami nak buat ke berita tengah hari-hari 1.21 hari bulan 9 2026. Semua sekolah primary Gau Sekendri kena pegai upis pelajar pilih menua. Tau ke PPD Lubuk Hantu Gau PPD Kenawit ditutup sementara berengkah hari sarito. Pengudah kanang menuanya ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas kebalat nak manah ke pengerai urung pukul 9 pagi tadi. Bas bengkah penerang upis pelajar menua tau ke JPN Sarawak madah ke sesi ngajar Gau belajar dari rumah PDPR. Dekat dipejalai ke ungkup sekolah buat kandang benuanya. Ungkup sekolah ke berimpai ngau pilih benua tik ngerikut ke IPU ngelui hari 200. Kepala pengajar tau berunding berjalai ke sesi PDPR kena nyaga pengerai ngau pengelikun bala nebia. Nanti baca IPU bisi belinsur ngagai kurang hari 200. Dia kepala pengajar tau muka baru sekolah. Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai. Kenyau hari bulan 1 nyentuk ke bulan 7 tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penyampaunya udah majak kurang. Lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi, ianya ke Tegal Kuching udah bisik sekedar palan baru. Ia kulih narit bala temuai rawun. Tunjang kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard Gau Palan Sains Sarawak. Yang manah ke penanggul sebuah nasab megak tahu benar ngerugak niat bala temuai. Ia kebisi merambu dekat rawun ke menua tu. Berbangaunya, Dato' Sri Abdul Karim madah ke upis Museum Sarawak bisi ungkup pengawak tip guna benar. Kena nyapai tinjau Sarawak baju makmur. Kelimpah hari pesaka jerita lama Gau Budaya, upis Museum Sarawak begak sama nyaga identiti benua tu jadi palan pelajar serta jadi pelasar diplomasi budaya berenggat antarabangsa. Pengangkut ngau pengeransiang urang kegawak ngau upisnya begak ulih diperhati karimayuh macam inisiatif ngau pemujur keudah ulih sida. Tunjang kaum pengawak tingatur simposium pemanah mbiang bak perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka benua Sarawak berenggat bagi menua. Program pelajar Gau Pengawak tik ngangkat ke komuniti. Penelebak masuk mayuh macam pekit serta sukuang ke deberi apa inai. Nia sekadari kebuah bala penyerta mujur nyingkang ngagai renggat ke penundi benar pekit bintang kecil 2026. Afzan Safwan madah ke anak ya Melissa Rose nang rindu ke pengawak belagu kenyari umur ya 2 tahun. Lebuh Melissa suah nunda keleka lagu ngau tiun lagu ke didingaya. Lebuh apaya ke bakaroke di rumah. Penauk ke dikemisi ia lalu berengkah dikemansang ke ngenak pengawak nganjung Melissa masuk mayuh macam pekit belagu. Berabak ngaunya Roblin Suhaidi badah ke anak ia Kristina Izzara udah 3 kali nguji pepekit bab bintang kecil. Sebedau ke mujur masuk renggat ke penundi benar pekitnya. Kesekali itu, Kristina bisa dianjung nguluk kelas vokal kena ngangkat ke pengelandia ia berlagu. Pengawak tinggal masuk pekit bintang kecil megak oleh merik peluang dua bala nebia nguleh ke penelebak. Arab ke penau diri serta peluang dua sidak gemansang ke penau. Pengawak hidup ke baru Pesta Limbang pengudah pengeraminya ke 9 tahun dah diatur. Ukai semina oleh ngericah ke baru bandar Limbang tang megak sama nguntung ke orang dagang bak kandang menuanya kelebih lagi maya musim buah. Penatai bala temuai sekali kenya hari menua tumpu tau ke hari menua luar lebuh pengerami tu ke diatur. Oleh nyaup ngericah ke pengerami berjual. Orang dagang TBC berkunci ke penelebak seda nyeng kaum Salmah Matnor, Makenon Unjang Gau Arifin Husni. Sidak madah ke pemayuh orang kedatai berbeli kebarang megak mayuh agi hari mayang kebukai. Pesta Limbang 2026 diatur dalam pengelamak 5 hari serta temuk diatur kemari. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Lepas tu peningat, kita terus ke YFM Sibu bergulai bawa ngelah tengah hari.

Ya, sama tengah hari balap tinggal tuh. Baru kita dalam awal ngelat tengah hari UFM Sibu. Ya, tapi yang terima kasih agak pengaruh kami. Hanya Ken Michael di UFM Kuching. Sudah membaca kita berita ke tengah itu tadi ya. Ya, selamat tengah hari ke semua balap peninggal kita. Ya, nama berita kita jam ke dia tuh. Jadi kini gaya hari. Bandar kita jam ke dia tuh ya. Jadi ya, kami di Sibu tadi hujan. Harapnya tadi uliah ngurang kemimit mah sebuah nasab ke bisiknya di jam ke dia tuh awak kena nanggur pengerai kita tapi yang enggak nak nanggur balana ke sekolah. Ya, 11 minit lepas pukul 12 tengah hari aku boleh ngaku nana hari dia tuh nyentuh ngaku pukul 3 lemah itu lagi dalam awak ngelah tengah hari UFM Sibu. Dulu menatai ketusuan program untuk kesan itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026 bakal selama megak ke 12 tadi dia kita udah nih berita ke dikenatai ke pengarik kami di WFM Kuching 12 tengah lagi indoor kita bulan dalam awak ranau temuai lalu dia tangkan ke program baru dia rebak baru udahnya pukul 1 mulai kita dalam program squad trio biar squad trio dia kita rekam mulai pengarik kami hari kapir mulai kita dalam sadar tengah Sarawak indoor kita berkongsi antara pengawal atau keberita ke bisiknya di dia kapir pukul 2 bekas sama megak dan kita dekat mulai dalam program penyiar penghidup aku ke dia setiap hari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke program secangkir kopi pukul 2.45 tengah hari lalu pukul 3 dia kita dekat mulai baru pengarik kami di Kuching dalam rentak ngalih hari UIFM. Tari tusan program ungkap kasar itu malam peninggal hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, kena ngemon ke program kita dulu, kita berperindang dulu. Setelah lagu hari Penny McLean, Nuan Emilia Pegi.

Okeynya tadi lagu hari Penny McLean dan No One Milih Pergi. Hari kena kita ngemun ke program dalam tengah hari kita hari WFM Sibu. Ya 17 minit lepas pukul 12 tengah hari. Jadi ya kita nguji berkongsi antara pesan ke besok diterima kami di WFM. Jadi ya pesan tu ditujukan ke semua kabang belayan hari sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Din. Kapal belayan di Nangasi Singat yang agak kapal belayan atau kata rumah sudah di Jalai Sibu Tanjung Manis, kapal belayan di Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikan Julau, Nanga Lasak, Tekuk Pasir Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teplian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Ijit Julau, Nanga Asap Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan. Api yang bega Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul, tak ke Ina Impiang, udah narai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Hospital Sibu. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kapal pelayan ke dipesan oleh ngenatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung ngau sama ngesah atau ke ngau ngai ni yang Juliana Tatul tu atau ke Nempiang ke dekat di Intu Babala Mayuh kena ke malam tu hari 1 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Juliana Tatul atau ke Nempiang tu dekat di Anjung kena ke pagi 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ya aku nanduk pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul atau ke Inempiang udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Hospital Sibu. Nanya tadi mesan ke semua kapal belayan sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu. Pihak megak kapal belayan di Bawang Asan, di Nanga Singat atau Rumah Sudah Jalai Sibu Tanjung Manis. Pihak megak kapal belayan di Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikan Julau, Nanga Lasak, Tekuk Pasir Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teblian, Sungai Bidut, Terumah Dang di Nanga Ijit Julau, pihak megak kapal belayan di Nanga Asap Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, Gau Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul Tokin Impian tu tadi udah nadai kena 19 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Juliana Tatul tu dekat di Intu Babala Mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjung kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi minta semua kapal belayan oleh ngatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung. Okeynya tadi pesan kita ke terubah. Lalu pesan tu ditujukan agai semua kapal belayan di Kenglala ni yang jawan anak ajuh atau ke tempat kita kelala nama apa jelai. Jadi ni yang jawan anak ajuh atau kapal jelai tu tadi udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi semua kapal belayan Kenglala lebih lagi di Nangalesiah Kenawin. Semua kita tadi dipinta datai ngagai lot 757 kusung Jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya. Laban yang jawan anak ajuh atau kapal jelai itu dekat di Intu Babala Mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu yang jawan anak ajuh tu tadi dekat di Anjung ke Pendam kena Pendam Antarabangsa kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang jawan anak ajuh atau kapal jelai oleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati jawan anak ajuh ni yang jawan anak ajuh ke dekat di Intu baru mahiam pu Baklot 757 Kusung Jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya. Laban yang tu dekat di Intu Bermalam Mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjung dari Pendam Antarabangsa kena ke 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ke ganek ni yang punya umang baklu umur Kusung 111-458-334 Kusung. Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan agar semua kapal belayan ke diau di Suang Nangadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta kapal belayan ke Bukai ke Jawah atau ke Semak kenalah dirintai ke Dituk Kengelalan yang Joseph Mamat Anak Juna atau ke Apai Tina.
Jadi ya pesan untuk mengadah ke pengetah sulit ni yang Joseph Mamat Anajuna atau ke Apatina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena karina mbak rumah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintu Lumiri kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 banyak sekali lagi anak pesan tu baru jadi pesan tu ditujukan ke belayan ke dia di Suang dan Ngadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta ke belayan ke Bukai Jauh atau ke Semak kanalah dirintai ke ditu ke ngelala Anian Joseph Mamat Anajuna atau ke Petina. Jadi ya pesan untuk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Joseph Mamat Anajuna atau Kapatina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya baru mah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintulu Miri berengkah dari pukul 8 malam pengawak ngetah sulit tu dekat diintu ngenak cara sembiang lalu diterus ke ngau pengawak muai entah balu ngonyak tadi minta semua kabar belayan mulih ngenatai ke diri ya ngau pengawak ngetah sulit lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon gagai Christina bak lumur kusung 19 806-7745 John Abalumur 019-825-6419 atau ke Agnes Abalumur 017-855-7262.

Okay, gendros nga pesan nga ta sulit nya di pesan tu ditujuk nga guys semua kebelayan serta semua balakeng lala ni yang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis di sebaran dia nya di pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang tu dekat diatur kena kari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 berkahri pukul 2 lemai baru baru mah Atterberry anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Jadi ingat tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala yang Cikgu Albert Walter Skinner nak tulis tu tadi oleh ngetah ke diri yang pengawal ngetah sulit ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 2 lemai baru mah Atterberry anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan Siti itu ditujukan ke semua kepelayan Rikapit di Rumah Linggi dengan Jelayan Sungai Skruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai, Geluang Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, kepelayan Riguh Menuan Kapit yang dipesan itu madah ke pengawak getas sulit. Niang Maria Nak Selan, kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026, jadi enyak nguan uliat kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngetas uliat serta muai entah balu dekat diatur kena ke pagi 27 hari bulan 9 tahun 2026 nganyak tadi ngarap ke semua kabar belayan hari Rumah Linggi nangga jelayan Skruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai Gelung Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana Gelung Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, kabar belayan hari Guh Menuan Kapit, ngau semua kabar belayan Skyo Ais Skruah, Pasar Kapit, kenalah dari intai itu, ke ngelalan yang Mariana Selan, jadi pengawatan sulit tu tadi, dekat diatur kena ke 26, hari, pengawatan uliat dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026, lalu ngutas sulit ngau muain terbalu, dekat diatur kena ke 27 hari bulan 9 tahun 2026, pagi hari Minggu, pukul 7 pagi, nganyak tadi semua kabar belayan dipinta datang ke rumah anak niang, buat nombor 4 rumah Bro Rita Sungai Stulai Lambir Miri. Jadi seberang penerang ke Siliak. Dia kita tahu bertelefon ngagai kupa anak nyalu balumur 011-686-80746 tau ke Matthew Mumin anak nyalu balumur 013-8136-6354. Okey, hanya tadi antara pesan ke dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi, ya, sebelum aku mai kita mulai dalam mawaran atau temuai. Apa perintahan dulu kita ya. Nggak usah lagu hari Tony yang kabe. Seminit aja.

0: Dengan bertemu baru kita ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi ke tengah hari tu dia aku datang baru ngemai kita mending ke Randau aku boleh ngau temuai ke bisik udah dikangau ke studio itu dekat berkunci ke Siti perkara atau ke dikumai kita topik ke mana berkawa ngau berkeni kita lebih lagi kita ke apa indah itu peningat kita ke nyaga pembersih pemegang pengerai ngelik ba anam itu. Jadi ba awak kita ke tengah hari itu cukup maka betul kita laban kebenar ya ke ngau aku betungak ba studio ke tengah hari itu kita bisa juruterapi pergigian hari klinik pergigian ba bagi menua kita di Kenawit ngaunya aku lalu ke nuan tu puan nya puan sawa nak nanggung nah.
1: Ya.
0: Oh, selamat tengah hari ngan Wan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Oh, gerai hari tu ni mesti.
1: Gerai DJ.
0: Oh, baik banyak. Oh, jadi aku beri terima kasih ngan Wan tu mesti. Lapan Wan udah milih Siti uteh ke jadi ke batang Randau tu ke kenang tua ke tengah hari tu dalam program Randau tu. Mui munyi kaku tadi kita kapinai tu patut jaga pengerai, pemegang pembersih ngelik ba anak mien eh.
1: Ya.
0: Oh, jadi tanya aku ke terubah tu mesti nah. Ni maya tu ke awak no kita tu berengkah jaga pengerai anak mien tu tadi nah.
1: Kita uliah berengkah jaga ngelik anak mien kita nya sepengunta hari ada lagi. Kita kapainai uliah bersih ke gusai anak kita dengan nak percak tau ke sapu tangan ke bersih di basah ke dulu tajak pan giginya bedau tubuh gusai aja pun pihak okay nama di je laban gusai anamin yang tadi udah dibalut susu laban sidak enusu kan bayak kenyang susu inai tau ke susu butul

0: ubat gigi eh ubat ngeleknya abah umur si dah udah maka dah nemu ngeludah lah.
1: Nemu Mario yang
0: pernah. Udah ninga arahan kita ini.
1: Ya. Jadi udah ni nama kini utai ke patut di kerja kita ini ngamik ke ngelek anak mik tu seluruhan mana yang pemega gerai belama tu tadi misi.
0: Ia ke pentingnya lah. Mersi tak ke berus ngelek si dayanya dua kali sehari. Menyikah ku tadi ya ke agi ya ke baru ada ngau sampai umur si dak ya sampai nemu arahan ngeludahnya tadi anang beri ubat gigi tapi ya ke udah nemu arahannya ulih beri ubat gigi te bisik ngandung Florida kelebih agi sebedau tindok malam lah DJ lebuang ngelik ke terubah tumbuh ngena ubat gigi secalit aja kena besai biji peras kena deh. Ya lebih kurang masa biji beras yang tadi ya. Anak mit baru umur 3 tahun, lalu ngangge anak mit umur 3 tahun ke atas, maka masa kecampisnya.
1: Pemayuh bangleknya.
0: Ya, pemayuh bangleknya kekenaannya. Banglek anak mit lah.
1: Ya ngarap ke kita ki dai lah lebih lagi lah kita ke boleh nganek kita ke besar-besarin tadi deh.
0: Ya,
1: berarti nya tadi nganti anak kita udah nemu jako ngasung ludeh nanti baru boleh berubang lain dah.
0: Ya. Kadang-kadang nanti sudah kena nemunya tertelan sudah. Takut keracunan ku kita.
1: Ya, kadang berangin topnya masa ini telan ya.
0: Kemayu hangga ya selalu. Ketemu belah skul kadang.
1: Bekenya kadang misai. Udah nyanyu pulang ngaga senentang pemakai ngau air pada mitnya berkenai dah bala pindai ngatu pemakai sida ya.
0: Pemakai sida ya kita kita ke pindai ngurang ke pemakai ngau air hirup ti manis lah. Baka susunya tadi susu tepung lah. Ana ngulai gula contohnya nanti yang hirup air manis ku kita ini auriannya ana nyampu gula ka tu nyau mimin aja asal bisi warna kena dalam utai hirup teke pemakai sida ya. Laban gulanya tadi ini kandungan gula dalam makanan yang tadi uliah ngerusak ngelik anak mit yang tadi anak mega patut diberi mayuh makan sayur buah-buah susu atau bijirin kenyak lah.
1: Ya, antara cara kita nyaga pemakai ngairum tadi di sini bahan mit kita.
0: Ya.
1: Udah nyak tentu yang teh bakal kita ngambil cara kebo pengerai kata rezeki pemakai ngairum sida ya. Tentu bisa pemaneh ba ngelik anak kita. Nama kini misi.
0: Nanti kita ingin untuk pengerai ngelak anak mit kita yang tadi kelebih lagi area baru ada yang tadi kita boleh nyeliah ke ngelik anak kita nya jampat jahit serta rungak lah ke kita nak sebut kita pakai cuca geramaknya nanti maya kami berjalan sebelah sekolah ke peras sekolahnya mayu ketemu deh ngelik ke cucu lumnya
1: cuca geramak
0: cuca geramak kami madahnya bigi semangka kami nundai sida ya. Ya anak-anak ngelik anak kita nya gerai serta manah belama lah. Ambil ke senyum sida ya, gama sida ya, nyamai kita medak manah serta manis terpedak kita lah. Walaupun cuma yang gemian tengelik nak manah kini ke kita ngacau meh.
1: Ya, ni lain kan aku
0: dah. Ngacau penyumnya sida ya nya. Kalau tadi,
1: ya nya antara pemanah yang itu lebih banyak kita ke inai atau kafe itu tadi nyaga pengerai pak ngalai anak kita.
0: Iya.
1: Terima kasih misi ngau penerang ya ke cukup mana ya pemega antara contoh ke debrek nuan tadi na ngau balap pelinga kita ke tengah hari itu.
0: Iya.
1: Udahnya kena ini cara kita itu kau berkongsi ngau bala anak kita lumayan kita kena jaga pengerai ngelai anak baru rumah tu tadi nah.
0: Kami selalu bersekolah ni DJ. Ketua kami mana ingat slogan kita, ingat hari pengada, ingat meh tutung ngelai. Kenyalah kami selalu nyebut. Tapi bersekolah memang bisa lawatan lah DJ.
1: Ini pula bakal kita ke selalu ngelai sekolah tadi. Sekali ke sebulan, sekali tau ke bisa takih lah kini misi.
0: Kami satu sekolah, satu lawatan setahun sekali.
1: Setahun sekali,
0: ya. Semua kabar kami lah, berkabar kenawitnya kan. Setahun sekali kami ngagai lawatan, ngagak lawatan kia.
1: keprodi hari aku tu bisi nama tu tak ada misi deh. Lepas mai kita datangnya sekolah sekali ke kita yang ajar sida yang nak berus ngelai aja atau ke bisi cara atau ke pengok bukai di kerja kita reti ko aku kelimpai kita kemeri elicho atau ke ceramah yang sida ya.
0: Bisa dijaya.

0: Kami nganggar rawatan, pencegahan kayaknya. Ngau kadang-kadang kami bisik ngagak pameran, mimit, mini pameran kayaknya. Banyak lu pemainan interaktif ngau sida ya, ambil ke kita semak ngau sida ya lah. Tak takut, kadang tidak takut mengenai baju. Baju tu dah takut sida.
1: Amar kan yang asal dari pagi sekolah sebentar, maka ini bisa datai deh ke kamersan
0: ngalai. Langsung
1: ngalai, langsung ngalai, langsung takut
0: lah. Yang penting ya, selalu bukannya sida ya.
1: Ya, jadi ke perlu di kena tuan uturan nau, enggak bisa pesan ngagak apa itu keinai ngamik ke samanya, menyaga pengarai ngalai anak lah.
0: Pesan ku lah ngagai kita kepindai ke semak anak kita, anak mit kita kelebih lagi. Anang takut lah. Kadang sindak yang ngai ngabak, kadang maya mandi kening kita yang kasat deh. Tan tanya aja pasuh ngajak sindak ya, cuci aja. Tapi anak malat lah, anak asal sindak ya lah. Asal mengelik ataupun gusik yang tadi bersih, bersih aja. Pilih kening kita nyebut. Berus gigi ke ngam lah, ngam mulut. Nanti anak mit ke mit, mit kan beli kita ini, kena kita. Pilih ke bulu ke lembut, ambil ke sidak ya. Nggak ternyata takut lah. Dengan kelebih lagi lah sebelum tino malam aku lah. Kadang anak kita yang ngai berus gigi, lut sidak yang ngau tetap percaknya cici. Ngelik ke atau pegusik, lut aja. Cuci deh, cuci.
1: Muai tanya.
0: Muai bekal susu yang tadi. Sebenarnya tinduaknya. Ya kepenting lah.
1: Ya patut di perhati kita kayaknya di naim ya ne alu tanya aja ne alu lelap aja angguseng ya lah ne aja
0: mesti tidak tidak ke dan nusu kan
1: ya
0: selalu selalu tinduk nusu dulu.
1: Okay, jadi Siti penerang ke cukup mana tu hari nuan puan tengah hari tu, terima kasih hau.
0: Iya DJ sama-sama.
1: Ya ngarap ke ilak kita bisa bertemu baru ke program ke karatai
0: tahun depan gini.
1: Ya peninga tu nak kami ngemai kita mending ke program ranau temuai ke tengah hari tu gulai ngapuan sawo anak nanggung ianya juru terapi pegigian hari klinik pegigian bagi menua di Kenawi ngenang topik tau kebata ranau kita tadi nyaga pengerai ngelai anak miat ngoto aku nyurut ke diri mere selamat tengah hari mere selamat berjalan ke pengawal mumpul dulu bye bye.

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat hari pelap peninggal. Sekali lagi kita mulai ngaku Henry dan Asub dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Maka selama aku akan usai kita sedikit cerita lalu pengudahnya. Aku akan nyara setelah nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu oleh nyadi kemalian rundiang dikenal kita yang resak dunia yang jauh itu. Dalam hidup kita besar-sari, kita suha main tak tentu ibu akan bantu timiat perundiang kita. Kita mega suha mai amu lalu madah ke bantu orang kemiatnya. Nadai mai reti nama-nama. Semadi meh bantu orangnya cukup besar. Bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulok Mi Penempak Baso. Kita yang nama ni kemaya penghidup kita tahu teparuak tentu terterap tersingkap lebuh maya pecalai nyingkang bahwa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai setelantang asai sebut lalu lerigang mi kita tang bahwa lebuh maya kita yang tersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bermayanya meh kita yang ngasai ke penghidup bakal kena daip tarong mata nyak meh rempah dunia pasang ga surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lalu kai selamanya kita duduk batas bakal nyak meh utai tinyadi diasai ketudah kawung dalam penghidup ya benar tudah hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya meda bakal nyak dia ya lalu nguji dekat ngau kuli ke negeri ninggal di tau orang tiga wak buat negeri besai gaji lalu suah mai gak pulai nak pampok nurun ke diri tu dah gawang hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngigak dulu pala nalai diau pudah bisi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit buat kerpai nyak meh nyadi mengharap tu dah gawang kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benengeri dia nasib gawang tak tentu berapa mana maya yang nurun dari bas lalu datai bapak penyangkai bas dia yang nemu biasa dia yang lenyau habis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penduduk ya nyangkau ke bisik berayan dia tang nadai gak bet sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nau nemu sutang leda diri nadai lagi biasa dia duit ngau tinggi dalam kerpanya pan lenyau pia mega telepon bincang ya ke dalam pia sandianya pan sama belak lenyau asai kerkanya bak ngenang nasi beri bakanya nyau bakal kena daib tarong ngiriang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadugau duduk tak jauh hari penyangkai bas merati tunggu ngagai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biak sandia ke lenyau dekat telepon agai sidak serumah di dekat di tapat ya ndo diau ndo gawok serta bulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nya nadai ya telepon ngai ndo pan tudah gawang nanti dia ajak ngin yang ke seberjalai beda orang ke makai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nya me pakai aku kena ngering ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tu dah kawang menjaku dalam hati ya ya lalu angkat setiap jalan ngelayang ke sebelah jalan menuju kedai kopi datai bak belayar kedai kopi ya ndak kau tu dah kawang lalu temo ya mati ya cok kaya utai ke dalam kedai dia amai main warga orang ke makai laban jam mainnya udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri tu dah kawang dedeki tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai sudah gawang hari tadi merati kita pakai orang lalu suah hamai yang tidak kolomi di udara orang tidak kalau habis terpakai nanti yang pakai kolomi kalau banyak tentu ya sudah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi yang suah belaluah sekali ke setegal kolomi ya kelalu main lah tau kan tidak nyamai gawang pan nak nemu tukai tengempu kolomi nya pan pihak ya suah sinu hati kedirimpu lebuh yang medak kolominya tak ndak kalau habis dipakai orang ukai baru lumanya tanya lebih seminggu udah kolominya bakal kena nyamai di orang amai pan kolominya udah dibayar orang ting udah tang hati tukai tetap ndak lantang medak mie sampai ndak habis maya yang ngambil mangkuk mie hari mija ndak berasai air mata yang nanya nanti majak bakal tu tentu stol kolominya aku dekat tutup laban orang nyau ngai makai kolomi lagi kawan hati itu kayaknya kalau ia nyau ndak kakak ngerti nguji makai mie kalau lah orang dekat nyepi pengasai mie nya ambil kademu nyamai kendak sepi ya. Nadai ke kulo mie nyak banget ndak nyamai. Asai kulo mie kedai bukai ke sekali. Bisi lima iku orang udah kulo mie mirah hari ya. Jaga mati tu kayaknya agak kesida lima mangkuk kulo mie. Udah temu anjung ya ke mijo lalu nerima bayar mie hari Jawa. Ia merati kesida lima nyak makai. Amai belak ndak habis alai sida lima nyak pan lalu angkat. Ngi siku hari sida lima nyak amai bakal kena ditekuk kulo mie bermangkuknya. Tukainya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu ah kulo mie nyak. Mayanya megak gawang lalu mansang serta nanya tukai yang madah kediri. Dekat minta makai lalu ah kulo mie ke bedaunya. Tukai itu kulo mie mau buang kah? Kalau buang kasih saya boleh tukai. Kau gawang jaku. Kau jaku tu cukup siru. Minta pengasih hari tukai kulo mie nyak. Kamu mau pakai bagi menatang makan kah? Tukainya nanya ya. Bukan tukai saya makan. Kau gawang ada berasa malu lagi. Lama tu kaya dengan uang ni, kau gawang madah ke yang puh dekat makai, lalu aku lo minyak. Parti ya, tu dah gawang ada atas ke waruah. Ukai ke kaya orang, ke minta sedekah. Mada tu kaya dengan uang, bakal pelakung mabuk ambuah. Dia gawang pan, lalu ngusir tekenya di, buat ya. Sinu kat itu dah tukai, kalau minyak ni ngau taiti udah disebut gawang kalaya pan, lalu ngagak ke gawang. Semangkuk kalau minyak kepakai. Tembuk makai kalau minyak, dia tu kaya lalu nyuak ke duit satu ringgit, ngambil ke bisik ke belanja. Kau mega lalu minta minjau telefon ketukai kena ya telefon ke sida serumah tidak mai ya gawa. Namunya alai sida gawa ndak tentu jauh hari kedai alai tukai kulo minyak berjual. Udah meri terima kasih ngagai tukainya serta bersemaya dekat mayar duit ngak kulo mi ya gawang pan mupuak nitiah sida serumah ngagai pelan gawa. Sebulan udahnya udah memudah gawang gawa dia ya datai baru ngagai kedai kopinya. Tukai kulo mi nada ingat ke gawang tang kawung sampai ingat lalu ia retai ke apan ndak ke diri ni belakaban dia ke bisi buat alai kawo baik ke dia megang kawung lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tu ke kolominya sambil nyak sidak lalu makai kolomi buat ya belakaban kawung madah ke kolomi tu ke nyak nyamai serta mayuah isi kau cukup gagal hati tu ke mendak mia nyam bisi orang mumbai nyamai bepun harinya stol kolomi ya apan ndak kalak puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang baru tidak kawung sekaban sama bedur gawa nyonya di customer tetap tu kayaknya kengujuang ke kolomia semampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh kawung ngasai kepok menua nak dari tentu kena taip nisi dia ya lalu nguji dekat kau orang berkuli kengeri ia suah medak tidak serumah di gawa pengeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup. Kedua, lebuh maya datai benengeri bawa penyangkai bebas. Gawang ledau ke biak sandiak ya lenyau. Sekali kenyak lenyau, lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekaja ngambil, ya pandak nemu. Nyak tinggu juang ke gawang, nyau habis daya, mati kira. Laban semua tai bawa bisan dia inya, ya magang. Duit telipun kau tinggi apa semua lenyau sekali. Ketiga, laban kenerai duit, kena makai. Dia gawang nyau nadai daya lagi. Setegal perut ia terlalu lapar. Dia ya nadai berasa malu. Minta lalu kulumi kenda habis pakai orang. Laban kenuk anak dia. Lalu hanya sikit nadai dibayar lagi. Tajak pihak. Tukai kulumi ndak merik ya lalu minyak tang. Agak kaya kulumi baru serta. Merik ya belanja 100 ringgit. Semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngakai gawang. Tajak pan. Hati ya berasa sinuk setegal kuluminya. Nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak dia nanti bakanya dia bisnis ya dekat ndak pandai. Keempat, semudah sebulan gawang-gawa ngau sida serumah balai gawa dia ia lalu mai balakaban ti sama ngawi gawa mansang ngake kolomi tukenya baru tuke kolomi ndak ingat ke gawang tang gawang semampai ingat ke ia laban ia meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawang tasah sebab sepudah gawang naik bala kaban yang agak luar tukai kolominya dia bala sok gawang pan suah amai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tukainya setegal orang kalai gawang-gawang udah nemu media maya campur serta nyamai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang mujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati bedunya yang jatuh nang suah lagi ke bisi balas ya pemana sikit dibalas enggak pemana ya lalu piom ke penyai pan bisi balas ke enggak penyai kau buat cerita kita itu tadi pemenah atau ke tuke kolomi kena dai pengarawan ati mantu tudak kawong ketusah ngujung ke bisnis siap pulai mujur nyok segi timbal beri betaro nang rasa papan kitai kerja meh pemenah ngau pengurus ati lalu ukai tuju tidak kau ngigo orang malas lebih lagi laban buat tiap kalau di mana jika kau kitainya kita juga tidak ngasai ke pemanahnya mai ke kita penglantang ke dunia ini. Terima kasih ya.
2: Oke, hanya tadi dua tiap program ke di akun sekung kepala peninggal kita ke terubah tadi randau temuai ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Segasau bekawal ngau hanya ke pengarai ngelih anemin. Lalu kedua tadi hanya tanduk program baru ni rebab baru hanya semangkuk mi kolo. Okay, pukul satu tu lagi indorku hamai kita apulai dalam program squad trio udahnya lagi kita deka apulai ngau pengarai kami di kapit dalam masada tengah Sarawak. Ya 57 minit lepas pukul 12 tengah hari sekali lagi Amri sama tengah hari ke semua pala pendengar kita selamat ketemu rau jam kedia tu biar enggak selamat datai penyangkai hari kita ke benda di rantau jalan jam kedia tu sebaik kini tadi mulai ke ke rumah kini tau ke mulai ke diri agendur gawak baru kini tau ke pulai hangam bamik ke bala anak sekolah jadi hari tu 21 hari bulan 9 tahun 2026 merik selamat hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah ke tahun tu lebih lagi gay bala kapan kita atau ke bala staff at siko ari staff di LTM ke ngintu hari pengada ke sarito ya.

Okay, selamat hari pengadahan ngagai Afikah tanya pengapa si orang kagak Pak Atem sekanya kerani Pak Atem ya ditop ya mega bala peminat si kau peminat YFM kita nya Stemas Stevie Still Love kang itu hari pengada ke sare itu. Okay, sebelum kemarin kita mulai dalam program Squad Trio dulu kita nge baperina nge still lagu hari menuah renjan lalu ditangkan nge program ke disia pengare kami Margareta Remang.

0: ya hawan kita nampir kita tiaw. Kita tiga atau lagi amat kau.
1: Tut. Gagit dek aku. Gak amat nyelain al kau.
2: Ya minah bilai kena kurang sobat eh. Kalau kita nyelai oleh bukannya nak lama nak ya. Dia padunya tau nyuda dingong katanya tawek sebayan ngamai nya dek.
0: Nak lama nyabe ya. Dua dek aku lah wai nada orang ngau kami dua iku dek.
2: Nak mengapa yang gede nak dai.
0: Ko dai bedau temum bedau parai aku tu. Che sewa de tau. Aku tu kamai dua de nulung orang. Nama dua de nak kala ninga sepayan darah oleh nyelamat ketiga ko mensio. Noh. Ku mai nama yo nya.
1: Iya me. Tang ana ngu mai ku nan mo. Ah tuju ate de kamat ya. Ulia de ka boleh beras 5 kilo nya de ne.
2: Apa ya temu ko ulia merek darah gama bakadenya ta pucat pada dah atas sampai ke baru ke ne. Ku mai de na prasa orang dulu ku mai de kedai seberau kita merek darah ku mai de datai de nalo jia lo tarik orang darah de ko de mai naum darah de melompa ne nama de belama kudu sebenarnya mai de rempu de pala kadana ku orang darah de nya
0: nai aku te gede ngu mai ku orang darah ku mai de nalo merek darah ku tau aku tu sikit pada dutu bisa tinggal darah ku tinggal darah reti mai yo darah nya nya nama yo darah ku nya tau break ku re nyu kalau tinggal
1: Bawa deh, ini sumpah yang meluat alu pansut mata lutu ni ngah deh bisa penemu bakanya, namun deh nyual lah lutu pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko.
2: Baik ya, wah ini bilai nak melabak kuat kau nanti bijak kau. Sikit terlubahnya, ngai nak pemaduk nemu semua utai badunya atau ketemu yang maga yang sampai Z ni kin sampai langit ketujuh kin. Ngai nari tenak ketemu yang maga yang deh. Untai kamar mak, nada ayah namu. Dah dia dia tahu, dunia benua bertapik dengan orang Nino. Nada ayah namu, nya.
0: Nino, nya, menua di ini, Nino, nya. Nama, bisa perayaan dunia apa ya? Ini gua, El Nino, menua naik ke perayaan, nya.
1: Makin, El Nino, nya, gaya hari kekalu hangat, nya. Hangat out, gaya hari, nya. Rangkai baik kemarau. Tang dia tahu, hangat gig, kata ikut Mata ulah ada sikok tidak sumpang.
2: Nah lah pada kedai ya wai nabilai. Kutu kutap ngapa? Mereka madah kianya. Nya tadi wai. Aku nyu ngeligau kawe ke dulu. Ini kapa kiru kianya. Ingat ke gaya hari kangat ketau do wai nabilai. Kau amat sebunya di pada deh. Nyu dah nyu kat seminggu lebih nyu dah. Dunia nyu bersebun.
1: Au. Siki ya wai. Kau amat babas nade. Tanah kerepo angus. Kasih ke pala bumbu. Nah amat gawa madam kapi.
0: Kapok sida nak madam kapi nya. Nama dua dikiru amat. Sikit pengawak sida ya nya. Ba ya nama ibu mo. Nah dai ke pengawak sida ente sida nak madam kapi. Nama bisa meda. Kedigi ya jo petisi. Nah dai ngau madam kapi ke kedok ne.
2: Ne pengawak ya menyau kan menya keduluan dai deh sida nya. Nah kumada kedai. Ba ya deknya kelalu amat deh ngemuan untek ke kepapas ke mada kedai ini sumpah yang penemu dia tanya lah hari orang kumai dia sitip ngawak balaraban bumanya ku dek kumai dia temadam kape aja banyak macam unit sedaknya dia nangka urau dia tincin temukan batu nyuaknya bedau ke orang kelemah macam mau sampai ke orang kesidian ya
0: oh sedak emak kaya ini ku
2: ya siapa deh siapa pada ada dia dek kalau ngawak orang dek nanti bisa orang lemah kalau nyelam dia deh nah sedak bumba amnya
0: Opio, ini tepio. Kau minta keselamat kau bumbumbo, kau tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh mendoak bumbumbo semai-semai ke deh. Ya kini deh, kini kengan jong aik sedak ke madang kapai deh. Antin nak kian ke tay, semai dua babah nu sedak madang kapai kian. Bisa na, ini gua kedaro kini ketunga dunia nya.
2: Nian kampung kot kian. Nadainya udah ketau kurang pengawal madam kapi. Minggu tu tadi ya saya ko set pihak dua hari tu ko deh deh. Ya kapa nganyong dek kian ngacau orang ke kawak dia.
0: Nganyong ai. Nganyong ai.
2: Sibuk ada sibuk kan pengawal dia nak guna kedai bumba. Mai kedai lagi yang jelepak pengawal orang yang datang dia. So kepancit bala si datuan ini si datuan jerin yang ngau ai hostnya. Amit peranti yang kian deh.
0: Nah, nah saya ai. Ya aku tu nganyong ai. Kamu rek si dah ngirup.
2: Sibuk deh, asuh ada dia di rumah ni berjalan kurang musuh sebun tau deh ni kaki bak ke kanan deh deh kamu dah orang laki deh ukai ke nganyu air deh nya
1: no cik deh kak nganyu ni rek yang ke api ke padam ke sedak ya berapa sebunnya din IPU anak mana ya ke pengerai namu deh kadang dah lebih hari 200 nya dia
0: nah ini mah teko ko de nya de ene bela IPO nya nama IPO nya de ni kene kita ngece ene bela ulah pada kita ba tin tu pins buat nya nama dua kita ngiga nya di ni kita ngiga nya
2: nya bula ko wai ene bela ya teka apa bisa tetemu ya ke mana kena alah lah aku kena skua tau ya kena aku nya buat nege baka nama ya ngumai dream pun ada te nat temu hidup bedunya tau teh pada de ainya indeks rete ya
0: indeks
2: nah nore yang nyebutnya berapa indeks p nya pencemaran u nya udara nya ko kumai orang yang IPO kumai de kene ale bio nya
0: boyo nya lai na ka IPO ai
2: ne kate de nya nunjuk ke namanya pengamai angin ba dunia kita to nya ukai tas meneka nya kumai de ka dai udanya sitai dage ukai neka deh ngece apa lama web dini-dini ya mesti bisa lama web yang po deh
1: my EQMS nya uji nya tayap deh dia dek kamu dah ya kamat dek sengapa endo medak ujung 3 juta piu pada deh dia baru dek lo bana dengan nama ku dia rek aku
2: ya mina bila pada dia tu macam macam aku madah kedai au ngemai mina ngemai kita ngemai kia ngemai kien bagai-bagai ini tuh berjalan, nah ngomak kita rempuh tuai, udah kena ada duit, kak berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu, kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko kemana kedai. Ya, bapak hari itu aku dia mendapat ini, tadi wai ini bilai, my EQMS-nya. Tadi, new 100 magangnya. Pengamai anginnya tu baik tu bisa dihujan ke 2-3 hari itu nya. Mbaik menyabersin tau, jenuh kita tuain mudik.
0: Ih, kayaknya nada orang nyawa nama sengkabu mulut ngoi hiduangnya deh. Ya ke mukanya nyawa. Umbah hanya tutup kita ngoi mulut kita nya. Eh, dan bisa ke sengkabu mulut ngoi hiduang kena ke? Tebal ke nya? Ini gua nya kena kita nama deh. Kayaknya mudah ni nya.
2: Kau deh, mudah ni deh. Bisa magai utanya kenyaga pengerai kita. Tanya tadi meh, deh nya mensia kengai ngena utanya. Apa ngai nang sao ke mulut dek cira-cira ya.
0: Ni saya ugal lipstik kita lah dayan.
1: Uliah dia nak nemu sebuahnya tau ngerugak pengerainya nemu dek. Ngasuh pedih mata. Pedih rekuang. Tau senak sepuat. Nemu dek.
0: Nek, nanti piyok. Sesaya kita tinggal lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai dek. Piyok korang dek. Kian jugi yang kita taman bukit lima ke sebuah di Primer Sarawak arenya. Tindak nikit bukit awap kaya kita. Hah? Nenaknya
2: apa inai saya kenyabek kangau kau saya ke tengah kalek kaya dia kalau sabaya ke baka kenyabek kangau nah lihat aku tu berjakau ngayawai inai bila nyu hari tadi madah ngayar tu retu aku tak berjakau sesaya saya aku madah kedai tau ketuk dulu nama ngelama tu hari mana nak gres saya nah kalau dengar rita res saya aku
0: tu nah hari sebuah tu kita nuju pengerai kau aku anu dia deh
2: au bisa fitur lah jantung deh kena napis teh kamehnya kode
0: jantung kita napiannya ini kuat
2: nama ada nama teh kena
0: paru ukurannya
2: barang kia meh jaga magang teh dalamnya ka paru lintan tungkus ngayu nyanya ko madah kada bilik deh nya atur dulu besapu ngemop deh nya pun si teh ari sesayes ngame tulang deh nya nat muko bai de buru kan
0: ko kan muko
2: juki yang nam laba
0: saya ko kasu dah beli
1: palit ati aku lalu nak nemu reti utai makin orang mesana nang kalau lama bawa luar rumah
0: oh ngada utak tahu suruh dia tahu entah pihak nuna rumpu rangkai ku kuku lemai tu lagi mayu sama rumpu ni udah rangkai mana ya pada aku deh kadang nyamai gitu nunya nyamai nunu ya udah rangkai kan nyari nau mendapai ya
2: kumada kedari dek nunu babah nunu tek rangkai rumpu ni duit dah jatuh nunu
0: no
2: sayau nya entah dia dukung mara kumada kedai mau deh aku nak nemu penyampau ngai bulak kedai lagi deh ngiga kedai rempu belanya belah telefon dia google deh kumada tahu betul nunu ku tes ngapa kita ni bu orang buka yang report deh aku dulu telepon ngaga orang ke berkuasa ke nangkap deh nya
0: nya kau
2: tau ke aku meh tancang kau deh udah tolong deh irit ku ngaga orang ke berkuasa ke
0: ayo keriang man medai nganjong ku nama kena deh kau ke teriba ke tai
2: nai udah nya telepon maku lagi udah diikat ku ngau tali
0: telepon ngaga
2: orang ke berkuasa deh madah ke deh nya orang
0: asal ku nada kredit deh deh nya deh
2: bapak wai ne bila ta bapak sebut ke aku tenar mu tak bata tanya
1: masuk ba atanya mu dek section 29A atau kualiti alam sekitar. Kena compound mu deh. Compoundnya tau datai 2,000 ringgit. Uliah mega mangai 50 ribu nyah.
0: Suai deh. Kok nak kengan juang kuni kaso dua dikali ruai maku. Oh, nak deh kengan no. Kapok kunya. Jio orang jio ko.
2: Jio me ngambil dia nak ngacau pengidup orang ke. Dah dia tak. Papa ke berkata orang yang rosak ke untai aku. Ji, mana ke rana pagi tu nyuka nuru juga yang maya sebuah nyuka kian menganyung ke bumba air. Nak melaba.
0: Mai, merai dah raya utai ke mana ya ke. Merai air ke bumba utai ke mana ya ke. Juga yang utai ke mana ya. Nama tu. Nurah, tak mana yang kau?
2: Mana yang makai yang banyak? Tengah maya dia tahu jam. Nak patut nur dengan agak pengawak kebanyakannya kurang. Alai mana tien ni tu nur makai yang.
0: Baik, jil jil kau. Baik, makai sadian.
2: Eh, kau ngerpok lagi. Dia sudah tahu lagi. Hello, polis.
0: Nah, nak kau takut ni? Tak di ini belai lu nyawa ya. Awas kau nama raya ngat tuduh kat mawa. Niro aik kau ramai mai wan apa?
2: Mangiro kita.
0: Kian ngai kau ini bilai kian niro aik ini bilai ini bilai tu. Nak kalau mereka ngiro apa dah deh?
2: Nak kau ngai nyade kaya aman urai. Mereka rembo bisa. Alai mereka nur kat segar.
0: Nai arama?
2: Nak kau nalai dah nalai.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke Pemadok Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak megak studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul

0: Oke, ngelagu intronya atau kesiktion kita nya tadi dia kita ya mulai dalam Sada Tengah Sarawak. Sebenarnya tadi kita udah mulai ngau tiga sebuah dalam squad trio berkawal ngau sebuah nasab. Jadi bakal daripada apapun program tadi dia kita dekat bergulai dalam program Sada Tengah Sarawak mulai ngau pengari kami di Kapit. Halo.
1: Ya, halo Rasibu.
0: Iya, nama berita orang Kapit nah rekasna nyawa atau dengako.
1: Oh, berita dari Empu mana? Rajapan sebun kami itu. Angkanya mengapi baru punya.
0: Oh, udah ngapi ya, sudah sebun tuh.
1: Nadai kita tahu, nih. Kumai badau lagi, gak?
0: Gak, ya. Kumai udah mana lebihnya pedanya tuh bisa tinggi baru, gak?
1: Iya, kati kena ngusah katinya. Nanti bakal bagi menu kami di kapi, dan nanti ke di peda pukul 6 pagi tadi. Nak aku ngecik tengah hari itu, nih. Di kapit nu tinggi nanya udah atas 160 rupiah dah. Nah, emang uli asai na pada dari jauh tebal na gaya ni.
0: Nanti dia bakal pada aku itu dekat pukul 10 pagi tadi itu di nanti di kapit 168.
1: Nah,
0: di Sibu 157 lah. Ngarap kena nih kayaknya. Di Sibu yang kayaknya bisa kekurang ya lagi deh. Lapa kami Sibu pagi tadi bisa hujan.
1: Oh, sejak aku bisa kurang ke nanti bisa hujan. Ngarap ke hujan yang tadi tahu nyerekai sebagai kami di kapit meh kena muain kami di tona.
0: Mbak ya.
1: Lepas nanti kita mendak tau ke berarti kene dia mendak duit sekolah ke ditutup bagi daerah Lubang tu ngau kena uyan nana. Kasat ke Jerebu ke Beketuk. Kak pendak sedak ya. Namanya kita sekolah di rumah baru malah banyak. Nyak kita ke nolai disliah menyerti ya nak. Pagi tadi dah nurun nak ngabamik baru ke sedapin naik ke sekolah.
0: Nyak meh laban indeks semuanya kura tadi bak tikas ke nak mana dah.
1: Nak mana.
0: Nanti dia ke pukul 8 pagi tadi. Lubuan tu 203. Kena wiat
1: no.
0: Kusung 6. Kapit ni kapit 166 ya.
1: Sibu
0: 156. Nyak meh tadi harap ke tadi kita nama tadi uliah bandur katanya tadi uliah ngurang ke aktiviti baluar meh dan
1: betul betul
0: munyi kura tadi nah kini kita madanya anak anen tu ngerja pengawak main baluar te tua kerja tadi nanti kok ngau gak nih ya.
1: Betul, nanti kuliah berkena ke penutup hidung dengan mulut yang ada. Enggak nyata ngurang ke game menyukur dari tadi. Enggak nyata wak tua sikit baluah, kak penak, tak nak boleh diseliah ke pihak antara nana. Dan nanti tua tu saya kami ke banding orang ke Jugi yang berjalan. Ya, tak lubah ke pihak ni. Lepas kita berhati ke asap ke di sudut kita ini deh. Nak mana ya pian tadi nak berasa lagi ya kaya sekali dah pasuk lemah itu lalu tak mulai kemudian nak pian tapi ya
0: aman batet nya tak munyek ada tadi nak pada tu partikel-partikel kemudian ya deh kena kita nyoba partikel
1: aku iman. Oh, nyak meh. Udah nyage entek tua tu. Tua tu nade daya bekeni cara tu ke ngurang ke sebunya. Bekeni nade daya mana kode ke penangan dari empu aja. Nyalai entek kita nya bisik dekat betunu ke sampah nak kode na. Betunu ke tanah nu berkebun kini te ke bekanya nen te uliah anak gua dulu jam kereta ne. Kena tua ngurang kege biar ngai ketunu nama kege. Sitek ge na laban kita berhati ke undang-undang untuk ungkup sidak ke bas tentang larangan pembakaran terbuka tu udah bisa itu na. Sikit dah bisa sebedau utai tu balak nuntung kita sarinya deh tang ngamik ke ngingat ke semua kita ngai ke betunu ke utai jam ke dia tu jadi nyak meh bejimat meh pihak kaku ni untuk ulihan yang kuai laban kita tahu dihukum mata duit RM100,000 tahu ke penjara 5 tahun tahu ke kedua dua itiknya ya. Tahu jadi nanti kita bisik mana orang ke nono secara terbuka tahu nanti berbagi menua kami di kapit kita tahu bertelepon dengan kelumu 084-337-428 084 0884797662 tersebut dulu tadi nu sibu nyenal laban ya laban bisa nama ku kita lumut lipun bagenam itik daerah dua kita madah nanti kita bisa menda orang nunu atau kelarangan pembakaran terbuka ya kaku nah dini tuat tanda ya ke dihukum orang jil gage ketika kenunu tak kebekenya apa ya tu digagak ngamai kata orang ke nyameh bonasap tu cukup ngirau kati nah laban menua kita kalau di istiha darurat mayanya aku pemerin 6 tidak salah aku nah dan mutai mat ku mayanya dan mutai amat ko udah nemu tai mat au merin 6 ku mayanya
0: awalnya menanti ngarap ke menyekuran tadi orang ke nunu lebih lagi orang bala jiran kita ke sepiaknya ne arap ke orang ke metiviti betunu ke bapas anduar sidak tadi menyekuran bertanam deh banyaknya tadi nanam padi kini nanam sawit kini jadi report nangkap pukul 12 tengah itu tadi te nikik kita di kapit te 170 lah
1: apa nih 170
0: 1000 ada 156 tadi ni kayak ada 161 nya rayanya
1: 161 nama hujannya no lihat ngurang kia tadi nih
0: mbak ya aku jadi ketop deh dekat pukul 12 tengah hari itu tadi nanti kena wind 218
1: oh aruh ya nya lu tinya
0: lubu antu 205
1: oh lu itu no nya bak zon bahaya napa ya
0: zon sangat tidak sehat
1: tidak sehat.
0: Zon berat bahaya ya 300
1: ke atas ya ente. 300 tidak sehat. Ya meh aku tu na tajapan pada aku 100 lebih tapi kebekenya. Namun dia tapas na mata mata utai.
0: Oh ente
1: bakal terasai dah nanti ya.
0: Oh ente akan turun tu pagi atau mau pagi ada pukul 6 ku pihak hari dulunya aku dihen tadi dengan jembatan dan yang lain tu pedak deh.
1: Nanya aku.
0: Engkanya umak sebun gulai ngembun banyak ini.
1: Embun, ya. Ya meh, ngarap ke sama berjimat lebih kita ke nurun kerja banyuang kanak sekolah. Nanti bakal mata aku, kaku. No, panah kepada aku. Udahnya, nanti pansut mada sebunnya balak no. Asal kesenak sebut ku nemu deh.
0: Amat.
1: Oh, ya meh.
0: Ya, ke situ tadi. Ya, boleh nanggu pengerai. Lebih lagi sedangkan bisa asma atau kesempuan.
1: Asma.
0: Eh?
1: Betul-betul. Aku sama megau kita ke bisi orang tuai. Aku nanti uliah nak ngasih sedai minah jalai jam ke dia tu. Hanya ke ada rempu meh. Semua meh kita belanja ke ada rempu ne. Laban tu saya nak kerja rempu jantung tu tu belum ada penapis nape ya. Nuliah napil tai kena nak mameh masuk waknya. Nak ke ada rempu meh kita. Ya, aku nemu semua kita pan nuirau kutai bekenya lebih agak. Baka kami baka piet nu berasai nah ya nu dah nyampau nya. Entai baka guni nu menana penuh nu ka penuh dah nya nah.
0: Amat okay, jauh ka piet ngau kena wiat piak sibu kena wiat asai ko tengah-tengah ya kena wiat nya.
1: Betul. Piet nya tari suba di ngau ku nah.
0: Amat ya sekitar tinggi belama ya.
1: Tinggi belama ke tu dah sedak dia. Au tajak piak. Ngarap kita semua gerai nyalai nanti kita berhati ke mayuh program atau ke aktiviti nak boleh diaduh kita ya nana dan bagi nanti kita mada sama ke nanti baka orang bersekolah atau ambil ke banding baka PJ yang jangka aku nu nak boleh pansut malah nabi ya
0: amat
1: aku deh
0: ngarap ke nak ngarap ke dikurang kage me aktiviti baluar deh
1: ya
0: lebih lagi kita sama nemu munyi kepada anak kok dia bulan pun bulan 10 lah kak saya dah bisa suka antara sekolah
1: open sibu open
0: ini sama nah. Kesehati lah bani udun mat yang orang terini
1: ya terini yang sama no. Dia kan urun terini yang dia madah ke dia pun gaya hari tu nak meruani ke kak pernah diketuk dulu meh pengawak ke di luar laban nanti IPU nya lebih hari 100 cukup nama nah jadi nama tu bisik hari jabatan alam sekitar bagi menua kita di kapit udah nentu kena nak mana jadi nama pengawak aktiviti ke baluar lebih lagi tidak ke training menyukuri tarik nah ne laban aku ke ngau training ba sibuk apa nya ne tuti mah kuku ya kak pernah ya kena pun bulan 10 anda salah kuno
0: pun bulan 10 habis
1: nah
0: budak aku madah mega
1: sedap. Nanya kan kau.
0: Nanya kemarin malam tadi kau nanya pukul berapa nak pergi pergi lah kau pukul 5 apa juga kita pukul 5 nah itu ini yang kami kasukan dalam ada kau.
1: Betul.
0: Kaget udah.
1: Kaget naiknya pada baru nurun sudah tua baru nurun pagi itu nama kita nurun kau. Nama dah IPU ya tinggi sekali mana ya amat. Nada ini menyebabkan aku baru meh ngadu kereta tempo meh. Pasti dengan yang tu dah hau. Kak pernah pengerai diri pun pen lebih berguna nak ya?
0: Amat. Okeynya tadi berkawal ngau sebun tu dah tau ke jorbo ke bisa tanggur bermenua kita itu nanti. Jadi
1: mungkin
0: yang dulu tuan yang seberapa kunci antara kita ke bisa nyati.
1: Iya.
0: Are tadi aku tu lagu slow jatuh. Kita kunci lagu rancak tu ti.
1: Me rancak ke lagu dengan cak ke sebunnya lari jauh.
0: Okey, nama lepas celap.
1: Celap ne. Aku tu tahu tu bisa hujan.
0: Aw, still lagu hari kes jelema tu ya spamawan. Aramandi sambil betesan.

0: Tat kenapa aja. Pula
1: kan jadi buku ya.
0: Tat kaja aku ya rayanya.
1: Aku kalah tat, jadi lah tarik sport.
0: Oh. Pengawalnya karena bulan peninggal kita dah terperinam, betul ya yes, kita bakal ketengar itu. Nah.
1: Udah sudah peninggal yang kaku, lebih lagi jam kerja tu engkau yang menunggu nak tempo, aku baru temu makai kini. Nama kayu kita wai senyangkuang, ping.
0: Ada oh. Macam tit gitu okay. Tua ke panjai engko tua ke panjain teh gede ya
1: panjain
0: setengah jam gede gitu
1: kan betul aw oh, sih makanya apa mana satu kak tertinggi tu engko
0: kai kena
1: aw oh, ban si empat hari kebuka kena neng awak ne nak selalu kupitai okay. Aku
0: engko kita berita di kapet ya mente.
1: Okay, aku terima kasih nak lagi namanya kita berkongsi dengan peninggal mayu program ke dekatnya di ujung bulan. Kita harap ke jerebu kita yang makin turun, lapan program ekspedisi Bukit Mabung kita itu nu semak nak tu nak penitia kan kira ke kita ujung minggu tu nyalai namanya minta awak ngambil ke peninggal mayu. Aku mai kita berkongsi sekali lagi berkawal dengan program ekspedisi Bukit Mabung. Kena edisi kedua pada tahun 2026 ke dekat dia tu kena 25 dengan 26 hari bulan 9 2026 dekat dia tu buat tunuk bagi menua Bukit Mabung nanti nak salah aku hari pasal tu kena cerita apa jam ni 2 dan 3 jam ni ingat aku nak lah aku tu main mesin
0: aku
1: nyampau nyampau aku aku tu main kian bawa main sama nungsi utai pemak kita nak datai dia dah. Aku ngarap ke aku kita nanti bisa rezeki oleh ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung kita ke sekali itu nah. Jadi peninggal mayu kalai ke tahun tu nanti kita berarti ke bisa dibuka dua kategori yang kategori komite itu no aja.

0: di tunuk lelaki ngau komite tunuk induk megak prayes nomor 1 nomor 2 mata duit ngau megak mido dan disediakan pian megak saguati ungkuk nomor 4 ngai nomor 10 megak udah disediakan. Abak kategori terbuka lelaki ngau induk megak udah disediakan mata duit ngau megak piala dan megak mido ungkuk nomor 1 2 ngau megak 3 lalu ungkuk saguati lumur 4 ngau muka lumur 10 ngagi lumur 10 enya mata duit ngau muka mido udah disediakan nya ya bekau ngau ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua ke sekali itu berpalan bak tunuk din alo wanti kita dekat nemu perang kesiliat yang kanya baru bisi ati kini dekat ngau tak ke ngeregister rempu bedau nemu berita kini kita mega tahu namanya ngeregister rempu lalu untinya maka tak bisa utai dekat tanya berkawal ngau ekspedisi Bukit Mabuang untuk kita tahu ngiga tahu ke batalai pawon ngagai AO Jos Anak Canduk volume 019-227-4428 019-227-4428 tahu ke ngiga AAO Tuni Anak Ringgi volume 017-807-0164 017-807-0164 ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua bak tahun 2026 ke dia tu tunggu ke bagi menonton kau dah nerima sambut kecukupanah ngagai mensia mayuh ukai seminar kami di kapit aja na tang orang ke ari menua bukai pan namanya bisik megak ngau pas tentang ekspedisi Bukit Mabuang udahnya nyak meh nomor ke tau diga kita nyak kita bisik tanya lebih agi bekau ngau bekeni ke kita tau menatai ke tempo ngagai palan do ekspedisinya atau ke kita bisa utai ke dekat tanya Lini Nudiau sebelum natai ke Tempo kita tahu ngiga namanya dua ikut entah ni no kita bertanya berkau ngau perkaranya jadi ngarap ke mengka berita ke dikenatai kaku bahawa ni tadi terang di dinga lebih bagi kita ke dekat ngau ekspedisi Bukit Mabuang aku benar ya na rindu na untuk utai ke berketuk ni ngarap ke mega nama aku kita, kita sudah ngau tentu ya kita sudah nyedia kerempu train yang dulu aku kita ini. Ini pemayu jalan nak mimitnya pama me ya pama yang nyet aku amat ter pama mau beti asal ke pulas dan macam.
1: Breeze walk dulu
0: me. Breeze walk dulu tanya me gaya hari kena mana amat cool nya ne. Tapi nanti ngawak engkau kita agak berumah kini.
1: Ante baka bade de ante baru mede de ante turun ni kita enggak jadi.
0: Apa ne? Dia patung wae nan macam ni.
1: Ante baka.
0: Iya ba.
1: Ante baka ko nyama reste ile ke ste ulu.
0: Mak betul no au dah setek. Payak sitai kan aku dah. Au iya apa mau main tangga tu nyalai nak patung kita nang tu nakal no.
1: Ama.
0: Lapo kelaku na ya. Ada tanya lapo main tu wai punya na. Au
1: ngakau kan deh.
0: Aku na tu nang aku kita jam kemaya dia tu. Nang mana pun biaya ya. Dia mada na. Nte namanya kita duduk apa kedai kini tau ke tamak kedai kini pala sida umumnya apa ngeng ibu anak ngang anu sida ya udah tahap ibu terima jo kami suba bekerja me kita biak bekas sida ya udah kalah biak kita au nya ya laban bas tentang ekspedisi tarena yang nadai ya letak ke umur ne minak ya nentu ke kita mesti berpengarai batan tubuh ah ngambil ke kita impu nak tu saya orang pun nak tu saya pihak aku nyampau direknya kian bisa bala made 3 jam mari kapit kian
1: no ama nyampau nya
0: oh nak kereta nyampau nya ne au ke nya bekau ngau berita ke terubah ke dikongsi kaku bahwa kita ke sekali itu jadi nanti kita berarti ke di bagi menua kami di kapit mega atau ke buat nono ke bukai benar ya nane aku selalu mega berkongsi lebih bagi maya bisa awak ke berketuk nanti kita ada program jual ramah madani bergerak nang seluruh dia tu bah nono ke udah dipilih hari bulan ke udah ditetap ke nepi ana nanti kita ada ne

0: Tai nama kopi Tai berapa tahun udah Tena salah jual ramah madani itu udah di kakak Nena 2 tahun bisa kini
1: Bisa ya 2 atau ketiga
0: bisa enak
1: tahun.
0: udah Oh, jadi apa bagi menua kami di kafe kafe tu pihak kakun yang kaum suang ngam gak pelaga nang ya kemengkan di pecalai ke namanya bawa kena itu palan ngendua ke udah dipilih jadi itu hari ya sidak ke PDN bagi menua kita di kafe nanti kita perhati ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya pengawal jalan ramah medani bergerak tu dekat dia tu berumah sana anak manggum nangas tabak balik ya. Lalu pengawal terdekat dia tu berlabur dari pukul 10 pagi ngakai pukul 3 lemai. Okey. Harap kita ke Diau atau ke semak rumah panjai, rumah sana anak manggumnya kenapa ikut rimpuk ya buah kedatai nanti uliah baik baku, baik uyut no. Laban nanti ku berhati ke Besentang Jalan Ramah Medani bergerak tu selalu ya nadai pestiak di setiap ke dia tu okay, no. Yeah. Hmm? Nadai jadi mesti mai pestiak di rimpuk nanti bakal aku mata mai uyut no. For the mall
1: oh.
0: Pun deh
1: kayak
0: pedih mah, kira-kira nyamai kan? Oh, nyamai kan? Nyakau dah. Tentu ke kita nyau, mai pasti yang menyuka aku tahu ke kita nyedia ke baku kini, au uyut, ngamai ke nyamai gila ban ke dia tu pasti sige nadai disedia ke nanti ku berhati ke pihak kaku ya ku udah deh.
1: Oh.
0: Udah nya 25/9/2026 Jalan Ramah Berani itu dekat dia tu bak rumah Abu Selutan dengan Serian Batu Tunggal Bali ya. Mega hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Jadi bagenam itik dua tadi ditetapkan eh bak dini-dini ambil ke Bali yang aku ni pun nyebut Jawa tu nak bak bagi area Bukit Kuram bak rumah ringgit dia rumah panjang kami dia nak. Tena salah ku Jalan Ramah Medani itu ya bisa kira dalam 3 bulan sekali ya datai kyo. Nah, ini dena untung kuah kuunya. Tahu nya bekau ngau Jalan Ramah Medani ke mega bisa dia tu ba ndo ke udah ditap ke. Lalu namanya tadi nak aku nung tinggal sitik mega berita. Tahu bekau ngau Abasai mai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita pula kia baru ne. Laban labuh mai ekspedisi Bukit Mabuang tadi dia counter i petani. Megak bisik dibuka angga sidak ke nama ku kita sidak ke besayo bertanam betupe utai ke bekenya ne. Nya alai tu dibuka belabuh hari 25 ngau megak 26 2026. Bawa rumah Ajan skim tuno hari pukul 8 pagi yang kayak pukul 5 lemai. Jadi kita ke ampai register dalam pu ba itani tau nak pergi dalam pu kia au ngambil ke kita oleh register dalam pu yang kanya kita nak nemu register dalam pu pihak pihak ku sidak ni nya ba pengawak tu ila di mega dia tu berserima ngau ekspedisi Bukit Mabuang. Dan saja pihak nanti kita ke dia ba pasak kapit kini tau ke sama-sama no tu engkau kita nak ada ngelawak ngai rumah Ajan skim tu nokin tu pan kita tahu datai ngagai kuanto pendataran itani hanya ba pejabat pertanian daerah Bukit Mabuang aras 3 komplek kerajaan negeri Kapit kenang yang dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai kita pantau kia jadi nanti uliah sebetau kita ngeregister tentu ke kita yang tadi bisa Sarawak pas dulu out ngambil kenyamai lebih kita ke ngelista dari empu pihak tadi jadi nya ungkup sidak ke bisa bertanam ke sayur buah betupik ke ikan utai ke bekenya ngambil ke berita ke dia baik sidak hari upis bertanam betupik muntang senang ditemu kita ngambil ke terus datai beritanya kita pihak nanti bisa terkapan deh. Dia ane na, laban dia tu semua utai kude, petunjuk jari magang, semua utai bertelepon magang-magang. Nyamai sebengkeh, nyamai sebengkeh, nyamai neno, nyah. Kini deh, saya cuba amat jago amat, amat jago amat. Kini, karena kalau nganya di ibu lah nukah. Tu kita kene madah ne ente suba ka pena ninga radio ente radio to na ratai mersi mersi ke ulu sungai kian ame ke bandiang kami ke kaket anu na ulia dinga radio ente dengena radio nya dena dia tau nana belasan kenyak laban aku berarti ke bagenam ite nu rumah-rumah panyai banyak ke jauh lain telepon tau nu dah bisa na jadi bisa dia giga kita ATM klik dingo kita dia nyah Ini saya coba amat menangkin radio kumai. Ini tu ni buah. Mas lipun tahu kata kumai. Ini gaya.
1: Lipun saja. Ada boleh kena tak kita ada ingat. Ada amat berbisa lain.
0: Iya, amat berbisa lain. Mereka kau jadi mit gaya ni. Hari tu ke ngemai radio. Amat lain tu selalu. No. Dia mada. Nanti kami tunggu ke gadkin kuat gaya lain spek. No. Laju gaya. Kanya kurang kena. Kini tau ke berkeni. Tau ke laban tiangnya buji bilik dan mum kita ini. Ya kami ke bapak asal tu. Suwe tu sat pihak kaku na. Ya sekedar namanya info. Bekau ngau itani. Kedia tu bersemai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita ke sekali tu. Mega program. Jualan ramah medani. Ya, nuka isau apa ujo ya na. Pertina dulu tu.
1: Okay, yeah. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I

0: cengap-cengap anget kue.
1: Kami kapi lagi meruangan tu.
0: Oh, nyamai aduh.
1: Nyamai nah.
0: Nyamai nyala barang tu celap nanti.
1: Aku aman.
0: Udah aja aku tadi lagi kena celap.
1: Ya, mengerti kue. Amannya.
0: Okey, jadi kita nguji pusing ngasih berita ke dekatnya di lebih lagi bapun bulan 10 tu.
1: Ya. Yeah.
0: Di tanya di program Sarawakku sayang tante di Mekah laban anten di teh tadi ujung bulan 9 eh
1: dan
0: tetangguh setega ke gayari ke besebunnya tadi laban cukup nak manah ke pengerai deh. Jadi betul. SKS Mekah atau ke Sarawakku sayang Mekah dekat diatur kena ke pun bulan 10 hanya 2 ngagem 4 bulan 10 tahun 2026 ba dataran Tun Pehen Setia Raja Mekah. Jadi nakak kreator nya meke di udah di dadi prambu nama tadi udah di padah kemare tadi udah menyekuran resmi tang tak bisa tak berubah atau ketetangguh kini setengah atau nyala kita nanti kenyataan resmi baru kan ya
1: betul
0: nanti di tiku dah padah serainya segi agai 2 agai 4 hari bulan 10 dia kita di ATM Sibu itu apakah program-program kebuka yang mehebat surat kusayan dia kita dekat bisa studio mini deh berserima dengan program Sarawak Ku Sayang dia balap dengan kita lebih lagi di muka oleh habulai dengan pengari-pengari atau ke balai DJ Sibu FM ya. Program Sarawak Ku Sayang jadi agak kita ke dekat dengan catat lalu promo Kak Ngau Cata kenyalang, anda ingat datang ke studio mini kena karinam pukul 1 tengah hari ya. Kita ke lebih lagi ke pandai belagu. Mungkin orang mukah pandai belagu. Dah boleh dengar tanya dari yang ke studio mini. Bersama dengan program Sarawakku Sayang di mukah. Lepas dekat dia tu, berkari 2 ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026.
1: Iya. Lama orang mukah nanti.
0: Lama orang mukah.
1: Oh, ni memang harap ke muncul. Nana ya pernah buka kanal nanti nak lawan Jerbo tu nana.
0: Nana pernah gua buka nya pada kada setegal ke gayari ke besebun tu tadi me.
1: Betul.
0: Banyak tadi lah kita nyaga pengerai nya tadi de nyak me tadi.
1: Ya.
0: Di tangguh ke dulu tak ke dilanjar ke gayari bulan ke dipadah ke baru tu tadi nya 2 ke 4. Nanti bisa menyekuran tadi bisa berubah baru ila ada sao baru
1: kan. Ada baru. Ya betul.
0: Hanya ke nama ke penudi ya. Suaku sayang bagi zon tengahnya teh.
1: Zon tengah. Aku nggak kesal dingo.
0: Nggak kesal dingo, pak.
1: Salah tampo, pak. Saya way.
0: Aku ungkup zon tengah. Kita zon
1: tengah. Tengah ya.
0: Bisa 4 itu lokasi.
1: Tai.
0: Keterubah dari Kapit.
1: Kapit betul.
0: Kedua di Sibu. Ketiga di Serikai. Ke penudi.
1: Las ya muka.
0: Ungkup zon tengah. Anda nampung
1: ke zon tengah. Anak nampung buka ya. Namanya sanuk malaya udah meyak kuya lo tun tengah deh. Aku
0: kesalahan tampung lagi
1: ni ya. Ya aku utai kesalahan tampung tu baik mulut tu dia mat kenal sebenar kebata yang ada.
0: Aku jawab lagi.
1: Oh tu saya aku bilang ya, oh tu saya aku bilang lah banyak ni.
0: Aku
1: Aku sebenarnya aku nama aku kita yang lekat ke dalam bu bak sada tengah Sarawak tu mereka sitip program ke bisik dekat dia tu bak tunggu menua kami di Stung ianya program Outreach Santuni Community Puskom dia tu sudah hari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit kena 24 29 2026 Pak Palai Raya di Stung jadi antik meh bala peningah kelebihan kita ke dia di Stung berkawal dengan program Outreach Santuni Community Puskom Sung 2026 24 29 2026 banyak ya nah dengan mengapa dengan mayuah berita ke penudi hari aku di Kapit ke sekali itu ilak kita bertemu baru ngau info kebukai berita kebukai kak pernah aku nyurut ke dalam pun lu payah mendek dia kita ke sikit nyetat ke kita madam ke
0: pengeluan sikit kata tu saya
1: ya kata dia bakal aku tu kenimak perau tu nyamai barang mayo Aku deh.
0: Apa juga elka.
1: Iya, oke. Terima kasih nak. Ila kita tunggu baru. Oke, mumpu aku bye-bye.
0: Oke, terima kasih agak pengarah kami. Ya, menti sigih di kapit kudah bulan. Kita dalam awak sada tengah Sarawak tadi. Berkongsi dengan info-info. Kerekatnya di kapit atau ke di pilihan menua di suang. Oke, kena kita ngujung ke sada tengah Sarawak. Aku dekat ngetah ke siti pesan baru dah diterima. Jadi pesan tu ditujukan agak ke Bablayan di Batu Niah. Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum. Kebelayan di DJ Mukah, Ngau di Merudik, Ngau semua kebelayan kenalah dirintai di Tuk di sebarang alai diau. Jadi ya, pesan tu pada ke pengawak ngetah sulit niang ajai anak beriang. Jadi pengawak ngulit dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke malam hari 5. Ngetah sulit kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2025 pagi hari 6 berengkah hari pukul 7 pagi barumah Aaron barumah Harun jalai skim rancangan sepupuk sungai sebatut ni ya. Ngenya tadi ngarap ke semua kebelayan boleh ngenatai ke diri ya ngau pengawal ngetah sulit ni yang ajai anak beriang. Kedekat di atur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 menjak pagi hari 6 pengawal nguan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 ulit dekat di kertas ke pagi hari 6, 26 hari 9 tahun 2026, berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi, ngajak tadi semua kapal belayan di Batu Niah, Sekeran Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Dijiah, Mukah, Merudik, ngajak semua kapal belayan ke Nalah Dirintar itu, dipinta data ke rumah Harun, jalan skim rencangan sepupu sungai sebatu Niah. Jadi, sebarang penerang kesiliat dia kita tap telefon ngagai ketirin anak ajai. Balumur 017-486-1694 atau kedelian anak ajai bak 0193151964 atau kerubian anak ajai 0198849679. Okeynya tadi Siti pesan ngeta sulit ke baru dah diterima kami. Gaunya kena ku ngelangkak ke kita dalam awak sada tengah Sarawak kita ke sekali tu dulu kita berperinang ngau setiap lagu hari Josephine Jalian anang lebu aku lalu ditangkan ngau program pendiau penghidup aku ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasak.

0: Maya ko duduk kiri, ngingat kesika orang tidak kangau kini. Malek kiba, malek kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program penyiar hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningan berdalam program penyiar hidup aku. Dia tu aku datai baru berdalam program tu. Nur aku dekat ngenatai ke kenang ke bisi mega bakal ke minggu-minggu ku dah diterima hari bala peningan kita. Terima kasih agai peningan kita ke sikok tu. Ya ke madah derempu. Ianya apai bujang ke selalu amat mending ke program penyiar hidup aku. Terima kasih sekali lagi udah berkongsi ke kisah hidup diri. Bukulah dengan kami dalam program PPA. Bakal selama dalam program tu, dia aku dekat masang sitik lagu. Dia kena

makin sehari ati makin rai. Aku peningat siko apai kebisi empat iko anak. Semua belane aku dah besar serta dah bisik penghidup sida yampu. Aku megak bisik tujuh iko ucok. Pengudian yang bini aku kenadai tahun sitiknya kemarin. Dia dah aku mulai ke dirempu ke rumah panjai. Sebedau tau aku ngobini dia ubat negeri. Dia ubat rumah ke dibeli kami dua dalam tahun 1992 subak. Maya kami dua kembali rumahnya, kami dua belak agak gawaknya di pengajar. Dia tau peningat, lama ke kami dua udah pincin. Nah, leh ya lebih hari 8 tahun nanti asana silap aku. Aku dulu setahun hari ni yang pincin subak. Hari pincin ya, kami dua terus ke penghidup hari-hari. Hari duit ke diterima nintiang bulan. Bisa amat ke nyak? Duit pincinnya dikena nyawa balane ngemai bala ucok makan nyamai lebuh kami dua keterima. Mula subak suweh minah peringa berjalan dengan menua orang rawun ngelantang kati. Nyu jujung hari tu 2-3 tahun kedudi tu nyu nak berpengerai ke mai kami dua ni yang bini jarang amat minah. Dia di rumah sama kami dua nyawa balane beribun ke ucok pian megak lebuh ke bisik hari kami dua bertanam ke sayur buat kebun. Hasil kebunnya tadi bisik gak kelawak, bisik megak dibagi ngau balane, lalu lebuah bisik ke nyampau lagi sayur, bisik amat ke dijual. Laban kenalah empat kami. Bisik nak gak peningah. Hari hasil kenyawa sayurnya boleh dikenang hirup kopi pagi. Rinok direk gak berkebun. Bisik ndur kami dua mansut ke peluah. Bak kebun megak kami dua melaki bini, ngambis ke hari-hari pincin kami dua. Tau ke dikumai hari tuai. Maya nak nurun ke kebun, kira agak tu dah bini ngau rap gagak kasih pengeladik jari. Ni utai kulih ya ma peninga. Lebu hari minggu, ngau rap belah gereja ke kami duai. Nya ma pengawak, ngereja utai kulih tulang diri ba umur ke bakato. Tang peninga, sekumbang ni bini ku dah nadai. Dia dah ku berasa amat puang. Aku pun nada nyangka ia lengkas ningau kaku, ningau kebalannya ucuk serta bala menantu. Nada disadan sekali ia tumu tumam hidang. Minak madah ke dirimpu tabin. Bisik dalam 3 hari berkenyak mempeningah. Dia ada bari keempat ia luput lalu naban kenyawa ya. Nak datang hospital seput ni yang udah nada akik berada. Dini nak hati aku sebagai lelaki berasa aman. Ditinggal kenyam bini nyampatnya nada ninggal kelekan jakut seleka. Pian megak nada terpada kenyawa. Ngelamak tu maya agak hidup. Nadai yang kat jauh aku. Tumuh pagi udah ngerak dani mai ngirup kopi. Kadang mai ke kedai makan mie. Udah tembok mupuk ke kami dua ke kebun. Ngabah sutai ke ditanam, ngabah sayur ngapun buah kebaru ditanam kami dua. Ningau ke pengawak matu dah ningan bini kelesi. Sayur anjik pemayu ngapat dia ditanam ya. Utai dia gagak ditinggal piajak. Tikai ke dianyam agak baru wai. Nadai berpadah sekali nuan wai. Ningau ke bilik besar tua. Nakak mantik di medak bala anak tua berterangau ngangau kenuan pulai. Bala ucok agak mit nemu nyabek minta ini datai. Lemau medak bala kaban belayan tua. Semua nadai harap kenuan tumbang dewai. Labang ngelamak tok nuan ke dipedak regas. Bisik pemberdia sukai menyak lalu naban kenyawa nuan. Sekumbang nuan kenadai timpang penghidup aku. Dani pagi asal sunyi. Diantik ke nyawa nuan kenyapa aku. Daripada aku ke peninduk nuan ada terkusai. Terdani aku tengah malam asai ke mimpi. Madak nuan ada lagi ngerimai. Pian megak maya aku kemakai. Nada lagi orang nyintak ke kupingai. Datai ke jam aku maka ubat. Nada lagi nuan bertengap ngingat kaku. Am tu awai maka ubat ku jakok nuan maka ngelamak tu. Udahnya lepas maya aku kangkat dari bilik besai. Mindah kaku ke dapur. Nada lagi medak dapur tua berasak maka selama. Ambil hati aku, 40 tahun tua udah jadi. Empai aku kalak ngasai ke penghidup ngau hati aku ku cukup sunyi. Tau uduk pemuang hati aku wai. Hati nadai boleh dilimpang, bangat nak boleh diperindang. Bisik bala anak jenguk aku, bisik megak bala ucok tua kedatai ngapas. Tang lain masai, nadai nuan ngaku ngipak sidak bakaki tangak. Nadai orang ngau aku berselimban, jadi aku pemakai ke bala tua. Tahun tok meh aku ngasai ke tahun aku kecukup puang. Cukup sunyi laban nuan adai. Tahun kecukup pedis megak ditapai aku. Begini aku nerus ke hari aku ke dekat atai. Nerus ke penghidup aku bahari tuai.
Tamak ke biliak nak nyamai, pansut keruai ati asai kerangai-rangai. Nurun ke ku ke kebun, asai kengiruk racun, madak bekal ditinggau ke nuan wai, nakap ngelebu, ningah janji tua subak. Parai tua seretai, ten nuan wai bangat berumah ningah kaku. Bukai aku nyamai nare nuan, tajak tua kadang udu belayak, sarok penemu ngopangan direk. Dini malai nuan dia tawai, kati nuan betah bala anek, kati nuan betah bala ucok tua, tik meruan bertengap ke nuan mekami wai. Puas ngarap ke nuan datai, puas megak ngarap ke nuan pulai, tiang makin hari pejalai nuan makin jauh, dibai hari kesilih berganti. Nan nemu sampai kemaya mati aku tok bado ingat ke nuan. Pulai gaku ke pasal nyengok bilik tua, rumah keterubah nua tua hidup ke direk subak. Puas gaku nagang air mata, segenap ruang bilik tua ngingat kaku maya ketik begulai ke nuan. Ngingat ketua ngemesai kebala anak tua, nyekul ke sidak ia datai ke sarito, sidak belak bisik udah penghidup ke dirimpu magang. Amat ngamat ke Jakob menuan wai, nyemak aku parai, aku ngai nusih kebala anak aku Jakob nuan, aku ngai langai-langai ku Jakob nuan subak wai. Isak aku ketisi ngante anak tua udah tulih ke kaki ku Jakob nuan subak asi. Nak sinu nuan wai, dengan sebana bala anak tua, madah ke dirimpu nak betah. Madah kerempu lelengau ke pemakai di panduk nuan, lelengau kat beranau ngon nuan. Kasih bala nek, kasih bala ucok ngebala menantu tua. Tajak udah besai magang, udah bisik ruang bilik dan kemaya sidaya kalak jauh nuan. Bekerja pun tudah tetang limpang ke direk. Lebuh ke bisik hari ngabas tua ke rumah panjai. Kadang nuan nemu dirempu sulai wai, kadang nuan nemu dirempu padam seput, kadang nuan nemu dirempu kudah nadai. Ante nemu laba aku wai, udah nuan berkeradai pulai, laba ingat ke nuan bak menua, cukup nak betih kami semua, cukup ngai jauh bala ucok tua. Dia tok nuan diau dalam kenang kami, hidup bergulai ngan nuan, nyadi ke pengingat manis sebab aku tik sebagai laki nuan. Berpuluh tahun hidup bergulai sama, dalam tuseh ngan senang, ukai nyamai berserarak. Setiap tahun aku belajar sayau ke nuan, laban setiap tahun nuan ukai orang kesama. Berubah tahun, berubah ke peniau ngogama nuan. Harinya aku asai ke aripun belama, labuh pengerinduk ngagi nuan. Agi nuan biye aku sayau ketegah nuan bajiak, ketegah nuan mana raras tubuh. Berganti tahun aku sayau ke nuan, laban udah berubah tubuh, laban ngada kanek tua. Makin umur nuan majak berinsua, aku makin lagi sayau. Laban ulim medak nuan jadi ini ngagai bala ucok tua. Medak buat nuan kuda penuh uban. Pia megak bat tahun-tahun nangkan kenyak, aku sayau ke nuan. Laban nuan meh, tik nyadi ke tau yang aku. Kenadai kalak berubah penyayau ngop ngerinduk ngagai aku. Tajak pun aku maya penimpang, pia megak aku maya pengurang. Dia tau tajak nuan udah ketisi, balat agak rapit pengasih aku ke nuan. Laban penyayau tua di baik nuan mati. Terima kasih wai bini, nuan udah nyadi, bini ke cukup mana? Bini ke cukup mentas ngagai aku. Ngarap ke semangat nuan dia lantang pak menua seroka. Ngotok tu nakak kenang berdalam program peniau pilih aku ke dikunci aku ngau pala pilihnya. Rupuk dulu aku.

Oke, ya kita tadi udah mulai ngopi kami Lucia Thomas kasa dalam program Pendial Penghidup Aku. Udahnya terus ya berindah kau still lagu Ari Stevenson Anang Guji Aku. Yang ujung kejam kita ada pos menyam ini lepas pukul 2 hal ngali hari. Oke, jadi ya berkongsi mimin info ya bakal ngau lebih lagi ngagak balap pindai serta kenyaga nembiak sekolah atau ke pelajar SMK Kenawian. Jadi itu tadi info bakal ngau pengawas sebuah nasab atau ke pelajar PDPR ya. Jadi Mbak penerang tu madah ke dia perasa percubaan SPM benung berjalan jam ke dia tu berangkari 14 hari bulan 9 untuk akan ke 30 hari bulan 9 tahun 2026 dia pelajar tingkatan 5 ngon 6 sidak tadi agi belajar secara bersemuka atau ke datang ke sekolah bakal selama hanya di sidak tu tadi dipinta ngena penangkup atau kesengkabung hidung ya. Nya tadi ungkup sida pelajar form 5 ng form 6. Jadi pemutus tadi gagak nitih ke pansi dia majoriti penginai bersetuju dia anak sida tadi ngau nama tadi nitih ke belajar secara bersemuka atau kenurun ke sekolah. Tangan penginai sida tadi mega dikemenar ke mai anak sida pula ya. Okey, jadi pelajar PDPR diungkup bagi sida pelajar ke pelajar pelehan gagal tingkatan 4 berangkat hari 22 hari 9 tahun 2026. Lalu Mbak penerang tu mega dia madah ke PDPR atau ke bersemuka tu dekat ditentu ke nintiang hari berpelasar ke baca IPU. Anin tiang hari kena ke jam 12 tengah hari. Ngonyak tadi ngarap ke bala pindai nemiak SMK kena wik tadi. Banyak kurang tarik nemu meh berkawal dengan foto ya. Jadi ungkup sidak form 5 dengan form 6. Dia sidak tadi nurun ke sekolah bakal biasa. Tang sidak tadi mesti berkena ke sengkabung hidung. Atau ke penutup hidung mulut ya. Lalu sidak ke PDPR. Ini ungkup sidak pelajar hari tingkatan peralihan. Ngagai tingkatan 4. Hanya sedangnya ajak tadi belajar PDPR atau ke belajar di rumah. Okeynya setiap info ke dikunci ku ngebala peringat kita ya bakal ngau penangguh sebuah nasab ke nak mana ya atau kebacaan IPU dikenal cukup nak mana hanya nak mana ke pengerai.

kayaknya dia berkongsi dengan antara info atau kebisi, antara berita kebisi pasal surat berita kita ke Sarito. Pesta kenawiat 2026 sudah dijalai kenyari 12-12 tu tadi. UKS Minak Pengerami ini dia tahun aja. Dan tu tadi jadi ke penyungkak. Pesai dikena menegap kaget penyerah grup penyungkak ke ekonomi karena menua serta ngelaku ke potensi dan ketemuai pilihan menuanya. Yang itu ke penerang rekaban kunci negeri Sita Macan Alan Sidan Gramuang. Madah ke pengerami ke diatur kenyari tahun 2003 udah nyata mujur nyerakup ke peniti pupul bangsa ngajala tenggara. Laban tiap kali pengerami itu diatur koya semua komuniti boleh bergulai serta duduk bergulai. Lalu hari sukut ekonomi yang merat kaki yang merat ke pengerami itu merik penguntung tiba saya ngagai peranak menuanya. Dengan penatai temuan serta peserta dari benua luar jadi atur pengawal ikonik bakal lombak perahu habis ambil ke contoh ke UKS Minak Matek peserta dari Sibu miring kucing tak megak ulih matek pemikir dari Brunei banyak yang megak ngelalu ke pengawal ngawar bandar ini biar tinggal rebut peluang berdagang sepemanjai pengami dikenak nambah ke penatai pemisik sila jadi tahu berkaul ngau seto dagang temuan di Alian Madah ke ada ngamain asal menua kenawit jadi ke pemata nyalai ke patut dipandang ke ngagai temuai luar. Okey, nyata tadi ya, Siti info ke BC apa sobat surat berita kita bakal ke Sarito ya, hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Banyak perinan baru kita tengok lagu hari Rosie Usua. Lagu yang lenyau di balut sebun.

lagu Ari Rosie usul pengerit. Lenyang di balik sebuan kau ya. Faham apa dah lenyang di balik sebuan ni ya. Okey, berkongsi antara berita kebisi pansap usra berita kita ke Sarito. Ia prambu nubuh ke zon ekonomi sibuh. Ngau agih belanja ke terubah sepenyampal 1.5 bilion. Di sadang jadi pengeramai baru dikenak nariat pukuk ngedegap ke sektor servis serta nyedia ke mayung agi pengawak puan berga tinggi. Yang itu yang penerang hari Sapir Premier Sarawak hanya Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke pengawak numbuh ke zon ekonomi sibu tu tadi udah di persetuju hari suku prinsip perintah Sarawak dekatnya dia ke platform ti hanya metak dikena ngatur pemansai ekonomi sibu kena cara ti lebih bisa atur serta berserakup jadi cara tu kok ya berguna dikena nentu ke pemansian sibu kais minat berpanggai ngagai sektor ekonomi tradisional tang nyingkiang nuju ngagai ekonomi tinggi rega meruan ngga ulih bersemekih jadi perkara tu dipansut ke lebih berjadi ke pengalami awam besar ini tiap tahun Balai Dagang ke Industri China berserakup Sarawak tak ke ACCIS apa lama tu tadi. Jadi berjaku baru yang madah ke transformasi ekonomi sibu patut disukung sistem penyambung infrastruktur engkau kapasiti industri di tegap lagi yang kaum prambu ngakak jembatan tebian barat Taman Industri Sibu ditimpuh ke tembok dalam tahun 2029.

yang berkawal dengan Pramung Mansang ke Baru Bukit Asyik ti udah dikemenar dengan prinsip prinsip mega jadi antara inisiatif Timpuh Panjai ke bisi potensi ya ngubah ku yang pemansang sibu ngagai modal ekonomi ti meruan lagi serta ringka tinggi jadi berbaik ngonya mega ya nyemeta madah ke pemansang ekonomi ndak uliah seminak dilempai ke ngagai ngagai perintah laban pengujur polisi nga projek bepanggai bak penguliah sektor pribit ngalih ke peluang ngawak beranak ke pokok aktiviti dagang ngau kerja. Jadi yang madah ke Sarawak dia tu berarti kasti berguna amat dalam proses transformasi ekonomi serta patut ngurang ke hari berpanggai dengan industri tradisional lalu nyerungkai sektor baru. Jadi antara bidang TPC potensi besar yang kaum energi boleh dikenal baru ngau energi gadung semikonduktor pengawak nyaga pengerai digital ngau industri berpelasa teknologi. Jadi duduk kanya mega dia merangsang SCCIS tadi bialai ketanggung pengawak ngau acak ke hagi nyadi penyamu antara perintah ngau komuniti dagang kelebih hagi pengawak ngelala bagi isu kebenar ke ditapik pengerahan industri serta ngenatai ke perambu ke ulih nyukung penumbuh ekonomi negeri. Okey, 2.45 tu lagi aku mai kita gelai dalam secangkir kopi. Yang sebenarnya kita berpindah dulu dengan Siti lagu dari Gilbert Gawang, Bungai ke Tanah Tuah.

0: bisi pulai sida sunai menyania pia pai sunai nama sampal sida ya pulai
1: au bisi sida tiga ejo sunai ngana e doi ko nya datai lemai kemari sigi nya sabung si lau sida tiga kedatai nya
2: pia ya ya kate laki ya nade ngau sida tiga menyana pia pai sunai iga ganyang lawan nya datai lemai kemari nama kena sida menyana de
1: yang nak pribiat kena ko sida kemari kemari puyo noi nasib anak belau dan nemu jalai diri nade kiruah di berapa gei de tapi ya amat kira benar ya mulai kira ni kemain kentung garis sudah tiga kenyang main wahnya
2: kasih nao you bring kau
1: boyo
0: ya nama nyak baru pulai kira gay biar apa sunai
1: nak nama wah
0: bu baik ke kentung garis kemain wahnya
2: mau ke pulia sih terasa
0: nyap ya kau tahu
1: entah ame nawi nak nama bukan ni dekat usia yang guys luai pasalinya nyak.
2: Hei, lapanya deh.
1: Aku tu empat. Bedau si liat yang tanya pasal pemulai ya. Minak ni ngain dai sidaknya nelai ku ajak madaki ya pulai sekali tu. Laban sikit, udah sarak. Ku, ngau laki, nyok kebuah. Kebuah sarak, ndak ke ku nemu.
2: Lapanya tau bunyinya ada pesunai?
1: Tak lah kita.
2: Mak ya, sinau mana ni Edwi ku nyata bedau nemu reti utai.
1: Iku, mungkin biar nari.
2: Mbak ya, berapa umur anak seruai nyata dia pesunai?
1: Ketuainya, baru 5 tahun. Lu ke biaknya nah silap tiga dah nak kena datai 3 tahun
2: nah
1: kena katu saya ya agak indah ya iya sabarnya ni ngores biak tu mar dah
2: amat
1: iya ngai lagi belaki dah tu ilok ya mar dah nyebut nak ya ingat ke diri badau daro amai subok lalu berubah ni tiak lelaki ya lagi pempat mayanya lalu jadi ngelaki ya wah ingat sebab deh pompa. Aku punya kiruah laban sebab. Aku sekolah. Iya, aku singgai main aja aku. Semina indai aja mesti aku ku cau aja aku. Nagang sebab. Tu baru yang nemu asa hidup rumah tangga. Cuma tak nyaman.
0: Kasih balane ya. Tamat lalu bedau nemu tiu tai. Ta lalu lenyau ale merayon. Ne pe sunai.
1: Oh ya.
0: Aku biar mai ke sunainya. Kado daerah tai. 23 tahun ya kini?
1: Bulan 18, 9 tahun 23 ya namanya. Tak baru dia kita kelio. Baru angkat darah ya mayanya.
2: Bukai kenapa sudah benung ya?
1: Baru nak ingat pengawal. Aku. Ada yang mau ngajak aku namanya. Baru darah main untuk tangnya. Tadi dia tu udah beranak dua. Nya udah jadi jendong kurang. Kayaknya kerekok kayaknya. Ya tadi leban ngai ni ngajak aku ratu wai.
2: Mbak ya
1: ngai ni ku ajar ku tai sidok kena mia.
2: Tak tuseh ni biak mia itu pe sunai pengena berebung ai. Keran mah kajak de.
1: Keran.
2: Mayo na kes ba ketua dan nyade de pe sunai nawi. Seduai kena mau.
1: Oh.
2: Bau PSJPN Sarawak dia ngerekod ke kes sare majak nyade. Nuda ianya 33.9% bak tahun 2024. Kira ya bisa 579 kesau.
1: Main wah nah. Kesaranya, kesaranya,
2: kesaranya. Jadi bak tahun 2025 bedau ditentu kage tadi pelabak kenike ngagai. Ha.
0: Oh, muka main dah ngau sudah atau kawin.
2: 1700 ngagai 1800 dalam setahun kesar ya.
1: Nya berapa kali lipat nyari tahun 2024?
0: Ya, kira ada dia me pesunai.
2: Kepuas sare astaga kena sepenemu nadai tanggung jawab serta balak kagai kena ku hidup enyak suntua belanja. Ku mai sudah pengeno nyetau merek makai.
1: Bahaya.
0: Maka he main dango, maka nge mie main dango. Lalu sampai sahe sampai datau.
1: Nak mau sara-sara.
0: Nan mau sara-sara. Sampai datau. Mendak jadi ku buka ega. Baik ke sahe kena pulau. Eh ngatu naik. Dia mendohai dari mahati kena ke sare to dia to. Malah amai ngirau ke hati kau dek puyo apa sunai.
2: Nggak, meh.
0: Bak dunia tek majak nekan penghidup kita bersehari-hari itu deh. Dia tahu, mayu amai rong bilik ke pecah belah. Setegal ke diuji ngawang ringgi.
2: Bukai kena. Dia
1: tahu, menurut no struggle punya kurang.
0: Kecukup.
2: Tahu apa sunai, wajah kau putih ya. Struggle kau ya.
0: Nyonsekan.
1: Nak kini lambut. Ini sebab kau, aku ya.
0: Kan cukup di sini ke kita nya, kau balan ya, tak nak nemu roti utai, kau dah.
2: Mana woi?
0: Nak nemu dekat ni tiak ke siapa, lebih maya apa yang naik sila ke sarianya, kata sini kau ya.
1: Siapa ke ngau titi, siapa apa yang kau naik ngau mulai.
2: Ya, ya, minta dia nawe. Lepas maya apa inai kenyau berganti baru. Maya meh bala anak kenyau bisa apa itu kini tirik deh. Oh. Maya hamai geding aku tak deh apa itu kini tirik. Tadi nak sirau kan ya tirik. Ya.
0: Tidak bina tirik aku pada mentah
1: mak. Nupinya dah besar.
0: Ini tu pek tu soga.
2: Banyak tadi pengujungnya tak ngerogak ke anak rundi yang bala anak deh. Lebih maya kenyau nadai dikerinduk kapa inai tirik sidak ya. Nya tadi ulah nyari sitik nama umumnya korang ngacau pengerai rundia
1: sejaknya ngai belajar ngai sekolah semua
2: nyu lagi nyu ngerja
1: pengawana
2: bukai pengawana mana ada kerjanya
1: ya meh puyu nawi bako tu dah sunai ngah laki nya kira aku dekat mai seruai ya berantau dulu meh
2: nau
1: nanya ke kebuah tau nyau bako nya dekat sana nanti bako nya udah dikawal pulai baru awak pulai baru makasih ya ke anak seruai nya kai dan mutai
2: mama pe sunai tua tu tadi amat ke nya dia pinai tadi nak ketua tau ninga kespiak aja no.
0: Betul ko dek nya pe sunai mane mai nya pe sunai ke kadang sidak menebiak tau tadi jampat amai agak pemutus nama besek jakok talat ngok pangan nirai
1: darah ya? Muda kurang nama darah muda
0: tu menu gesek meh gesek ingat meh nya sayak tu aku
1: mimi lu sara mimi
0: nak tentu berundi ngok panyai meh sekeda enya teng ujung kena saru dia ari nya nama penyadai age biak nya jadi j
2: jadi j nya di d
0: jadi j nya di d ente sida ya temu ka kau inai jadi inai ti hai ngamat mentas
2: Dengar apa sunai? Amat punya ikut dia tadi nawe apa sunai? Baik beranak mana? Sunai ngolaki ya deh. Ngecak kenyata boleh baru meh. Ya sih gaya penginduk kita yang laki bini itu. Kadang bersengket jakuk me kita ya deh ngapa ngandere tengukai. Gerti tadi jadi kena lihat kena kita tadi lalu ninggal pangandere. Indah bantu tungku. Karena mau bersengket ku jakuk orang tua ini. Bukan kita ikan siato. Dilihat kena betul ya.
1: Mayo keringan,
0: mayo kudet. Jadi mama maya ingat gelam, ibu balas.
1: Mayo keringan.
0: Kamen.
1: Apa ngani? Ini kuliah tunda kita yang lama. Ya.
0: Tante, mama nyu pejame aku ngai ngai nang laban ko, sike malas ko.
2: Kuwe di bentas tadi pas sudah.
0: Ukai nyemak ka ko tanya ma, tante ko nyari nai ti he uha mane ko.
2: Ya muji dia.
1: Da sunai tu nadai tu laban urang ke bangsa kelenggal-lenggar mimian. Nadai tau kena liko ada nadai dengan ko anu nya. Ani tiak gaya yang pau.
2: Ani tiak kunia ya.
1: Maya belaki suba. Ngerannya ke nya dia tu. Ko sara ngerannya
0: ke tu saya lebih yang kemai hari itu. Nata raja.
1: Bok ya, pia me puyu nawi harap sesuai ya lah tahu dia ke pujur mulai baru. Kasih ya ke belau cu punya.
2: Nama lagi bukan kau.
1: Ngengat, pindu ke terubah mengelola pengadiri. Maya arti kita ke pedia. Nya maya tansi ringan. Bah, buat dulu aku nawi puyu kok ngentap jaguang ke kebun dia. Ucu aku riku nya kok mai makai jaguang. Nya ini sesuai ya. Masuk aku kebun tadi mentap jaguang.
2: Tanya tadi ya program secangkir kopi ungkup ke minggu tu ya di Agung Singa Bala Peningkat kita ya di ngau program secangkir kopi tadi ngujung ke jam ngujung ke program kami hari ngelat tengah hari kami di YFM Sibu. Ngunya tadi ngarap kita udah terperina meh ngau lagu-lagu ku udah dipilih ke aku kena melindang kita bawa ngelat tengah hari YFM Sibu ungkup ke sari itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai pengari kami Lucia Thomas Kasau ku udah hanya dia kita program Ranau Temuai ngau pendia penghidup aku pia maga terima kasih ngagai pengari kami bagai Taremang ku udah hanya dia kita program Squad Trio maga pengari kami di Kapir ku udah berkunci kita antara info kedekatnya di Kapir pengau di suang enyak menti sigi ya. Nganya aku pengarang kita kesar itu Nana ngelengkak kita ngau sitel lagu hari Zamri Ambayasi. Mu, betul baru kita bawa ke Pukai. Mu aku bye bye.

besar itu. 21 September dalam tahun 1990, Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi upis baru District Council Kota Semerahan. Ibu Maya Kemcakuk yang memadahkan menua Sarawak dekat Bulih Penguntung hari industri dagang temuai penyampau setengah bilion untuk anggai sebilion dolar datai pada tahun 2000. Nanti dikira basikut temuai kedatai melanja duit sidak antara 300 hingga 500 dolar siku. Ia megap madah ke perintah menekat ulih dekat nyawa penyewa penghidup rakyat kalai orang terserantak bermenua tu. Disadang dekat kurang hari 10% datai pada tahun 2000 tekal hari mayuh program pemansang perintah sepamanya timpuh 10 tahun kedekat datai. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

temuai Ariwa FM. Jadi sekali tahu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenapa mimit berkawal ngau tepi kuang tau? Kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street. Ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun. Yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak miat digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Ditih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Gagai bala peningan ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak di Singapura pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menu Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Nanae, kukulan ni nga orang makai mie campur lasak.
2: Yo! Lepar jam! Yo! Lepar jam!
3: Alat!
4: Waya, dia tahu nyau.
0: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
5: Hei, ujab. Udah seminggu tua diau bak ken batang tu. Asal maya makai belau ke daun jabang, maya dek daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tuh bukai. Udah di peniau tua tuh, nyoba ke bertan jabang, baik dia makainya belum lama-lama.
6: Yeay, mending unyau. Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakim batang tuh, bukai bisa supaya mual nota tuh ngalau. Nemu deh, empat jak minama tuh oleh pajuah tua di tuh. Tua tuh, baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Nemu deh, dia tuh, tua bos, muni bos.
5: Bukai bos, kujab. Kulai.
6: Asatina tuh, jemput tua. Tua me bos, tua. Wah, bos itu mana bos, bos.
5: Bukan bos, ujap. Kulai.
6: Wah, bos, B-U-S, bos.
5: Bukan bos, kulai.
6: Nah, anang mana nyoba? Oh, kulai ke dek? Dengar deh nyaw. Mana yang itu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawat tua.
5: Nah sebakah tiga itiknya jab.
6: Dini ya kak sebakah. Spill lain. Tak dek. Bungi awak tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek. Uji pernah dek di kampung di Nambala kera. Nah dek memilih makai buka dek nyok.
5: Nama aku buka kera pada dek jab. Dek lain mah perut jinabo buka dek nyok. Pedak dek perut dek nyok. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah dek jab.
6: Mayu mau tayar lara. Eh nyok dek. Kak, makanya main tu nyok.
5: Makanya main? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak Bandung tu. Bedini kulau Cina dalam kampung tu. Nyok dikemaik ku makai nejap.
6: Eh, dade, aduh nyok. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung Jerom tu. Tambap, dikan mu nyok, minggunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku orang tua yang pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saya ku. Napa tuat seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Tadi si saya surat tikah.
5: Apa? Biajab, uji ciang ke UPS pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jab. Kada nak seluruhnya bertaban lari jab bunyi ku lagu gelebat gaul.
6: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita ngelampat orang tua biakuk lebih lagi ya kebakaku to. Deka makanya main kena nyau.
5: Apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik di makai utai jap am
6: gak dek tinggal dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kuning tadi au
5: ngam aku tu au
6: dek nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak kelaki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
5: apu
6: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai nini. Besai pukul tapeng tu, pedak dek. Rundiang aku, mana tu wakin napat nyanyi kampungnya.
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu, umai dek bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyau keringke bakanya. Napa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
5: Eh, jap, dini bisik karan di tu, au. Dini no ngacuak ke. Bulak tau, jap, tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakahanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu, hari Brunei nyentuak kesenahkan begulik liat. Nadai, ku kalah ningau orang makai mie campur laksa munyi kutusi anyan. Au.
6: Nya, madiu nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu kada besi cerita seruai kini boleh subsidi. Nanti nak, asai kunyau. Kada nak seruai ngagak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena seruai ngulainya.
5: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seruai duanya.
6: Nai, nanti malu lapar ga. Nanti kau makan nyamai kan ngai? Nanti deh ngai. Kapan nak? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah deh. Gagak kena mie campur laksa. Nak apa juga boleh deh.
5: Kapan nak ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
6: Haa, nemu gade ne unyau. Tang, dik, mesti ninga. Pelian, ya kerka gagakku. Kita punya deh, kita punya deh.
5: Namanya jap.
6: Haa, ketuk ya.
5: Kayaknya di kena jap.
6: Neh, kumai ku nemu green tea. Mak my what?
3: Datai bak langkau umai uranya.
6: Woi, ibu. Ayo, jadi rumah kita.
5: Asyik nggak orang bermain panjang ini. Munyinya itu ada si modern style itu jap.
6: Aku tinggal nggak orang.
4: Waya, ibu. Anybody home?
6: Sebakar punya mukamku.
5: Mak ini jap.
6: Kang ngapar. Ibu. Ayo.
5: Ibu.
6: Woi. Nyadi rumah kita.
5: Nama orang tuna nyangut tua ada jap. Kada orang tu bisa dito jap.
6: Napa tuat tu ebiu kau kubuka unyang. Nadae aku bisa ningari tau orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
7: Seduai piana. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu melalu.
6: Ah, lalu minta ibu. Ah, ibu, nama apa? Kediri aja, biar ibu. Ini ayah ada ibu.
7: Eh, ayah dengar tadinya undul ke pasakin. Meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bahagau. Mubo, apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal kiana. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi. Aku tu anak.
6: Ibu. Kiroh mai. Ibu, ibu. Kojaku. Ngai mati tu ibu. Tang, kapena ngai kepunik pantuk sawah lagi. Kapena. Nikik me kami dua itu. Bah, nyau. Nikah pantuk sawah?
5: Ngai je bah.
6: Ah, nanti ngai. Nikik tuan.
5: Pada aja nyawa segi teka.
7: Nama keseduaiannya.
5: Nadai bo. Aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu au.
7: Eh, lak kajak nek. Nintu dihek kita tiga. Ketau mehangkau mai kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
6: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh, lama daripada aku tadi nyau. Tidak kajak pelin aku tadi au.
5: Oke, Cip. Nyin, bisik ku medang kiwang dia din. Asai ku mayo isi dalam hijab.
6: Oke, start pelin itu ah. Apa, ibu? Anak kiruah ibu. Peh, mayo diri. Kasam berirnya aneh. Anak-anak mayo, anak mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu, ibu. Yang wato, nanti nih tia. Nanti itu nyakai gak deh. Kak, rengak saya itu. Padam api.
7: Apa? Nama api kita tinggalnya padam nek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, ditok dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
8: Jop, jop, jop. Nampak. Jop.
7: Nya tekan bahu kita tiga tu nek. Bah, makan nek. Ya ni kasam tu tadi nama terkuah aja tinggal.
6: Sikit nadai cek tadi bo kuah aja tuang deh bunuang deh nyungket kuah tadi baru kan nyungket cek temu terpadam apa ini?
8: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungket ke deh cek alu padam apa kita tiga.
7: Iya anak asai ku deh tadi nak ngawam nih nyah cek anak tu gemuk ya tu pahut ya. Empat ni empat.
6: Apa?
5: Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas, umas. Nungak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kabar aku tu tadi ibu.
8: Padam api.
6: Apa? Ayah dia tu nyau. Padahal adiknya petang tekayam baru kita kasak ke dek. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
7: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngambilkan bahu maku tu.
6: Au ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia au ibu. Nyong. Nama tu nyong. Dan itu terlihat. Dan itu lah itu. Saya kuning nyong.
5: Okay. Tunjuk dari aku. Tepanggung dinya dadi. Tambap. Haya dia tu.
6: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Ani nyong nyong. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyong. Sebelah wapi hidup bahu mana.
7: Nyong, hidup bahu. Pih kita tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai ku dah kau aku isiknya tadi ane.
6: Nyami bo. Udah mending ngawak tadi. Kada nak panggung mayau gini bo. Ya kan nyamuk si pedak. Maya api padam tadi.
7: Dai ane. Ya ketemu ku. Nah dai kami dua ayah ada nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayak de bahu aku meh din.
8: Nanti piak, bu. Manuk sabuang ayaknya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gengendas patuangku tu tadi, bu.
6: Kasih aku kenyak menyau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nabannya.
7: Dah ngawak kan, nek. Agi bedau lawak tu. Empa, nek. Empa.
6: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Kiwang kesandiah bapak raknya. Ah. Nya nama dia asaiku pansuah jani dalamnya asaiku.
8: Main jap, okey jap, on dek baru batuk ketua ke sekali tu jap.
6: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
7: Apa pama api itu tak padam aja jap. Nama mempunyai di tiga tu ne ane.
6: Nada nemu ngau ibu hidup baru dia.
9: Dang manah adat bangsa kita bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi dang denah ngagai temuai. Tahang kita kena ditemuai tu asasai kemega. Medau taik ke bisi. Anangah aluka denah pripit ke kita ambia. Kasih ke orang kengempu rumahnya. Galau ke sidaga pagi lalu sa.
3: Lentak nyali hari.

0: Samanta Nalihari Tadalamay Pemarindang Malam
1: Mari FM Simulai Kejalan.

rentang nyali hari kita yang kesan itu lenyau tembaga ganti pira. Lenyau pira ganti ganggau mas wai. Makanya apa dalam penghidup kita ya dunia atau unti kita itu bisa pengharap dalam hati ya. Lalu percaya mai wagi utai kemana nganti kita di mua kelebih lagi mai kita itu labuah lalu kita ke down dalam penghidup tu. Lama petara segi bisa atur keterimpung agak tiap ikut kita ya mensia. Selamat sekolah sejalai baru dengan kami bawa rentang gali hari YFM Maria ke-21 dalam bulan 9 Selitu hari 1 jadi bersama rentang gali hari tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone pengudah dalam kandang 3 jam sebelah itu dia kita udah ngelayang ngagai batang rajang segulai sejalai ngau pengulah program kami hari YFM Sibu berkongsi ke berita timsinya di tengah menua Sarawak apus 3 jam mulai baru tak keundur baru kita ke sungai Sarawak Pasar Kuching Dito nampuang baru semaya 24 jam YFM sesekian pun nak ngetuh merindangnya kita semua terima kasih yang kita tiap mendiang ke YFM nak milih nama aja utai atau kerengka kena kita mendiang ke kami baiknya tadi kena cara old school hanya lagi mendiang kami bawa frekuensi FM YFM di Semak Bandur kita dia bakal peringat kita dia kapir jam kedeta oleh mendiang kami bawa frekuensi 94.3 FM sekali kena kita mendiang kami bawa RTM klik ini tadi aplikasi radio online YFM kita okey jadi sebelum berkongsi ke berita yang kebukai lagi terus mai kita bawa perindang bawa rentak ngali hari ke sekali itu kita berjoget ngelagu hari Candy Dilam Semina Naunia.

0: karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurangkan hirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kitai ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, segulai sejalan.

ya hampai datai badan ya. Kita tuh baru gak bajam ya keterubah rentak ngali hari. Oke, okay, jadi Nick Era Frenzy baru dah perenang kita ngolong lagu ya penuh datai badan. Lalu ngujuang ke jam kita ya di studio detom 41 minit dan limpas area pukul 3 ngali hari. Lalu pengusi ke berita kepercayaan bah surat kabar kita sehari tu lamar mua tau ke headline bah suara Sarawak kita ke sekali tu rakyat Sarawak mesti ngerebut peluang bak pengawal peluang. Jadi pemansang kelebih lagi bak teknikal nang ia setipak mendang ngau guna industri kemayari kelebih lagi nun nentu ke ranak menua Sarawak tumpu ya uliah nung ngerebut peluang alai nugawa tip bisik di ada ke bak hasil pengrembai ekonomi lalu pihak mega ngau pemayuh orang ia ke datai peranak kepukuk tip mai duit ia ke mayuh ngagai menua tau. Jadi di Bintulu ngambil contoh jadi ke hub industri utama bahasa Sarawak lalu berguna sidak ke landiak bahasa pengawal teknikal lalu pia mega praktikal bahasa pengawal yang kedi kerja ti diiktiraf industri ti nyukung operasi ngepiak mega rembai kagi sektor bukai yang ke strategi jaku yang ke dikeluar ke Menteri Pelajaran Inovasi ngau pihak mega pemansang bakat Injen Datuk Seri Roland Sagahwi in lalu berkenang ke berita penuh tu bal lambar ia ketiga suara Sarawak kita ke sari tu kalai Yahya Mansur ke jaku tu lebuah maya pengawal nyuak ke sijil ngagai orang ia ke ngambi bagi ba program Talent Part Sarawak 2026 bak Bintulu. Okey, jadi ngenang ke berita tu mega ya ke alai dari Bintulu yangnya Siti Ari Palan ya ke strategik alai nungata ke program Talent Park Sarawak 2026 kelebih agi bak peminta ia ke majak Niki bak guna orang ya ke kawak tipsi skill bak sektor oil and gas pemga petrokimia telaga pembinaan ke pemga industri berat. Lalu yang berada ke Bintulu yangnya Siti Ari hub industri utama bak Sarawak tip guna ke orang ya ke BC pemandai ti praktikal ngau pihak mega kompetisi ke dicerah ba industri ke nyukung operasi pengrembai sektor strategi. Jadi industri di Bintulu dia tu nang ia berguna ke pengelandiak gawa ia ke BC pemandai lalu tu meh guna luar Sarawak tu dari patut nyedia ke bala nembiak baru ngau skill industri ia ke dibuka lebih lagi luar ngada ke orang ia ke BC kualiti lebuh maya gawa. Kayaknya dari berita ya kemisi ayan bak surat berita kita Sarito bak suara Sarawak. Lalu pihak megam selamat ngali hari ngagai bala nembia ia kedatai bak kelas lemai ke Sarito kelebagi ia kebisi ngambil kos-kos teknikal bak palan pelajar tinggi nak ngiranya tadi hari perintah tauknya tadi hari haluar. Okey, jadi selamat berjalai ke tes amali kita ngakanya benuang tes amali lalu pihak megam tentu ke kita praktik nama utaya ke pelajar kita dalam kelas. Tajap kadang-kadang bab pengawal amali tu tadi di pedak kendai nama tau tadi kerja kami pihak nadin dar menyatang nya kurang tadi di pedak bekas kesenang bekas kekuli pengawalnya tanya tadi basic bab kita ti belajar technical skill. Aku ketika ayah kita tahu nemu ayah kita tahu pan kelia orang school technical mega datai hari sekolah vocational. Okey, jadi ya udah tu lagi pukul 4 bakal selama kita dekat headbagging ba awak YFM Rock. Jadi yang ngarap ke bala rocker-rockers kita udah ngadang meka headbagging begulai ngau kami nangkan ketuk lagi tang sebedaunya kita ini lagu keci-keci mi met me au ke sekali tu terima me lagu kedepai Olivia C Dunia Empu Aku YFM Rentak Gali Hari.

0: statistik mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kami, Lori dan kita, mintir ngari, bermacam lagu, yuk.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Selamat bergulai baru kita bawa awak YFM Rock. Dur kita headbanging bawa awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Sariko. Lalu tadi lagu kita mungkal awak YFM Rock kita. Ianya Siti lagu yang kemai genre gothic di dibaik Mary Camilla. Ianya tadi tujuan mimpi. Lalu nama utai yang ke dikumai kita music gothic tu. Jadi musik kita tu hanya Siti Arya cabang Ari music rock. Lalu ciri-ciri yang kebisi bak music tak irama gothic tu nya ini berarti bak lagu dari baik Mary Carmela yang tadi lagu tujuh mimpi lagu ya tentu ya bisi Siti Macabre tak utai yang ke nusi ke Siti Siti Cita di berkawal gawa utai ke misteri tak dari utai ke nakut cerita tak ke utai di kumai mitologi jadi ya utai tu mencari ya ke bisik ba dalam lagu ke di kumai ya, tujuh mimpi lalu kita berarti ke ba instrumen ya ke bisik di ya, kenal ba dalam lagu tujuh mimpi tu yang lebih ngagai lagu-lagu dia ngena unsur klasik baka rentak drum yang ngagai seti atmosfera yang ke slow mo tang nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard di ngasuh kita ni betul di sini kan nyerenggat bulu mimik kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi lalu biar mega gaya vokal ke bisik pada dalam music ke dikumbai kita tadi music gothic ini gaya vokal ya ke dikumbai orang Beauty and the Beast jadi nanti di si nanti bab vokalis Indo kelebih lagi bab sada nyawa ke dia by Mary Putening ada lagu ya lebih lagi beauty pemanah nyawa ya ke soprano bisik hal boleh ke cukup tinggi tangkin ditambah dengan nyawa nyawa vokal laki itu nyawa bisik leh laki ya tentu ya kak karau agi nyawanya men di kumbai orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri tak elemen yang kebisik bah music gothic itu tadi okay yang tadi mimin dah penerang bah lagu gothic kelebih lagi di bisik bah lagu pemuka kita tujuh mimpi Arya Mary Camilla ke sekali itu lalu agi lalu ke peninga semua kemudian ke awak YFM Rock kita ke Sari tahu ngebala ya kena nemunya kena kita refresh baru lalu ngebala ya ke baru kan nemu nak mau kita dikembali music gothic yang dengarapnya udah jadi ke penemu nyagai kita nyebut kitab rock dalam penghidup kita semua. Okay jadi YFM Rock ya nang besar jam kita agi terus headbanging ke sekali itu nanti tadi lagu music gothic Arya Mary Camilla ke sekali itu kita ingatkan music metal ke di bayi Rabanti gelar ribu mezzapos terima meh lagu sidaya Daya Rock bawa awak YFM Rock.

Layangan awan lagu kedubai siku ari ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Lagu bayangan awan tu tadinya dikeluar ke ba album ya sama na title tu ianya bayangan awan dalam tahun 1994 lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okay, jadi berkenaan ke ba lagu bayangan awan hari awi tu tadi lagu tu genre tahun dipandang kita lagu pop or rock lalu kalah megah baik nama awi tu datai ba final anugerah juara lagu dalam tahun 1995 lalu amai tahu kenmu awi udah jalan ngau cara solo ninggal ke diri hari raban Wings mayanya Royal Glamour rumah nang kantinya ada tau nyau nan muspa bagi Wing sapa bagi awi. Okey, jadi ngelansa berita yang ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya dia awi ya baru aja udah ngaga city concert dia ke panu kesai bayang Wing dari awi rocking last man standing 2026 ba Stadium Merdeka. Galai berkenang ke ba konsert ia ke Madu baru digagal awi di Stadium Merdeka tu dia fungsi datai mulu berdap konsert tu ianya menyampau ya datai bak 20,000 itu. Okey, jadi

dia megak tu mukanya edisi ia ke terubah lalu awi mada ke ia megak dekat gagak konsert ingka tu kadi kadi campuang gagai menua Johor udah tu gila. Jadi agi berkenang ke ba konsert tu tadi dia konsert tu penglama ya di aturnya 4 jam aku tapi aku 4 jam kamu si lupa aku gagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba awibu saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara atau kepatah nyawa awi tu agi maintain agi bakal awi dia ke Subah 35 iti lagu-lagu si kalak dibaik ya di pantai dia bak konsert dia ke dengan kelebih 4 dekad awi tu pejalai sedia lalu pihak juga hari lagu di baik boleh ngau Rauban Wing Subah solo ngau pihak juga awi tu mengapa si matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke bak soundtrack film di kalak di lakun dia dalam tanggung wayang. Okay, jadi momen ya ke pemandu ya mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pun ianya tadi merah lalu pia mega merah bisi katai nyada ke Siti lagu Ari Awin mu lalu lupa punya merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu Maya lupa. Ya tadi Mimik Review apa kawal ngau konsert awi ya ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau sikit lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tu. Nak tu ndak bala kita berbaik ke lagu tu. Kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun ya punan mu nama utai ke disebutnya. Terima meh lagu hari Musme featuring Vitali Hatiku Kekal Padamu Ba YFM bro.

0: band sa pagi nanti ukai Raban
1: Aerosmith.
0: Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pihak mega terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda merasai. Kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock. Jadi nutup awak kita ke sekali tu. Kita head bagi engkau lagu ia ke sentimental mimin. Simak main Life House Everything. Okay, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat, Agi Hidup, Agi Rock. Pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri, Kuala Lumpur.

perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Sekali itu, YFM mai kita rawan ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawan kia dekat berasai alit ati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi ti telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak bertaman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit berkawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari serta ngatur lomba kasar baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati ke cukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat nenak bas, teksi ngau motorkar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: projek tu, projek khas sebenarnya. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian.
1: Iya.
0: BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit dah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif Siti dah ke mana ke. Memang kita senior citizen health benefit. Nanti dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah nak.
1: Nanti tu engkau nak bantu perubat.
0: Bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur, aku muda orang tua yang berumah panjai sampai 80 tahun, sampai 90 paling-paling pun 70 lebih. Nanti tuan mintanya umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dan juga ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Kuma sudah panel ni tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan kan pergi opis kan pergi klinik perintah ke kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datai dian tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nanti nya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi udah 400 sudah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. YFM, Segulai Sejalai.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Recap Minggu tu. 10.

Ketiga awak rentak ngali hari kita ke Sereto tiri pungkal kenggau lagu ya ketiga minggu berjurut nyadi juara bacarta sapa juara tusun ya ke-36 tu tadi terpejuah hari Isnin nala. Okey, jadi ingat kita ia ke rindu ke lagu-lagu kebisi dicaluan ke dalam carta tusun ia ke-36 tu tadi uliah terus vote lagunya dia tu lalu undi dekat dia tutup hari 4 tu ilah. Okey, jadi ya sekali tu lagi berkongsi ke ngau kita kelebih lagi terima kasih ya diberi ngagai Fazli bin Syukri Arya Med Malaysia lemah tu ianya tadi upias ke dikumbai kita megaknya upias tik ngemasa ke gaya Ari ke info ke Ari sudah diperkongsi kia kalau mau ke lemai atau dia ribut kudi dekat nyadi berpilih menua Seriaman betul bintulu kapit kucing miri muka semerahan serikai serian sibu ngau piam ga limbang reti ya tadi nanti berapa meh hari ya kita yang muak ke lemai atau lalu pihak mega malam tu lagi mega hujan di sadang nyadi ba peliliah menua kapit kucing miri serian ngau limbang lalu di bagi menua Seriaman betuang bintulu muka semerahan sibu ngau piam ga serikai hari dekat di pelabak ke bersebuan muak ke malam tu lalu kenang ke ba ikas penguat angin ke alai peneras angin ti berpuput ba selatan menua Sarawak di tu ianya hari 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam ti uliah ngada ke gelombang ti peninggi ia hari 0.5 nyentuh ngai 1 meter peninggi pihak mega ba Northern Sarawak tak utara menua ketua Sarawak tu angin ti berpuput hari 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam lalu di pelabak ke uliah ngada ke peninggi gelombang hari 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi ikas pengangat gaya hari kita hari 24 degree Celsius minimumnya menyentuh ngagai 34 degree Celsius. Okey, sekali lagi terima kasih ngagai Fazli bin Syukri hari Met Malaysia ke info ti udah diperkunci ke ya ngagai kami bagi ban YFM. Okey, jadi bakal selama mega kena ngujuang ke awal rentang ngali hari kita hari satu ke sekali tu aram kita bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka bak panggau cerita tuai ke sekali tu ia nusi baru cerita rampai dijadi ngau induk kuliah.

Kita ya boleh baru dia tu peningan mayuah. Mendiang ketampuang cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kulir. Kita udah nengah ke entua. Menyandi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau-nyangkal gelintum. Eh kemadah kianya tadi bisi tamak ngage bilik orang. Lalu ngacau orang ke benung tindua. Entua. Dan besekakai madah kediri nad.

0: nadai, nadai aku ya. Nadai aku masuk ke bilik orang. Kok ianya terubah. Dinyak tadi ianya. Nyung aku madah kendiri bisik tamak. Tak ya nadai madah orang. Bak bilik. Kenua dia tamaknya tadi. Semina utai ke bisik kok ya. Ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ian. Bak biliknya dia. Nyak. Nyak murang kempu bilik kacau dek. Pihak aku gelintum nyawat tua. Baru kak nimau tu dah tua tu tadi. Kak nyawat gelintumnya. Le rampai seroi bini yang pun datai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya dia datai nuk siku ngakai bini rampai. Madah kendiri balat nar dekacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku tika aku yang agak sebelah teluk benar. Yun ada yang meruan tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi madah ngagai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang kebilia ya. Mendak bekenya dia bini rampai lalu ngajari par ya. Ngajar tuanya tadi. Ha? Nak ngasuh yang kerja tep kenyak. Tep bisa. Bisa orang datang ngagai aku tadi. Mandah kendiri balat nar pedia sisi. Dia kacau di. Lepas ya tinua. Tengah hari tadi. Ku. Bini rampai bijaku ngipar ya. Nah, dai aku ngacau orang dikak. Amat ke bisa tamak bilia. Takun ada yang mendak orang pu bilia. Namanya tak karak tulang ke depan aku sebelah bilia. Dini bisik mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Haa. Urang amat kerkacau dinya. Lepas nuan pada nemu reti penghidup kami dito dah. Urang amat kerkacau dinya. Tak nona nemu sidaya lagi nyadi antau nemu dek. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuh sedar nadayan. Tak semena karak tulang aja. Sedar air pedat dek. Di malam. Baru sedar yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedarnya lagi. Lepas aku dah nyadi ban. Nyalai adik. Dek baduk ngacau orang lagi. Bakanya. Ngai kenuan de buru orang hari itu. Tulia ke penusah lah. Pihak kau ini rampai. Bijaku ngon tua.
1: Au Mika. Tapi ya madu ngaku ngerjanya lagi.
0: Laban kemedaknya tak tulang dah. Aku mai aku. Nadai tau nyadi insi lagi. Ni nak aku. Lu ni kau kenya ngakai sebelah teluk benak. Di si dini angkin. Pihak kau tu dan tua. Nyawun ipar ya bini rampai. Kak berbisik pada sati itu dan tua. Nengah aja kok iparnya tadi. Tanya nak munyi. Ah, lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjang makan malam. Sedang ia panjang kat tindua. Tua madah ke ipar ya. Yang ai tindua di bilik. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tam ipar ya nya nak asuh. Tua tu majak madah ke diri dekat tindua deruai. Kumang kereta di benua tu. Nak kalak tinuak deruai. Kami lelaki. Nanti di benua dia. Nanti berdau. Bisik bini. Si nak tinuak di bilik ya. Tang deruai magang. Pihak ko. Entuak pijak ko. Eh anang. No lagi tinuak deruai. Bak bilik ditau. Makitai bakal selama. Pihak ko bini rampai. Nagan tua. Nak. Nyelak tinduak di bilik tu kak. Kak ya parai lagi. Pihak kun tua nyawun ipar ya. Nadai kau ngau madi. Nuan kena ningan je aku aku. Nak boleh tagang aku. Pihak aku bini rampai. Oh dia yang tadi dan tua apa. Lomik ya tikai selamara di bilik. dinya ya pulpan suat keruai lu dan caw ya lai tindua. Dia mentua tu tadi ngalik diri dekat tindua. Sekali labuan tua merniang kestak, dia et pedak kasih kau indu maju penapat berjalai nengah ruainya lu tamak ke bilia. Empat pintu takah hari bilia sidak rampai.
1: Untuk enam tangguh ke, oi. Lalu angkat serta berjalan nitiah kino kebaru tama kebiliak ya yang tadi.
0: Untuk apa? Lalu kian main nitiah kino nya. Datai di biliak dia kino nya lalu main tua tama ke dalam kelamu ne tau ke dalam kibuang. Kino nya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kay day gawat nari kino nya. Ya nyepi teh bekenya dia antua anna laman ati kena ya gagana rati nyepi diri ke ha de kegawa kino nya tadi ta ambi ya mati kita wei nti ta de berap indo bekenya ne kita ke laki ko ko oh nama ge da na dai menemu rundiang pengawa bukai age na dai kita nemu namanya ngenang ngadiang pengawak seduraya udahnya. Siapa ada kita kena nemu bansa pengawak kerja hati kita yang udah berap indo bukanya aneh. Kayak bisi orang acau. Kayak bisi orang rara. Ingin langit tu tanah. Tapi apa ya? Ya. Ah, paginya bini rampai pansut keruai. Dia yang ada yang mudah tu ya. Galik deruai. Tika ya, mat bisi dia meruan nak digiliang. Ya lu gini-gini yang merniangkin kita. Ngigaan tua. Tang meh. Nadai ya medan tua ayan. Tentu wadik tu ngayap di malam. Nyak kebah aku tu nak. Ngasuh eti nak deruai. Nyak tu bakan air daripada. Pihak kuati binin tua berjaku ke diri. Mudah tua lu adayan dia bini rampai. Lu tamak ke biliak lalu berjaku ngur rampai. Eh, aram tua rampai. Ngigak adik. Ngakai biliak orang. Ya, nadayan deruai. Tentu yang ngayap di malam. Lalu mati. Ba biliak induk ke dekayap ya. Pihak aku bini rampai. Udah nyak seruai melaki bini perlu berjalan tamak ngagi biliak siti biliak siti menyadi gigak seruai nadai ke seruai tetemu kentua nyau kelama-lama udah nyak baru seruai datai ba biliak induk kedegayap entua dia seruai yang muda entua nyau gagari yang ni udah parai entua tu induk kedegayap nyak tak seminat turang ya aja ayan dia rampai seruai bini ya lalu medak perengkal lelaki itu dan tua ya nama mana kita asal aku nyebut perengkal lelaki ya minta ampun aku nyebut tu sekali aja ngai kita nyen badan ada nyen tua tersebut sana okey udah tu badan aku nyebut dia lah perengkal lelaki aja ya nyak pria enggak butuh hantua tu tadi. Udah nadai lagi. Abis. Dempak indu kedegayap ini tadi. Nyalai mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lu main tua. Lu tangguang seruai pulai yang kebili rampai. Datai babili dia tu dah bini rampai. Lu berjaku. Nungak bangkai tua ini tadi. Nyemaknya kebuahku. Menaramat berjaku ngagi dia di berarat nang aso di tinduak deruai ngai kedai tulia ke penusah beketu tanu anak mendiang nadinga kejaku aku ya sida pai ngai nai di de menua dia ni sida nemu di parai di tu de tuila kenoi rampai de kutu danau sida aku mai sida nak jaga nak ngemata kedai pihak kutu dah bini rampai berjaku nungak bangkain tuaknya tadi. Udahnya bini rampai, lalu mada kerampai, ia dekat ngipak balas bayan. Bak pun ensurai ranjiang. Lalu dekat ngerampas semangat tuak. Nanti sidaknya tadi, bedaung lebus. bansa pun surainya. Ko cerita bala sebayan kemai bangkain tua kemati pulai ke sebayan kian ke. Nak tahu nak mansa pun surainya. Nyalai bini rampai pan lalu buka guai kena iya dah. Nurun apat ke pun surai ranjiangnya tadi. Dataya dia ya lu belalai dia ngipak bala sebayan ni kereka mai semangat rampainya. Tai namanya semangat tua tadi. Pedak ya bala sebayannya baru dekat sangkai. Bak penyangkai pun ensurainya tadi. Bini rampai kan kila hari tebiang belalai bababas bedak tua tu. Duduk bak tengah-tengah perahu tua tu ada pedak ya. Lebuh yang berniang sedak sebayan kemai tua yang tadi dia yang lala sedaknya lebih lagi sedak tua dah. Siku nya ada pedak ya. Ya, tua sebayan ke bernama lengak-lengan. Siku ada tua sebayan. Laki no kumang darah lementan. Jadi siku kedekala yang megak ianya bernama Sedaluang. Laki no kumang darah sinjuang. Siku agaknya ngirai laki no kumang darah jerumai. Nyak sekedar hari malah tuai sebayan nak kerkelala bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kian. Udah sedak ia sangkai dia tua lalu berjalai diri yang bala sebayan. Ya mesti dah mansak nur bini rampai ke belalai yang tadi. Dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut dari dalam babas. Lalu narit lengan tua ni. Bala sebayan palu begau. Apa nama kebuah adanya? Nuk pun sok kot liar. Teng rampas tua ar kami. Pihak kebala sedak ya tadi. Eh kata kau nak ngerampas hari kita. Ya tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya ditaban ke kita pulai ke sembahyan. Ukai ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dia. Pihak aku bini rampai weh. Ah, udahnya tadi bini rampai lu gua guai. Kena ia nyerari belana naban ke semangat tuaknya tadi. Nama ada, nadai me tudah bala sebayannya berkebengam aja medan tuak ku dah ditaban ke bini rampainya tadi. Lalu nada pengujuang me pengawal sidak kereka mai entua tu pindah ke sebayan. Sidak ya nada yaku. Nada daya dekat nganu bini rampai. Laban sidak kesama belak antau dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban kentua tu pulai ngagai rumah sidak ya. Ko cerita makin lama makin miat semiat enggak? Entuaknya tadi. Ya menyau datai baru rumah dia ada tua. Nyau kat mesai leka jaguang aja. Datai bak bilik sida dia ya meda tua tu tadi agi bedau ke garing gali bak bilik. Bangkain tua ke parain tadi dah. Bini rampai lalu nyaba kena dia seno meda ipar kematinya tadi. Udahnya ya lu nepo semangat tuaknya tadi ngagai bubuan tau ke lubang aji tuak. Ya baru tua lalu tahu mengkebuat serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau tepulai ianya perengka lelaki ngin tua. Udah sebut aku tadi nak perengka lelaki nama utai perengka lelaki ngin tuanya tadi. Menda bekanya dia bini rampai lalu ngigak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nasihatnya bisa. Aku kata dia tu kira kebakar sepiar utai menya. Dia yang tadi lu tampil kaya ba apa tahu kan nur perengka tua ku dah sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nya baru perengka tubuh tua nya meruan bakas lama.

Lah buah maya sira ke Pranau. Entua nak tentu rekang kenal tak kenyadi baik ya. Ya yang wasai ke penghidup di menua sungai Senanga bak menua antu kok liar tadi pedis. Jauh pedis serta nyalai nak bakal penghidup ke Temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Kata dia dek. Lagi lama asai dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak aku bini rampai. Eh. Nak kuliah lama dia bergulai dengan kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaika. Ngau kita nemuai sebab. Dan dekat ngentap ke peniau diri. Bakal kih rampai. Dan itu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketau. Nyalai aku. Dia tahu je. Yang berundiang. Nah dia tiap bukai. Dan dia minta dek nganyong ke pulai ke menua. Ngakai menua kami di taman dia. Pihak kuntua ade nyawon ipar ya bini rampai yang tadi ya lapa ade nyoto sahati kita dengan tua tu dah subak kaget nar ya labani akan giga bini ko ya bakal menyadi ya rampai nya tang lah tadi nya de gaya peniau tai tasigi menua tu dini ya dah ya nak tau kita dulu mengulai lalu kun mu kita ge belala tangga dengan ketampuang ya baru bak tu suan tika 16 tika datanya lau mempuat dulu aku serarak dulu kita bye bye.

0: าดาละไม YFM
1: Kami memberi dan kita mimpi hari bermacam lagu yang

Ya, lagu Gadi by Anderson dan Galai Lebay Dua Peringati Tua Sama Sebagainya. Jadi ingat lagu kena ngepun ke Sada Lemai kita Lemai hari 1 jadi hari itu 21 hari bulan 9 2026. Jadi selama lemai lalu ke semua bulan peninggal kita bergulai ingau kita bak Sada Lemai hari itu bergulai ingau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi ya. Nyalai terima kasih ngakai yang keston kau dah bergulai ingau kita bak rentak ngali hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi tu ngali ngagai Sada Lemai bakal selama megak batu suan program kita bawa Sada Lemai kita ke lemai tu peninga pukul 6 15 minit lemai tu kita ninga ke Hello Y Limbang lalu udahnya 6 setengah lemai aku ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke Buah Batang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program Berancau Tikai atau di yang ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dia akan ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu program Leman Budaya Iban atau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalainya tu semua program kita diungkup ke 3 jam kita ke bergulai bak Sada Lemai kita lemai hari 1 21 hari bulan 9 2026.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningati kami Wifan segulai sejalai.

Terima kasih pengelapan baik FM di Kuching. Semalam saya tapi basah dengan semua bala peningal. Hello, wahai limbang sekali tu, ngawak ku hana menelamati dekat amai bala peningal. Semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke menu utara Sarawak. Berita tiket rubah. Pengerami Besai Limbang 2026 ngerikut hasil jual sejuta ringgit, narik 30,000 ikut temuai. Pengerami Besai Limbang 2026 teka Pesta Limbang 2026 kediatur sepenglama 5 hari berunggu udah tembuk kemari. Itu menggau sambut di cukup mengerangsang lebuh ngerikut rega jual sepenyampau sejuta ringgit. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut, Dato' Hasbi Habibullah Madah, pemujurnya nyata ngayan ke pengeraminya nerima sambut kemana dari komuniti ngau bala temuai. Nitiah ku ya, hasil jualnya ngawal 43 ikut vendor lokal ngau menua luar seraya urung 30,000 ikut temuai datai medah bermacam pengawak ke diatur. Ini berbaik ngau beritanya, pengawak ngatur baru Pesta Limbang sepengudah 9 tahun ukai semina udah ngidup karu pengagit ati di Limbang tang megal mantu nyungkak ke hasil jual timayuh ngagai orang dagang buah menua tu. Temuai tidak tayari Brunei, Sabah, Semenanjung enggak luar Limbang sepemanyai pengalaman itu diriput ke nyungkak hasil jual kelebih lagi buah menua tu nyengkawam buah rian. Nitiah ke penerang orang dagang, penyampau pengguna udah nambah nanti dibanding ke enggak wari biasa. Enggak bala temuai ngambil peluang membeli ke buah seraya ngemata ke bermacam pengawak ke diatur. Pesta Limbang 2026 ti udah diatur pengelama 5 hari berengkah hari 16 September nyentuk ke lemai kemari di dataran tebingan Limbang enggak bermacam atur pengawak yang kaum regata antarabangsa enggak powerboat lomba perahu bidar enggak perahu naga. Lempah hari pengawak pemerintang enggak aktiviti community. Pengawak ngatur baru pengalaman itu ukai semina dekat mulai ke tradition tang megak muka ruang ekonomi ngagai orang dagang menua tu.

84. Mengerami malam amal 55 tahun RTM 5 diatur kelapa dan RTM 5. Ketemu, kita inilah. Berita manah ungkup Serakop Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekit tu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta City Team, City Kandang atau City Kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi pekitu serayang rapid ke kawal pangan diri nampak oleh lomba enggau main serta rapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang tak terang, tahu bertelepon ngagai Cik Cynthia berlumur 011-251-1808.

Nega Sarawak, lagu pemintaan antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, jangan lupa ketika lebih baik, minat-minat di YFMM 5.

kuliah di Seliah, pansur air rumah, ketegal besip nyawa, guna sengkabung iduang ingo nyawa, tingkeman, tetap tentu kenuan ngirup air amat eti cukup. Tutup jendela teka penjan,

0: Why seberai?
1: WAI.
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni keku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising nganjung.
2: Bang, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, betulnya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak pek ya kak?
3: Ih, nada lagi ngenak pek dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi datai bawa ndur aku tadi datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ya, ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke terubah tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan ke diau berumah juan simpang kabo, rumah ali, rantau kecalak, Kabang Belayan bak rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Elis Biabiana, rumah Luyuh, rumah Juan Semambuk, rumah Igat Kantan Sungai Jirak, Kabang Belayan bak rumah Matali Meruji, rumah Sebia Gupi, Lansat Anak Isut bak rumah Rosita Nangga Budok, Kabang Belayan bak rumah Mang Sungai Wong Brayang, Kabang Belayan bak rumah Albert Beji Pelasuk Ruban, Kabang Belayan bak Geranggas Ruban, gau semua Kabang Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat udah nadai kena res 1 21 2009 2026. Jadi yang Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuah bak rumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3 23 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena pagi rimpat 24 hari bulan 9 2026 bak penam Christian Gereja NGC Seratu. Jadi itu tadi pesan dan nuju semua kawan belayan ke ngelala Raca Anak Giriak. Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Kudah nadai kena pagi hari 1 21 9 2026. Jadi ni Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3 23 hari bulan 9 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24 hari bulan 9 2026 bak penam Kristian Gereja NGC Seratu. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga dituju ke ngagai Kabang Belayan ke diau Barumah Anggit Nangga Sepituah, Kabang Belayan Barumah Brayun Sepituah, Rumah Rudi Nangga Serau, Rumah Ugap Rumah Kiau, Rumah Steven Piamagat Rumah Jennifer, Kabang Belayan Barumah Mambang Nangga Linggah, Rumah Lidum Nanggan Seluai, Rumah Jamit Lasik, Rumah Louis, Rumah Dina, Rumah Jimmy, Kabang Belayan ba Rumah Tungku Udul, Rumah Liba Buak, Rumah Philip Stras, Rumah Sumbang Garumpang ba Batu 12, Kabang Belayan ba Rumah Jimmy Sekalung Merurun, Kabang Belayan ba Rumah Brian Nanggan Merurun, Kabang Belayan ba Rumah Sawung Batu 13 Jalai KJD, Rumah Julian Sebirah Julau, Kabang Belayan bak Macan Kenawit, Kabang Belayan Dipakan di Sibu, ngau semua Kabang Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Panti Anak Janang, madah ke Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat Dinto Balam Mayu kena malam hari 22/9/2026 bermalanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 Bak Pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadinya tadi pesan menuju semua ke pembelayan ke ngelala panti anak janang, panti anak janang. Jadi pesan tu madah ke panti anak janang tau kena jarau kudah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat Dintu Balam Mayuh kena malam hari 2/22/9/2026 baru malanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 23/9/2026 Bak Pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadi penerang ke silik lebih lagi ngagai kita ke dekat nemu ya ke silik lagi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai gawan anak bantil Bak Lumur 013-884-3529 013-884-3529 ya, pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu nangkan kenya pesan menuju Kampung Melayan ke Diau Barian Batang Kampung Melayan Bak Batu Lintang Kampung Melayan Bak Sungai Rian Anyut Meribung Layar Kampung Melayan Bak Ulu Luau Bulu Hantu Penyelani Kibak Jungkal Berbangai Kibak, Berbangai Kanan. Kampung Melayan ke Diau Bak SMK Ulu Layar, SK Nangajau. Kampung Melayan di Betung, di Batang Layar, Batang Padih, Batang Paku. Kampung Melayan di Kuching, di Miri, di Sibu, di Seratuk, Enggau. Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, tau ke bini Richard anak Sandang, tau

pandang tu. Dekat disenggai Balai Mayuh, Baruma Johnson Ibak sekatap layar betul. Kena hari 2, 22 hari bulan 9, 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 23 hari bulan 9, 2026. Bak pendam Christian sekatap. Jadi penerang ke sili berkawal ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Lumur 016-539-2431 atau ke 013-2985-593. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu. Pesan menuju ke Mamlayan ke Diau Bak Song Nangga Dalai Bapai Kenawit ke Mamlayan Bak Penyulau Sibu Tatau Miri ke Mamlayan ke Jawah tau ke Semak ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Joseph Mamat Anak Juna ia ke Ngelala Niang Joseph Mamat Anak Juna tau ke Apai Tina. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit Niang Joseph Mamat Anak Juna tau ke di Kelala Apai Tina. Ia ke udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026 tu kemarin. Jadi pengawal ngeta sulit Niang tu dekat diatur ngena cara sembiang lalu dekat diterus ke ngau pengawal muain terbalu. Alai pengawal tu dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 malam. Barumah Mamat Anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri. Jadi penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai Christina bak 019-806-7745 tau ke John bak 019-825-6419. Nyalanya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke Lemai tu dikenatai ke bawah sada Lemai.

lagu ke di baik Melissa Francis selama itu peningat sekedari kedali ya lagu kena ku merindang ya kita kaki terus gulai ingau kami ba sadalah mai jadi tu lagi ngenatai ke pesan berat tau ke pesan ke bobatang ke bisik diterima kami lemai tu jadi pesan sekali tu peningat nuju ke pembelayan ke diau ba rumah panjai sungai anak sebetan ke pembelayan ba beli guang baru ngkudu atas ngkudu baru ah ke pembelayan ba krika ke pembelayan ba tinting ringka ke pembelayan bak sungai ya berangan 3 buah rumah batu 4 2 buah rumah ke pembelayan bak rumah liam betung ke pembelayan bak sungai ruan lubuk ni buang kabung 3 buah rumah lubuk renit 5 buah rumah kali 3 buah rumah dengan maras empayang kabung 2 buah rumah ke pembelayan bak lubuk ni buang awiak malung 2 buah rumah ke midan 2 buah rumah dengan luau jawi nak cunggat bak temu 2 awiak ngau semua ke pembelayan bukai ya kena ulih di rintai ke di tu magang jadi pesan tu madah ke selah anak ngasan madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangau indai jantai udan adai kena 19.09.2026 inya malam renam jadi yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 2 22.09.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23.09.2026 nyalai ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratua jadinya tadi pesan madah ke selah anak ngasan madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangaunya tadi indai jantai udah nadai kena 19.09.2026 malam hari 6 jadi ni yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat diintu bala mayuah kena malam hari 2 22.09.2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 23.09.2026 ya, jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagi lumur 019-657-1033

0194 0196571034. Ia pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti Tok Peninga, pesan menuju kapal belayan ke Diau Barumahgun, Sungai Paku Mujung, Rumah Nisun, Sungai Paku Mujung, kapal belayan Bak Sungai Tiau, Ulu Mujung, Nangga Bawai Bali, Rumah Luang, Nangga Majau, kapal belayan dari Indonesia, kapal belayan Bak Pasar Kapit, Ngau kapal belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Bak Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Markus Anak Bujang, madah ke Markus Anak Bujang, tau ke Pai Kili, udah nadai kena 20 hari bulan 9 2026. Ianya hari Minggu, jadi yang Markus Anak Bujang tau ke Pai Kili itu dekat diintu Bala Mayuah kena malam hari 5 25 hari bulan 9 2026, Berumah Satu Malaysia Kapit. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ianya tadi pesan nuju semua kapal belayan ia ke Ngelala Markus Anak Bujang tau ke Pai Kili. Jadi pesan tu, madah ke Markus Anak Bujang tau ke Pai Kili, kuda nadai kena 20 hari bulan 9 2026, ianya hari Minggu. Jadi niang tu dekat diintu Bala Mayuh kena malam hari 5 25 hari bulan 9 2026, Berumah Satu Malaysia Kapit. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Kelly Anak Asok ber 0148685251 0148685251. Nyalainya pesan ya ke sempat dikenatai ke aku, bawa sadar lemai kita ke lemai tu.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Jay ke 9, Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita berprogram berancau tikai bakal kelemai itu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal undang-undang berkes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut berpemutus High Court. Kudah dikunci kaku ngau kita berminggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke degagak Ikhwan tau ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant ya buat federal court tu. Jadi saman ianya tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Retil ke jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngenak leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngembedis ke tubuh orang. Jadi leka jaku bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerogak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant nama tu peringkat mbak hari mahkamah tinggi ini sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merih mutus tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat High Court lalu ngapil ngagai Court of Appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat Court of Appeal sedak defendant tu tadi menang yang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari High Court ngapil ngagai Federal Court. Jadi nama undang-undang bala peninggal buat Federal Court tu ke bisik disebut dalam kes Ikhwan tu no, kes buli tu. Jadi buat Federal Court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada Federal Court to proof of assaults and battery bisik kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery ini bisik kena Ikhwan tu amat diserang bisik nyadi atau kena. Jadi buat Federal Court maya aku dah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus High Court serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu enya semua nembiak ke nyerang tu kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bab magistrate court. Jadi bila peninggal yang mengikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bab court kena section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nada di pejalorang lalu pengakuan salah sidanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya malah peningah bak magistrate court sigi nada record sida ngerja jenayah ni teh ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketengah court nunjuk ke sida aman bisi ngaku salah. Berdekat meda pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisik kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah bu magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke berdekat hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu. Maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah nya membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mau tanya ke nyadi. Jadi itu megak siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega bak maya ke bicara bak high court ya pengajar sida ke pengawal Amir bin ya ngau pengajar sida Zahari bin Abdurrahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court nyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi ndak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedaya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan atau kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant kelumur empat mega bisi ngaku ia bisi nampar ikuan lalu ngasuahnya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kengukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court mega bisi mada bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi dia record lalu bisi mega rakaman audio ya. Lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pun bukti sedak kenyerang ia tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisi. Kelimpah hari bukti kedeberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu bisi maka bukti hari dutur nya saksi bala dutur ke dikangau ke mayang ke bicara. Jadi bala sedak dutur ke ngubat ikuan udah hega kena serang sidak ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis dia saya kuan lalu evidence nya tau diperdak ya, evidence kita beri Dr. Azharayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sidak doktor tu meri expert opinion ini penemu pakar yang sidak madah ke pemedis tubuhnya sigi sararis ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pendiang. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan pu serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai federal court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu sigi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sidak lima ikut defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Ba federal court siti agi isu undang-undang. Jadi tu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility tu pulai ke ngagai dalam cakup ketiban lebih kurang ia disebut uliah kena perkara tu nyadi uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini kod of appeal, kod of appeal nak setuju ngau mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ini serangannya segi uliah disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan tok ke court of appeal murid pemutus ianya high court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi ke buah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin lalu ke buah ke kedua ke mahkamah rayuan ianya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan nyanya buat boarding school buat sekolah selama jam maya nyak ke mahkamah rayuan nang sigi maya bala nemiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban maya nyak nemiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak. Lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi. Laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu nyadi. But second issue of law atau ke question of law tu bala peningah tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kayaknya penolong kanan hal ehwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan nya ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 nya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai appellant atau ke ikuan. Maya sedek nembiak sekula ke bawa compound sekula defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga pengelikuan serta pendiau sidak nimbak sekolah. Ianya sidak nimbak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak kak dijaga sidak ya tau ke pengelikuan nimbak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisik tanggungjawab nyaga sedak nembiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisik ketegalnya dalam jakut reputih special relationship between sedak pengajar ngau nembiak sekolah sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisik tanggungjawab nyaga pengelikuan tak ke supervise bala nembiak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sida ia selalu dijaga. Tang federal court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala nimbiak sekolah dari segi pengelikuan ngau keselamatan sida ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat federal court madah ke sida dependent nombor 6 nombor 9 tu bisi cuai laban nak berjalan ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat federal court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sida lima ikut defendant kenyamah ikuan ianya buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi bawa bilik ketua pengawas laban federal court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisik digagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check digagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi dipejalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check mega dikerja sedak bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisik nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bik ke cunta ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi federal court madah ke mayuh tujuh spot check dipejalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke umur 8 dalam kes tu bala peninga ianya Ministry of Education. Jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan basic mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti kes bully. Jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sida Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah. Nyalai buat federal court bala sida pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu ndak tau madah ke sida ya nandai boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Nyalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk Sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tu ke diserang lima iku defendant buat kuasaan sekolah. Lalu ngau tu defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi 11 assault serangan ke buat kes tu. Jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalai ke tanggungjawab sidaknya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya. Jadi isu undang-undang ketiga walau peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ia berbilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai buat biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ia cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ia jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawas sidak ia uliah kenyak tadi ngasuh gomon di Malaysia tau mega bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability tu segi terang dari pihak sidak pengajar ngau sihak Kementerian Pendidikan yang defendant 6 ngau 8 kena dai berjalai ke tanggungjawab sidak ia ke sepatut ia dan ngasuh nyak kemai defendant nombor 9 yang government of Malaysia pan diputus ke cuai mega ditiah ke prinsip undang-undang sibil dia nyak ke disebut aku dulu tadi vicariously liable laban bawa federal court penolong kanan hal ewal murid principal ngau Ministry of Education sidak tu ia nyak wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil Gomenah Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke dibaruah kuasa Gomenah Malaysia. Jadi Gomenah Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8. Pihak mega ke federal court sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage or oversee sidak lima iku defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data hebat bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan. Jadi federal court setuju ngoh mutus high court yang buat senentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan exemplary damages penyampau ya RM120,000 jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan ianya bisa riset ya penyampau RM4,634.20 lalu pemutus mahkamah rayuan dibuai federal court lalu ngena pemutus hari high court lalu federal court agak merik pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000 nyalai bola peningah nyak naka pasal naunang kebisi dalam kes bully kau lihat dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap kita bertemu baru buat minggu kebukai. Terima kasih ya buat dulu.
1: seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 21 bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Osin On di Sadang Tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu Hagi Orang Induk patut masuk dalam pengawal politik. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Projek ngangkat ke pemanah Red Line Short Stretch Bak Jalai Besai Pen Borneo Sarawak ke bungkus RM119 juta ringgit ditagak ketemuk dalam pun tahun 2028 yang nilai. Penerang Riupis Menteri Kerja Raya madah ke kontraktor udah ngambil palanya gau cara resmi kena rimpat tu tadi kalai timpuh ke diberik kena berjalai ke projek tu ditetap ke 16 bulan. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngeluar ke surat setuju nerima gai-gai company DAL HCM Sendirian Berhad kena 18,008 tu kemarin. Projek kebulih 17.1 km pemanjainya dekat mungkul pengawak tinggangkat ke pemanah Belakin Bak Sembilan Dul ianya dilacau Selangau Balingian Kemena Sebiu Ngau di Tudan. Projek tu megat nyadi sebengkah hari inisiatif ke dikena perintah ngangkat ke pemanah Jalai tidak dipasuk ke dalam projek Jalai Besai Pen Borneo. Menteri Kerja Raya Dato Sri Alexander Nantalinggi megak sama bisik temuai ngabas projeknya berkelawit di Tatau Bintulu. Projek ngagak flyover bak Jalai Medan Jaya Jalai Tun Usin On di Bintulu kebungkus RM135 juta ringgit serta boleh 2.6 km pemanjai di Sadang dekat tembok bulan 7 tahun 2027 toilak. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah ke projeknya dia tu udah 89.05% tembok. Skop projeknya mungkur pengawak tingadu ke Jalai ngagak flyover 4 lorong 2 penuju serta pengawak ngangkat ke pemanah Jalai buat simpang Medan Jaya ngau simpang Taman Tinggi. Projeknya megak dekat majak dikematakan ngambil ke momentum projek ngak ngambil ke momentum projek endak ngetu serta boleh tembok nitih ke timpuh. Yang maksud ke Jakut tu udah yang ketemuai ngabas tabak projek tu di Bintulu. Sarawak ngerikut ke penatai 439,968 ikut temuai dalam bulan 8 tahun 2026. Retinya nambah 6.53% nanti dibanding ke 413,018 ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madahka penatai bala temuai hari menua luar megak bisa nambah ngagai 275,800 ikut nanti dibanding ke 244,903 ikut ke datai dalam bulan 8 tahun 2025. Dalam tempoh antara bulan 1 ngagai bulan 8 tahun tu, pemayuh bala temuai ti datai rawun ke Sarawaknya lebih hari 3.16 juta ikut, retinya kusut 1.41%. Nanti dibanding ke ngau 3.2 juta ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Yang asai ke pemayuh bala temuai ti datainya dekat nambah belabuh hari tengah tahun nyentuk ke ujung tahun. Isu sebuah nasab megak tahu benar ngerugak perambu bala temuai dari menua luar tajapan sektor dagang temuai seraya keberubat di Sadang Meruan Tegap. Yang maksud ke Jakut tu buat program malam apresiasi UPIS Museum Sarawak 2026 di Kuching. Pemayuh rinduk tim masuk pengawal politik hendak patut ditatak nakak 30% saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah ke perkara ke bangsa tu tahu benar nyekat potensi orang induk buat bidangnya lalu pengawak tengah ambil mayu hagi orang induk masuk politik megak boleh merik dimensi baru buat pengawak niri ke menua. Nyala yang harap ke sawup hari orang induk buat pengawak politik boleh dikemujur ke buat pengawak berpilih menua Sarawak terdekat datai tu ilak.
Datuk Seri Nancy Mansud ke Jakutuk buat pengawak nung lancar ke Wibawa Women Leadership Circle serta program Power and Present Image penglandiak ngau kuasa ketuai orang Induk Malaysia di Kuching. Programnya di Pasuk 50 ekor orang. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Workshop Media Sarawak 2026 dekat nyali ke Pelasar dikena nambah ke penemu ngau penglandik Raban Media Maya Kenangkup Pemansang Teknologi Peminta Tiru AI. Sapit Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke Laban Teknologi AI udah jampat benar mansang. Diak Raban Media patut mereti ke perkara kebekawal ngau undang-undang hak tengkebang etika ngau jalai ngundang teknologinya. Isu hak tengkebang megak patut diperhatikan lalu tu nyengkau isu ngempu ngau isu maya royalty ungkup konten tergagak ngenak teknologi AI. Berbangunnya Raban Media megak sama dipinta berhati ke perkara sensitiviti lebuah ting natai ke berita. Kelebih lagi lebuah ting lansak kes kebekawal ngau mansa orang diri sebilik ngau penglantang orang mayu. Dato' Abdullah Saidol mansud ke Jakutuk buat workshop Media Sarawak 2026 di Kuching. Peminta ke Tekuyung Pasang Gau Ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah majak kurang sekurang. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur nang semampai di Pialaika, dikena tentu kedua bangsa pemakainya tahu majak nambah. Rakyat di majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah, di ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang. Dengar sekedar dia belanja gau servis merik jaku lalau, kebekawal gau perkara teknikal, upis pengawak berikan megak dekat merik bantu ngake orang di dekat nupik Tekuyung Pasang. Datuk Lian Talib mansud ke Jakutuk buat pengawak nutup GP Belawai Siri 2 2026 di Belawai. Siku lelaki rakyat Indonesia lalu berdau ditemu pengudah ya telabuh ke sungai. Maya kegawak buat sebuah tungkang ngimai jematan igan di muka hari 6 tu tadi. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke Saiful Bahri ke berumur 33 tahun di pelabak ke labuh kait urang pukul 6.15 minit lemai sebedau penusahnya ke ditemu orang di sama gawak enggau ya. Pengawal orang tengah uji ngigak ya dalam penglamak lebih sejam megak, endak tertemu ke ya. Operasi ngigak ngau nyelamat masuk aritik kedua Sarito. Palando bergigak megak udah dikerembaikan nyentuk ke 5 km arindur ya ke di pelabak kelabuh. Kandang Tasik Teluk Brunei ti bersambung ke Sarawak Sabah Brunei ngau Labuan tau benar diangkat ke nyadi palando ngatur lumbak ngau main baik Teluk Brunei. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Abibullah madah ke perkara tu megak boleh nyawup mengangkat ke pengawak lumbak ngau main baik kilah ke utara Sarawak. Perkara tu megak bisa dikerandaukan antara perintah besar ngau perintah Sarawak ba'awum bilateral Malaysia Brunei dalam tahun sitik tu kemarin. Kawal kerjasama antara wilayah megak cukup guna, laban perkara tu bisa kawal ngau perkara pengurusan kandang tasik kebisik antara menua.

0: Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nano rindu.
4: Aki cakenya.
3: Kok lo menanam?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh arifangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu.

0: awak kasi dah ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng dengan orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang ke bepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Keskalik tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap, miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu ti dekat beri gelar Bandar Raya ngagai menua miri dipansut ke. Pedemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur pedemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikena ngelai miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali kedekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah ngeluar ke lebih hari 660 ribu ton minyak. Sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: YFM, segulai sejalan.
3: YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu ke di baik Wad Rock ke malam tu peninggal kau lagu kaban sampai mati. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke tanda program Leman Budaya Iban. Jadi sebelumnya tu situ lagu ke di baik Linda merenang kita bak sada lemai-lemai tu lemai hari 1 hari tu 21 29 2026 lagu sebana ke nasib diri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM. Bintulu 97.5 FM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temu ke di kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Nuan DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien dan aku sidak kerinduk ke program tu. Nah, udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari Empu tu kur semangat geraim agi di sanggung tara kebak oleh datang itu lemah itu.
0: Ya, baik baik menyang pengajar aneh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke dikerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat dikongsi ke Nuan Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari itu sudah biasa tak kena kenang tuan riris dia pun dah puas jadi itu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai genuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasang ngagai bala peninga semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au.
1: Mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan. Berarti aku tak kena di dunia tindur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia tu ilah. Nya pengawak kita nya kemarin. Jadi jalai ti di tengah kita kemarin nya duit ti aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita ti ditusi ti dikenang bal kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga. Berarti ku tak kenyadi nanti kita berarti ku tak kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di mengajaluang. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu balap ninga jangka ku kita ngenang melabuh ngenang utai bukai kak. Jadi perkara tirkat di kenang aku sekali tu ianya pasal pasal petara tau ke leka jakub kena kena kemer tu suka membala orang kemansi yang nyebutnya Tuhan pencipta mekau sidak pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat besi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu utai bunsu-bunsu utai dalam penghidup kita lalu besi orang nyebutnya deities besi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka de kenang kita ka lebenya nak ka berarti kenya bekeni kenya bisi kawul ngol penghidup ketiban
0: budaya kita jadi baku tu pengajar perkara tu perkara kebaru nte baku pun laban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam de pengajar tersebut pengajar asuah ke kita jadi di pelabak ke aku bala peninggal pan tentu megat kan nemu nama ke buah nuan milih topik tu dikenang ngisi program kita lemai tu
1: Beketau punya DJ dah. Jadi berkawal ngau topik kerkenang kita ya sarito ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah. Awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tua atau lagi. Kebuah aku milih topik tu, laban aku ngasai ke, dia tu dah nyuka masuk, udah ujung bulan, ke masuk bulan 4. Lalu, kita nyuman sang semak sesemak ngagi musim gawai. Jadi, maya musim gawai, tentu mayu hamat orang ke dekat mantai ke piring. Lebih lagi, bala tua ke lagi, angkun ke perkara, nama, pengarap lama, pengarap asal kini. Lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dekena sidak nyembah petara sidak minta tua minta limpah hari petara jadi maya kemiriang tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak baka ngujung ya, ngujung ke pengawak miring enya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan deh. Kelimparnya kelimpari tip samping tadi bisi muka orang maya begawai tu bisi diri ke gawai besai kelebih lagi nyerumak maya gawai daya gawai ke besai kuakunya baka bisi orang lagi makai pengarap asal tidak ya baka diri ke panduang tidak ya lalu lebuah tidak diri ke panduang tidak ngasal mambang mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nyat nama tara ke tara ini tara ke tara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisi disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisi kuasa tanda depeda dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusun udah kita berjakut ke tadi. Tiap itu kita kerbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun notanya tadi tak berpun hari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun hari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nak mengajar. Jadi nuan nyebut berkawan gau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninga atau ke ngayat ke perkaranya tadi pengajar gau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan gau perkara tu di pengajar.
1: Basic pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kalak ada orang tuai di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sidak ngau pengarap, lebih lagi pengarap pasal ini kita mah jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkawul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sarangkuang leben nama petara nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban tan dalam program tau bala peninga aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau ari sukut nanti ngena jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petara ke dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah nyak serah ngagai nonpo. Aku semina nerang, semina nyebut, lalu nanti kita harap ke semua utenya, petaranya, segi nulung kita. Meh. Banyak meh. cara aku berlatih ke perkara tu. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tu, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Yang di penemu asal Iban tu di dalam English ku masih dah ya Iban indigenous knowledge kena.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kak dikena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngake nuan terus ke penerang nuan pengajar ni.
1: Terima kasih DJ, para pendengar semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap karena ti udah kalah ditulis suara bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalah udah diberi bala pamansia mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai ke mada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depada kurang lalu nyak me tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalai nyebut nama utai nama petara nama menua megandak tentu banget sebaka bekenya mega lebuh disebut dalam mayo macam leka mayen ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau kebak dikenang bak tusut tuai. Tang baku karanya karmet lah. Sikit gak bakar dah. Ambil kemana contoh lah. Leka Jakob Petara. Dia tahu nyo lebat lagi suah lagi kita nyebut Leka Jakob Petara. Tang dalam tahun 1922 kali ya. Pemansik siku. Madah ke Leka Jakob dikena mainnya. Petara aku sedang. Jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang kat sida Father Gomez kelia dalam agi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar mai macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu agi mansang ariban asal kedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang ngejakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di kurang lebih berkenyak meh tapi kekak kenang kita tu lagi
0: jadi nanti kita medak deh berkawan ngerti leka jakuk ke dia sebut kita yang terik petara antu biar megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke dua buat pun tak ada dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mega ada kat nemu reti leka jakuk nemu sedai datang ke utai ke silik agak kini ya ke terang agak ngarap ke tuan boleh terang ke nyak pengajar.
1: Okey, bala peninggal nitih ke penerang ti kalak ada baca aku nitih ke penemu Father Gomez kelia jadi ku ya Father Gomez risiko ari temuannya ruputih ke ngeramai ke pengarap Anglican di Saint Luke lah lalu yang menulis bub bisa nulis bub pasal petara Iban jadi ku ya petara kena ku Father Gomez tu tadi ianya nama ku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa kepatut dia beri menang menang jadi orang tuai kelihat tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenggelam air meh sidak ya macam-macam caralah tahu ke berceluk betua meh kena sidak ya nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segit nanah ya kat orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai tu betul kak ke airnya tengan korak norea nyepuh ke lengan nepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periuk nak meyak lukus Kenyak ke ya? Kenyak korte ya, laban mayuah saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Dan berkenyak mengga orang ke bambu ke pun buah, induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa yang nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut diambo utai ke berkenyak dah. Jadi dia tenua tau ke dia tentu ke nengah cara munya ko aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betuang ya. Jadi nyak tadi petara. Jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengambe. Sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita mari kita pengaruh mari nyompah kita ngasa kita hidup nyamai ngasa kita boleh utai. Lalu sebengkahnya dekumai iban antu jahit. Jadi antu jahit tu pengawak ya nadai pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau ke munuh
0: munuh kita penusah, ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu utai malah peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kaya dia sebut kita bunsu utainya bunsu banyak macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit ke dia tu aku tak ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisik bunsu ke diri Siti reti leka jakub bunsunya pengulu bala. Bakal ambil ke mana abak bunsu antu, bunsu petara ambil ke mana pengulu lah. Ketuai tau ke kepala. Jadi bunsu utai suah nemu malik diri. Bakal ambil ke mana jelu, malik dan pu ngagai mensia. Udahnya nemu ke malik dan pu. Jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah dah temu bak serah bak cerita dah. Lama nak aku semayu dua tiga tiga serah kak pak kada tulis di dia aku bisik mansak tak nyalai pakainya. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisik idiot cerita serah lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lumbung berjalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngaso ini ke ini darah tang ya leban ke begawut berjalan madah kerimpun dah boleh aku ni ke ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu ke penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak nyu balik rumah nadai rumah ke pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak eh tadi ba utai hidup ke seminak utai hidup pedak eh dia besi yang medak mpeliau jelum peliau sekut di pucuk kayu nya
0: untuk
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nama berbalik kena ku aku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandiang kita suah mak dengar orang ke bersampi nyebut bunsu-bunsu utai ke kedang agak piring ambil kemandiang bakal sekunder jadi pilihan untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunsu asik pulut liut berembak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulun nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngau kebakai contoh sebab kita dengar orang kepesambi munyinya dah nyak lah apapun nari lah kejaku bunsu teko aku tadi lah dalam bob serbar tijaku iban kada keluarkan tujuh foundation bak lambal 877 malah peningat ya lekai aku petara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang lah bantai tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa dia dah ya ke nombor satu dia terang ke petaranya nyak baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal ya dia bak menua serga lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya menggak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi bupun hari petara aku kita.
0: Iya. Awak.
1: Nyadi erti lagi aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu bakal ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semah balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida. Leban iban percaya ke sida nemu merek kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke besai benda kuasa. Nya bernama Biku Bunso Petara Pantaninan Jedia. Tau ke Raja Entala. Jadi itu ke disebut buat serabar ti jeku iban dia tadi lah.
0: Oh.
1: Aku menganggap bisik mansik buat buat bukai. Bisik gamada buat buat sangat burung ke tulis pendek sandian. Bisik bakal kenang pasal pemesair leka jeku entalanya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut ke tau dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban dari keliak tu deh dia buat mayu bengkel menua aku sedak ya deh boleh non beri penerang pasal perkaranya dia pengajar
1: penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jenis nyak kenya warik keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban ku bab nemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu oleh nulung kita nya aja ke penyalai ya tang pendiau perangai sida nyakur lebih bakal kita dalam budaya iban bisik orang madah ke petara ke hudu terbilang bisik tujuh ikut nyadi tu bekat terang ku ba bob serba artinya tadi lalu bob sangat burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob terkumai raja durung mega bisik mengenangnya ba bob terkumai dasi daya yang ada resa sebonyo kedegum ditusun AJN Richard mega bisik mengenang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tau dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tau sangatlah burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi tau pada aku bapak serba arti tau apa daun 8 7 lah. Jadi berkawal dengan petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952
0: lama
1: deh tahun 1922 deh ia ngenang pasal religious rights and customs of the iban or daya of Sarawak kuya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria oke okay, Australia ya Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistic ini pasal hal pasal pendiaunya tu diambil aku hari bak buat si daya and the races bak daun 175 kebah ku nyebut Nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu. Berjakuk ke dia tu. Tadi. Ma, sekedak sida apa inai ke. Nanti anak nak sempat. Apa inai sida tentu. Bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi sida tengah ambil kertas jakuk iban. Bapak peringkat SPM. Kita tengah ambil jakuk iban. Bapak college. Bapak opsi. Ya. Bapak pusat pematih. Pemaik pengajar ya. Dan nanti tidak akan nemu ngau lebih ya. Angka tidak ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini tiada penemu pemansik tahu. Petara bisik laki, bisik mega indo. Ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri. Jadi kena kok ya. nama hantu kena sebut, aku tak kenal tak kena sebut dalam tahun 1922 kelihat. Bedau Perang Dunia Kedua kelihat. Bedau datang Jepun. Betara ke laki aku ya, betara. Betara bisa dua ikut, sikut nguasa utai di langit, lalu sikut nguasa utai di atas bumi, datang tanah. Jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kia ya bertanya borang mah ya kebisik nama sempeta sempanai sempetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu age arinya sempanai sempetua sempeta nya tadi siko orang tajak petik nama ya tiga.
0: Siko orang-orang ke sama ya.
1: Siko orang ke sama. Tajak pen mayanya ia nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngabuah udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintai ya mega petaranya si nya pulagana tu siko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa. Jadi tau kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besai ma atas pak tanah. Nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menar petara tau. Nya baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nor bumai ari petara tau nya sebedau nebas babas senor kita kak bumai kita dulu ngerja pengawal miring tidak kumai manggul batanahnya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak bu raja durung sik kenang pak bu sengalang burung kita ke minta tau ke penerang tip madah ke pulgana tau besai mekuasa pak
0: tanah
1: tanah aku terus kerintai itu dulu au
0: au.
1: Alaman tu ditulis pada tahun 1922 kelia. Sikut dari petara hati dikenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kuya hanya petara hati ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai. Bak menua kita. Udahnya kelemparnya bisik sikut petara hati kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara hati ngagak buah ngasuh kayu buah. Tang petara kuang kapuang tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau nanti ada kemarau nak yang nemu agak buah bisa pengurang gitu dah kuang kapuang. Jadi kelimparnya ada rintai kia nama bala-bala Iban tu dah berbalik jadi antau lah yang enggak ku jadi petara punya bala Iban ke dia bak menua panggul ibau beka keliang laja bunga nuing punga apai karung besi, pau, kumpang pali, rendah, balu gawak, puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak segata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, mayuh agak aku buka itu, tau kerintai kesebut aku tau, ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas, lalu tau nulung kita, mensia dah lebih ke orang Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun nanti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di patah panggau lalu tutuang tu jadi tuai rumah orang di geluang jadi hanya gaya tak jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi buat tentang perkara tu di hari ini kena. Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi malam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa kenang udah lama lagi buat tentang segala buruang jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah. Udahnya tu balas tidak antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tunduk bawa kenang anu tau sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu grasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabung dila antu belang pinggang antu papas antu galau perawan sidak tau ku ya nyak semuanya
0: antu jahit
1: antu jahit lah. tang kada-kada bisik ke maya tudahnya badas lebih kita kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya ke kadang kita kita bisik tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lurus sumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ne
1: Jadi antuk ke Indo ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nilai dar kenang bawa panse orang ke Dodi bisa mungkin nyebut tahu pantan ini anan lalu dia di langit ya pekuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari tu ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu makada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumi bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumi bertahun macam berhenti pemali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan
1: kita kata tahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa ni andan di tanah di tu kuasa urak petara te bisai kuasa nya biku indo antu jadi ya tu bisai kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atau atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiba saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi dia tu tuan tu ti saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawa petara tau dah. Jadi sekut ke petara induknya darah ramai guruda darah ramai guruda lalu laki ya kumai bernama langgan-langgan tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tau
1: bisa orang nyebut ya kumai kelihan sebayan kumang sebayan lalu ya tu tuai induk dia menua sebayan din jadi sekut ke enyak kumang jadi kumang tu bini kelian di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ianya hari keluang menyadik tu tuang kebenar
0: kumang tau
1: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke kelian lalu jadi tuai induk di menua pengelibau ya ke bini pung tuai rumah orang termaduk saya kuasa ada pengelibau jadi kelimpah harinya balas tidak menyadik ya beka lul ku ya ku orang tau menyadi bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidak tau beka lulung indah bang menewang singar puyu sidak tau dah jadi sidak tau ngemuan perangai madah selalu nuluang indo bak pengawak nakar ngegar betenun ngembun pengawak sidak ya nama kenya kita bisi Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelu bunsu kijang kijang ke dia temu iban jadi telanjang lalu ya tau mana tau jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebih ya, orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki kalau nitiah ke ya tersat kita udahnya tan ya mega nemu mai kita pulai
0: ngigak jalai je baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendang ke tanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kitanya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
1: majak gamal ya kalau selalu orang bertemu ngut lanjang tu tadi lebih maya ya mandi bak ai wong de kampung puan din selalu tepedak ke ya
0: lu de titiah korang
1: titiah korang lah
0: ya ke ngujung kita saat
1: kita tunggal beje jalan sebab babah ke nah dia tentu kadang-kadang gigak kapan ke ngeyo pangan mah kita jadinya ketitia kita sampai ke kita tahu ngujuang ke kita saat jadi antu kejai indo tu sitinya ke pengaduk dah ketakut ke bala laki nya kok liar jadi itu dah ya tu nak ngacau indo tan selalu kak ngacau laki
0: au
1: si utai ke pengaduk dah tengok kayaknya langgo gai kena ko kapan aku
0: au
1: nya mengat kingian ke ya kok liar tu
0: tayan tu ayan ngapa ke ya nak ngaja
1: ngapa jadi maya mak maya nama hantu tu nama dia tersebut tadi tahu daripada ba si daya and another races of Borneo ba daun 175 tahu ke pada ba Iban region ditulis area Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam ke data ku ka medak bisik kenda orang
0: betul bisik Oh, jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu biar mereka engkau bunsu tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita nampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok lir utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansut ni mai utainya tau ayan ne
1: utai kenya selalu ya bakal ti bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
0: salah sebut?
1: Salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dia lah anak kelalu memunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai
0: hari segi bau ya
1: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang ngagai kita
0: Nanti kita bak kampung tu tersiwam kita ke baunya lalu jaka tu nama bau kita tu ke tuan
1: ni bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
0: mana
1: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita
0: kalau aku ninggal
1: okay, nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lo ngigak kita
0: dikacau ya orangnya nah,
1: kita nemu ya temu kak munuh kita nanti kita mantah ya segi gagai lalu kat bunuh lah nanti kita muji ya ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi lalu ngau ya jadi dalam cerita
0: yang
1: udah ya bu, udah beranak siku ya lesap baru pulang gagai ya sesuahnya dalam serau tak nyalai
0: bisa gak bekerja aneh labannya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita menyukur tuan nuan tadi pengajar deh apa dini nur pan tuan nata untuk mayuh jakuk ke lebih agak utai ke babas
1: deh lebih agak menuanya latuan ke kita

0: Sultai. Dan itu aku sebenarnya ambil ke contoh dalam lekat timang gawai kelingkang, timang gawai kelingkang, lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita, lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang, tau ke nama sudah gig mudan, datai baru rumah orang tebegawain tadi, disuak ke ngagai orang kino kenyambut.
1: Untuk palaknya
0: tadi.
1: Mm-mm.
0: Dia begau balas sedek ke laki, madah kapu, badah makam untuk ya.
1: Mm-mm.
0: Utai kedebaik, sengalah buruang abang ngusung kita, ya, pemerik atau badah makam. Jadi, meda orang begau, datai sikuk manang. Manangnya, namai, manang Pak Wak, igung, manang Pak Genai, buarai, berburai tengah. Jadi, datai kaya, madah kaya, meda orang begau, begau muka tu dah mana, detek ya, meda ya tadi, puni utek kepada kita, namanya monuanya ngerisi yang pakai aku siang ala tunung, kuya agak, kuya mantah yang tadi, jadi namanya agak begenggernjang, baka mengkang debalut rau, macam-macam ni tak cara lekap pengap, jadi nengahnya tadi. Dia antuk palak tadi ya ke lu malik bakal namit ringan lu nyabak.
1: Mm-mm.
0: Nyabak tadi medak yang nyabak makanya sangla buruan lalu ngasuk sidak kini induk tadi berindang yang ngeniau ke lalu bak genteran dekat ima ada kumai ngua antuk palak
1: tadi
0: ngambil ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi ya. Jadi bala busuan tu tebisik ngau nguaknya tadi inya busu kamut jadi busu kamut tu bernama kumang darai suut busu kamut putut tekalong ka akang jadi kamut tu gaga are kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kenya bisip biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang ka kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nya mega nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kumang dara rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ga igi nangak yang tadi rindang agi ga kat nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredanang bedau ga yang ngai agi ga ringan lalu ngas sanggala burung lalu ngasuh balas edak ke induk lalu ngasuh bunsu ati babi dasuh ya ngua igi nangak tadi igi mudannya ke bernama kumang darah jinap busu hati babi kumang darah mentip ya induk maduk jakuk tuci hati busu hati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igi nangaknya baduk nyabak orang lu ngasuh busu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakuk tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ga antu palak nyangai baduk nyabak urang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak no sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka puting jarum gurang atau urang dalam air tu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsuan tu dah saya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung pu nama kebuah ingin nangaknya ngai badok nyabak jadi sidak ya sengelah burung ada kebuah yang ngai badok nyabak laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbaliknya di benih lalu ditanam orang ke ngibun ya nyak cerita tadi mengenai pasal bunsu jadi duit ke pasal bunsu tak sebut kuritau mereka mana bakal mayan ugal suam.

0: sampai kita mesti mansa leke jako tukal tadi bunso tukal ya kepadama ngak aku rengel serguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ka bunso tugal gurung ni de lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunso bangka tugal gurung rengong rengong munyir mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan na udah nyak ngangau ku ngangau ka bunso pintu sintok nudua ni de kumang darah lemuak dah nanti duduk malingin siat bunso sintong penuduk berambiang timpang. Nah, mayuh meh bunso-bunso tai. Tengkak ku bara orang keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rindu ke leka sampai ku harap ke kenang tu-tua uliah ngelobak ke rundi awak ke sidak mansiak. Siti bob besai uliah tulis ke uliah tulis ke kita nanti kita segi mansiak. Pasal bunso tainya ngau kenang pasal ram rangwut leka jakut diri kena kita ngenang sedaya jadi pedak dek nama pedak
1: betul we say jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke tik tuan minta entah dek ne mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke sebut kita petara jadi tu minta bida antara samping ngobiau ne uleh kini diterang ke pengajar
0: mana dan tadi aku bisa nyebut ya.
1: Oh. Bisa bidangnya ni ya.
0: Namanya kebuah aku tadi berundingan ke ngeka jalai nerang ke arti atau ke bidang antara samping ngobi ya. Leban suah amat aku dah tanya orang nama bidang antara samping ngobi ya.
1: Oh. Leban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebaka dini ya nak sebaka ngau pengediri.
1: Iya.
0: Aku sudah nyala bala peninggal semua ya. Dalam pengarap lama Iban, arti sampinya Yakub berbuah tidak kena Iban natai ke pemerintah ngagai petara, ngagai semangat ke ini ke udah lama nadai. Utai kerpinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah. Maka minta diri gerai nyamai, minta pengaruh dikena mata pengayah. Kena mata pengeraja. Jadi sampai ke panjai serta bebatang, semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai. Lebuh pesampi, orang ke pesampi ngangau ke maya macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah lama nadai. Jadi petara ngau semangat ke dekangau kesidaknya tadi. Lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sidak datai buat menua sidak ya lebih sidak datai lebih baik sidak ya dikelulukkan baik duduk mah sama ngau makai sama ngau ngiru tajak pas sidak nak dapedak ayan yang datang orang ke empu pengawak Arab kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sidak ya nanti sidak ya bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang kebisik pengarap lah ya udah kemegai pengarap aki ini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utek ke kumai ku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil kemendian ada lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pedak bisik kita nyelai dia bisik tanduk ke bisik tariang ke bisik batu hanya kena kumai pengaruh kita nyelai lalu berkat kena kuaku hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampi udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu berbalik berubah gerai nanti ia sial hidup Lebih udah bintu-bintu, udah miring, udah sampai, udah pegawai. Dia penghidup ya bisa berubah lantang, berubah nyamai. Lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit. Mudah dauliah nak ruak atau tebekan. Jadi nyak uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisa megak bisa dah terang ke bak pup serbarti aku iban ke dikola ke tu juga foundation ngau bup ke dia tulis dictionary ke tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka aku biau tu tadi bisa dito bisa duit sitik nyak ngitau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki maka tau kena miau juga buol ke disipak kaki aku ke debiau no betis aku ke ya arti tau ke mat udu kena kayu tu kita ke penerang bab serba arti lah. Jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke de biau nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi mah nyau dekat sebaka ngerti ngau tuju sampai
1: tuju sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, baka ambil ke mana dah. Biau Melah Pinang. Jadi, biau Melah Pinang, tuju ianya, menyau orang ke baru jadiin tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya. Tadi, hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayah, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai bergulai. Bergulai dengan pengendiri. Jadi, biau pengabayang ambil ke mana. Nyak leka Yakub berbuah, ada kena ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai sesebengkah pengerami. Jadi leki aku ada tu kunyaut saut tanya nun tadi bida antara sampai ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang utai. Baik kemudian dia baka dia tahu leka aku sampainya dia kena nyebut leka sembiang maka ku selalu ningal lebih banyak ke bersembiang orang bersampai kita sebut nadai yang mungkin mana nadai mungkin ngayan ke piring hanya di sampai tahu dah sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersampai anak-anak kami de, kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami tu semina mansa kita mendak bayar jag, ayan bak lubuk wana ngacau anak-anak kami bakiah kita sama-sama ngegap makai sama nak ajak orang diri.
1: Ya.
0: Nak sampai. Lalu, ambil kemana. Jadi, biau tadi, orang suah ke kemiau, nyak lemambang. Lalu, berpegai ke mana. Atau, kita kena ada pegai. Lebih miau, yang mesti bisa kita ada pegai. Tahu ke, kakah lah, baka namanya, mana ke, kena yang miau.
1: Telauk ke ni?
0: Ti,
1: kalak kena telauk.
0: Tengah orang yang mit, miau, orang jaya mimpi je.
1: Telau. Kalau
0: biau telau tahu tahu ka tu meja orang nembia si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah debiau
1: mana telau,
0: telau. Lalu nanti mimpi jai debiau manang lalu manang ke miau tadi ngena pok kumbu nepas dia anak met yang nak tentu nyamai pendiau pas manang nak ngena mana ya ngena pok kumbu betepas. Leban tuju biau tadi muai utai ke jai muai nasid kena betul nak badas. Jadi biau muanya tadi muai empas jai baka ti baka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah muai buruan
1: kira jai kira baka sebut kita penabar mimpi punya ni
0: nak muai muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngamik ke nak ngacau kita baka mana biau mana mimpi jai tadi jadi biau tu suah gait kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyarinya nya kira ke nyuka semak penyangkai tu abak tentang hal pasal biau ngau sampin tadi nama biau sama besi ngunan hal tips disebut bak sampi tang bak lebih maya sampi nak sama nak semesti ya besi mesti mai kakak bakal terkena maya buyau.
1: Jadi, ya, me bidaya,
0: nak mengajar. Ya, me bidaya.
1: Abah sampai itu, punya kunuan tadi. Abah sebarang maya tu, boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu me atau tanya namanya. Iyalah, sampai itu. Nenak cakup berhari tau bakal lekas miang tau ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingi ngok kita alam alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manua gini buat kumbau punya kenuan tadi teluk jama bidaya ne jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakuk nuan sebeda tu pengujung ke lemai mudah bantu ke jadi, lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakuk tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara mengga ngarap ke nyanggung kita semua leban kita ditu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada sampai nulung kita dalam penghidup. Jadi kena ujung ke jaku harap kepala peningat tadi bisik boleh. Penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisik pengurang. Ya, dirim penglemah dirimpu jadi selamat gerai nyamai selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, yeah. Jadi ya terima kasih ya ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah kata ko kita intalai ngelubat ke penemu mah.
0: Penerang tu
1: jadi ya bab minggu kebukainya asas pe ko bala peninga tu ke nyangka baru ninga ke topik tu alamai tu tak nemu nama tak ka ditanya labannya baru nama tak ka diterang. Nya lai sidanya. Jadi minggu dudinya dia lah sedia ke tanya.
0: Agak sikit siri dak sekurangnya sitik.
1: Aau si teh lagi nih. Aau jalan tanya kita nyatau Dubai. Batu sun kenangan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah terilak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke segala burung. Arini asal ya. Sebut ke sidak keliang bunga nuyang. Arini asal ini sidak diau. Sapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, baka kita nanti kita bersemak ke urindok ke bajik yang tadi lalu kumang kelakinya tadi lalu keli yang nama kebuah utainya degagak berkenyak nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Bekini ku tanya pun yang jadi.
1: Maka Ramadan tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang. Tapi kini nyelai punya dekenang pasak kenang bah lebih maya kenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Okay. Nyalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru atau tanya maya nyalai. Nyalai terima kasih ya harap ke kita bertemu baru bah awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segera lah oleh Undang-Undang Berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni atau apa lebih gemilang terbilang lah pada masa depan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadul Mak Wujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PolCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nur Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional sebelum pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq berkata, operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan luar Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

ke 9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Pemirindang malam kita yang ke ya. Malam di malam hari 1.21 hari bulan 9 kau lagu ke terlebihnya hari finalis SCSJ ke-9 kita ketika diatur di Betuang 3 hari bulan 10 Mawat kau lagu ya Dayang Bintang. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Nampung. Okey, program kita saat dalam mai tadi dia tu pemerindang malam 9 ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi begulai ngau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu di konti yang ngaruh ke program terang di dinga ungkep ya malam tu ya ya ke baru dah makai lagi dengan kami bak dapur lagi ngitu tanya wai terima kasih ya manyuh-manyuh ngarap ke terus berperindang untuk ngagai pengujung program kita. Okey, berjam ke terubah ya. Pemerindang malam hari 1 kita mesti main asal ungkep ya malam tu renung pukul 10 dari kami nabur ke berita malam. Okey, lagu ke disediakan berintai kedua tu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji ditampung ke lagu ini yang Jeffrey Molly merindah kita udah tu lagi ngau lagu ya tua anda setipak terus ni kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

pintu tasa kia kia munyi anak munsang tamawai talung india nyebilia baya gilia gilia baka tasia nanga kita

Luda panua bunga kusua ngupariwa batan nabarunai ae tegura gura bunga dedak mungiana hao ai inana sepia bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusua nyikukua manua ejaun saluaya.

kungkung pucuang minyak. Wa pugai nyaleku bunga kapuk selaku kumuk bali balulai nyale sayap bunga kerakap keda gemar ngelkawat penyai ngatigai nyale patuak bunga kusuak rasuak bentuak tincian bakawai nyale leka bunga prara keda tampal ngelekap lega tuai.

ngeri juhur tanah tro kutai terutar engkah bunga burah terkedar tanah tengah tro jalai teba bali bunga ya bakti nyade nak miat kelala ciat apian ngang mangat absai oh terjengkak jengkak bunga dedak terbuka kena miak baru tahu berjalai telu titi bunga nangis.

nakanya ayak kerawai dami sagi au tajau rawai babentai melebat nyentang tinuan dak ngapulai nuan nagi da tunggu ya baru ayak ngau salanya ujau manuak tawai akamit ngai akab sayang ngai nama nak mesai bana pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai.

buak di niti santali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang jua ngkelana.

penggeman ngetaruna dara ganggam wa rampang sinang bunga jamatan munyi wa ujuat lawet nangasa bangan.

bungi dan baliba ayah akan orang kebar rumah dan perantapnya pan denjang dan perantapnya pan madang beman denjang sarungung kap batu ngasobulu kesabubo balat celap kedapus.

lebung arangkay tarangkah nang ri gagilya tasya lalepuang terengkah de rumah tergaharga tujuh habarang uang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo ahaba tuguang.

dia ya telah madah ngiga sedap bujang bula ayah amat doang tang dupahnya nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae ni tilumpar pasar ba lumpuang ngiga sida mawa ayah ngam doang nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelair ayak nga meduang.

Ang cantuang ninganya tak jaku daya tudah naga ngobarinya ujuang ngada buang. Oh peda ya menya teba bali jadi kasuli iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ngada buang madah daramarti diminta undang kedapaji papan ngaganuang tinadayari nako tau deka suli adik ka sulai ngagaduang laban pangawa ngkutena naga ndak nga.

nya panna uliah gaku de kasuli adi kasule gaduang ila tinwanda uliah ila nuanada ukuam nga juga sadue kaluang ngasuh ya mata-mata kebagaya bangepan gaduang dia nuan talo pasua kia jengku.

0: Iya. Kasih sayang ibu ngalibak dah semak kurabak kata muda apa ya tak udah ada lima nadai di orang kau abu mai wai.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nak berke berita malam hari Y, FM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, 1.21, hari bulan 9, tahun 2026. Penyampau 370 penyerta hari 11 bagi menua di Serata Sarawak menerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkap tempoh 2023 nyentuhkan ke tahun 2025. Menteri Pemansang Indu dan Biamit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke programnya dipejalai dia kena mantu sidak ti kurang penatai pemisi nambah ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna ti patut nitiah ke gaya pengawak ndur sidak tau mansut ke penatai pemisi ungkup tiap ikut penjurata. Kuya, pemanah program termegak diperhati berpelasar ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti diulih mansut ke penatai pemisi serta ulih ngati ke diri udahnya. Ia madah munyinya lebuh nerima penemuan basah hari Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching di Kuching. Penyulut dalam pemintar tiru AI berkaul ngau pengawak nempak isi berguna ke pengawak mansiak baru langkar undang-undang. Tu dikenal nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatifnya hendak agi dihasil ke mensia sepenuhnya. Sapi Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidul madah pemansang teknologi tu mai berunding baru berkaul ngau takah jaga undang-undang diulih diberi ngagai hasil ti di tengkebang ngau bantu ari AI. Kuya, perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu keraban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup hasil ti ngawul AI. Aspek tu patut dituku ke dalam undang-undang ngambil ke semua raban oleh ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Ia madah munyinya lebih berjadi ke workshop media Sarawak 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Berbangunnya Dato' Abdullah Saidul ngemerat ke guna baraban pengamal media merti ke pemansang AI titau nguasa landscape isi siti-siti penerang. Ia madah ke pemerhatinya mengukur sukut atur garis lalau ngau sensitiviti berkaul ngau pengawak ngerembai ke penerang. Berbangunnya Dato' Abdullah madah ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS merambu dekat ngerembai ke penerang berkaul ngau AI serta ekonomi digital ngagai menua pesisir. Inisiatif tu dekat diperjalai ke dengan pengawak ti digagak ngambil ke muntang ditemu komuniti menua ditu. Ia diminta madah ke penerang berkaul ngau AI patut dikerembai ke ngagai mensia manyuh ngambil ke sidak oleh merti ke pemansang teknologi timaja nguasa gaya penghidup ngau bidang pengawak ke dikerja. Bisi 34 ikut rambanan Nabi Ari 6 bengkas serakup dibagi minua muka ditegap ke ngau pengelandik ngatur organisasi serta nyadi ketuai dengan program pengurusan organisasi PPO Renggat Bagi Menua Mukah 2026. Program pengelamat 3 harinya diatur berengkah hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 bak kem Anambiak Mukah meri penerang secara praktikal bagi raban penyerta ngatur gerempung merambu aktiviti serta berjalan ke program ngau cara terlebih sistematik serta efektif. 5 model visit disedia ke tu nyerangkum pengelandiknya di ketuai ngau perkara communication, pengawak nyedia ke proposal, ngau ngatur perkara wang, pengatur awam gau documentation, kembara PPO gau kerja secara beraban. Pengawal nutup program tu dipenyadi Kaban Kunsil Negeri Adun Telian, Royston, Valentine.

Kuching netap ke kes insiden ngujung ke dua buah kedai serba neka 24 jam angus siti ba Jalan Green lalu siti lagi ba kandang endur King Center de malam. Penisahan ini jadi antara pukul 7.05 lemain nyentuk ke pukul 8.30 malam. Nitiak kebenaran dari Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk penisah keterubah nyadi ba kandang endur King Center ditemu bepun hari pekawa berkena ke mercun. Berpenisah kedua di Jalan Green, dua ikut suspek lelaki datang bak palanya lalu nempalung ke objek ngagai dalam premis ngujung ke dua itik penisah meletup ngap penisah angus nyadi udahnya pawang ngiga serta ngelala suspek benung di pejalai. Mencobanya Komisi Pendarang berkaul ngau perkara tu tahu ngenatai ke pendarang sidang ngagai pemesai pemansia Inspektor Tan Chien Fook minat lumur 018-262-8805 tau ke Bilik Operation Induk Upis Polis Pelilih Kuching minat lumur 082-244-4444. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Dengan ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1/21/2009 tahun 2026 berita malam ditusun Muhammad Al-Handi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Kita berundi yang kedini kau minta sponsor eh. Ingat.

Donny Long, kau lagu yang dah mudah aku lengkapnya. Lagu Donny Long, kau finalis kita Donny Long gak tahu di undi bala kita. Ia ungkap ya kategori finalis pemadut terbilang kau lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Okey, nya dekat diatur 3 hari bulan 10 pentas final kita. Tang sebenarnya 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu dia program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat diatur mega di Betung. Kalau bala kita ke datai ngagai palan pengerami ya. Ni nemu hengkanya tuah kita, nasib kita wai tau tulis ke price ke cukup ia mana. Ungkap ia cabut tiket bernasib kita SKS 2026 di Betung nyedia ke price sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV serta package ngelantang kati engkau. Nanya macam price peringkat elektrik engkau kerasa rumah ya. Okey, apabila kita ke nadai program bukai tau datai ngagai program SKS edisi ke-7 diatur di Betung 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ya. Dan terima kasih program bukan ke diatur malam main asal Sarawak pihak mega panggau pemerindang kena ke 26 hari bulan 9 bisi diatur fun round kena ke pagi 27 hari bulan 9. Tak boleh price engkau kita nyata boleh judul ba SKS edisi ke-7 ni. Tebal lagi bala kita kagi single nyentuh ke kedia tu ya. Duna Emilia Nanap dua lagi nginjau menu ke bendaria.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

Menuang lagu yang kebenar ya. Mai jam kita 10.31 minit malam. Okey, Mas Diana bersinya apa? Selamat bertugas di Limbang. Okey, yang minta lagu Rem Jana. Kena merindang orang di Kesayau meh kekian dah tinggal. Ngakai Mak Ngojang di Sabah. Edwin Win di Negeri Sembilan. Stanley di Thailand. Christina Anthony Juliana. Sudah itu di Paris. Wati, Koni di Melaka. Mariana di Sepital Kedah. Ngau kaban-kaban FB kebuka. Pesan. Ngar ke mujur dalam semua pengawal. Anita Nawai Mega. Okey, yang minta lagu Duna. Ui, sudah lagu tadi. Kena merindang. Semua peninggal kita ke bedah tinduk meh. Merindang hati dirimpu bala kaban-kaban FB. Aunty Selina. Api Mega ngagai Indai Endun. Demiri, Agnes B, Sharon Sia, Stephanie K, Diana Charles, Charlene Duri, Catherine, Ngagai Kelina, Aidan Lang, Doni M, DIP di Limbang, Rekas Semenyak Gerai Magang, Flora Ladum, Singapura, terima kasih, Shai Manchin, David Buah Mening, MA, minta lagu Darah Helena, Perau Meet, dan merindang semua punya kita, terima kasih. Lengunai Nai, Mending Kenuan di Subang Jaya tu MA tadi besi hujan. Kena merindang semua pada kita ke malam tu. Berjimat pulai lagi. Kennedy Amar di Lambir Miri. Hujan di Miri MA ke Kia. Minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi. Lagu Kaul Tua Keliak. Kena merindang semua pada kita ke malam tu. Gau kaban-kaban ke gawat shift malam. Garap ke terperindang. Alice Spencer. Minta lagu Winnie Albert kena merindang balam nyadi bala ayah ibu engkau sidak serumah ba engkerbang di paku dia ko kiang raket merindang magang Lina Bugis senyapa di Kota Masai Johor MA minta lagu Ricky Ribot kena merindang di Rimpu meh engkau semua kabar belayan di Sarawak ke Ngelala nya aja terima kasih BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Selampai pengrindu kena merindang semua ni kita terima kasih Catherine Robin senyapa megat Mary Nanta minta lagu Igu Anthony MA kena merindang semua benda kita ke malam tu jangan lupa untuk bahagia kekia sigi mai Obia Mary Mga minta lagu Malam Agi Muda ok Mak Teh senyapa terima kasih Juni Ben nyak ya deras sama yang ingin dimiri malam tu MA benar dengan nuan terima kasih Arlene Empani Mga habis nyapa minta lagu Masterpiece kena merindang semua kawan-kawan FB ngar kata perindang Suzy Juliana minta lagu Bungai Pinang kena merindang kawiak engkau mak ia berumah panjang di nengah duang entari engkau bala ibu ayah bala bertunggal bak rumah bilung Bukit Pasir ngarap ke terperindang okay, terima kasih Ricky Anderson Bungai Pinang lagi Winnie Albert endap minta lebih.

Ya, minta kita sama gerai nama yang lebih kita ikan ngintu pengawak kita ni tiang hari. Ya, nyapa dulu bila kita wai, okay, secara ngelansak tu. Alaban, nangka tu lagi, beri awak agai Ken Michael ngau program ya Retro 15. So, malam, ngagai capu akira. Habis mending ke program kita, minta lagu nak berindang kaban-kaban di Sungai Durin, kaban-kaban X. SMK Julau engkau sudah sebelah di Sibu Jaya gua kia dundang pasnya pemegang Sojo sama Reno pemegang Shasha Amanda Richa Unup di Jalan Simbang Sembunjan gua remit Serena Sendang Canang Mami Abang Jessica Itan di Bau pemegang Mem N Cecilia Kumit Raymond Elin engkau James Pengiran bisi singgah ba fanfest kita. Terima kasih abah FB kami ke bandaraya ya. Okay, James Nu yang dibetul. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau Stamos Stevis De Love Debitikum Rini Sabai Ngau Cornison Nis di Permai Jaya Miri. Terima kasih kita ke Bisi Nyapa Pemega Termah Ngadan Ngau Madam Doris lagi mending ke program kita di Matang Jaya ya. Dua lagi lagu kena merindang bala kita wai Josephine Jolene Ngau lagu ya Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi Rem Jana Ngau lagu ya Kaliah Kepulai. Ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 21 hari bulan 9 tahun 2026. Kita malam tu sama belalak ngau wati kia cukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Sedua kita hanya berengkah dani pagilah ungkap ya 22 hari bulan 9 ya. Sama berjimat berkita ke baik ke peringkat pengangkut malam tu tau ke pagilah ngambil ke sama likun ngagai palan ke di tuju kita bertemu baru malam pagilah jam ke sebabkan mega 9 nyentuk ke 12 tengah malam pemerindang malam sekedar lagu ke dipintak bala kita utang pagilah baru mayar ya. Okey, bakal sama pesan DJ MA untuk semua bala kita ya. Jangan lupa untuk bahagia. Udah tu, begulai ngau Ken Michael ngau program Retro 15.

Dying Inside to Hold You. Lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 Malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990, Zuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami memain ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu. Tu bulan aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita terlebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lembu mayuh tam tak tahu nyati kena disadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu, selamat datai bak dua reka dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu, Alice Awis, Hello Ora Bujang, bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Because mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garap kembali kita sama terperindang malam tu mulai dengan kami bah retro 15. Eba, mega terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yo gimme. Lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus. Boleh dengan kami buat Retro 15. Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Ngau Michael and Sturok, Breaking My Heart. Dan lepas tu buat Retro 15. Dan sebenarnya tu Stanley Pua, Pengingat Lama. Retro 15.

Surabaya Retro 15 malam hari satu untuk peninggal. Selamat malam ya kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke bar RTM klik. Download aja appsnya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio kita megak oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi Brian nyabak kenuan Harry Wilson. Kita megak bisi Brian Adams. Everything I do it for you. Tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon. Sepenuh hati. Buat Retro 15.

Retro Lima Belas, selamat malam geng kita. Malam tu kabar benda yang ke kami. Tentu ya, lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra, Kain Cinta Putih. Serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu, How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin, Pengrindu Bepangan, Bak Retro Lima Belas.

Nyedap rasai kita nyorat tebak penghujung retro 15 malam tu. Apin bersuara. Mai kita mendiangkan lagu hari musme tu. Hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu. Boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggilah. Ngau hati ya kecukup lantang. Mumpu aku malam tu. Tunggu baru kita hebat retro 15 minggu baru ni. Ila. Selamat malam. Bye-bye.

Selaka jaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti seranta. Lepas kita beri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaun untuk temu dekat balas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anak kita yang kelu betukut ya orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita yang bantu, lebih kita yang menyuruh orang. Tidak ada yang ada ibu kita yang gendang ke pengawal kita yang Tuhan lalu yang upah orang di buana titik siru, titik siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita misil. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuh nuan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa telah nyebut jakub kembali itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakub iban, aku tidak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh mikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Betinya utai timit pekerja kita ke sariku, boleh mai pangkau bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah kita mai berkat di semua. Tuhan berkat kita.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: wife
1: em. Aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nanti kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa? Apa bila apa nak sumpit? Lalu ngerjakan apa yang dipas kemua. Namun nama saya ini pernah tahu tanya. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang. Kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi. Ketawa ke kami mendah. Maya bujang biak tu pokoknya. Dipejam ke mata mencelak tu apa kok mulai ke diri zaman kita. Bujang-bujang keliak. Kedua kita duduk mah jika maya keliak. Jadi dia tu. Ngain tu jadi baik ke senyata duduk.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai mutang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri, adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi
2: Y 9 12,
3: ngelah tengah hari,
2: rentak ngalih hari,
3: sadar lemai,
2: pemerindang malam,
3: timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita ning tiang hari.
2: YFM, segulai sejalai.
4: Ni

Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Boleh main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai. 1, 2, 3, hit it!

suliak tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Saya gulai, saya jalai.
1: Why affair?
0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti radai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Sapa ganuno tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganuno ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu ki ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak hati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke ne jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nya lah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelo, dua jelo, dua jelo. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku aja ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan ambek keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam apa kemau ya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500 ribu. Tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Anangan sa sesemak

0: Các khi nít đều mà phải gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, cái ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nga istar. Dia pedak non tayak keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

jadi ke buah kenang. Pak Muai tekalah rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di ditagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua ititian ke bakau peniau turun kenyalan. Penegak jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidir rias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Bukai semina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Mayo makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Limpahari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penyidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hidup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tina dah sekali, nya mana haji.

0: Kak Kelim Pahari, tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi ya. Bisik karakter bukai kini ke uleh diperhati ke tua?
1: Agi bisik ianya indu ti berjimat labu mansut kala kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah. Ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya. Tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelim Paharinya ianya indu ti bagas nak jenuh senoran berarti kau tai di pengguna sidak semilia kelebih lagi ibat dapur. Jadi tai kada pengguna di dapur tai berarti ke bakar garam kini, biji yang kini atau ke nama lauk kita cari tau kini nya kau kada berarti ke sidak kindo aku berarti ke alah
0: berau bisik kenadai
1: beras kini bisik kenadai
0: anang nanti ya nadai nah
1: anang nanti ya nadai ya ka penudi ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Contoh yang dia kerana ia bersekolah, lalu pihak mega berarti ke belanja.
0: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilik.
1: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawah ruang bilik, artinya pedulinya.
0: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
1: Ya, nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang, kita mesti peduli, kita mesti alert. Nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau orang tadi ini kenyadi teladan. Lepas kita berarti ke menyuhanek kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita dan nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke Indo tu tadi nak tahu nak berarti nak tahu nak peduli kotanya. Lepas betul kena utai daripada ayah dia.
0: Aman.
1: Sekali kena ia belajar kena ia mendah himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Banyak pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat bandarah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya? Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ya tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan bak KL kini ke nguji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pembelia David ngau YFM.

9, Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SPM.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Cool, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bekas anggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang kami peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidak ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

Hotel udah ubah galera yang lama ke Semina, Bisi City Harum Jalai Mansan Mau Pulai, Tiatu udah Bisi 4 Harum Jalai. Bukai Semina, Bisi Digaga Harum Jalai Melnikal, Pen Brunio Highway Mega, Bisi Diadu ke Perintah Palanduk Lelak Ngomintu Diri R&R.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
1: Pagi rewind.
2: Jadi tu ai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
2: So pagi pengajar.
3: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
2: Oh.
3: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya.
3: KGB.
2: Nama KGB-nya.
3: Spy Rusia.
2: KGB. Okey.
3: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
2: Oh.
3: Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB ya. Oh, dahnya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti bekas kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US ya.
2: Nah.
3: Entang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
2: Oh.
3: Apa perang dengan US.
2: Nanti orang Indo nya. Kau dah suka sedang perang ni?
3: Anak.
2: Oh, anak.
3: Dia nak merupakan yang layak kita. Tentang anak, so yang layak kita, Ca.
2: Okey.
3: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Ca.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Pengerap pagi, pukul 6.

Selamat pagi, peningat maiwa segulai sejalai baru kita. Tentu ya, awak penggerak pagi YFM. Awak nuang ngergas ke mata kita. Pagi area 2 kita ke Sarito. Jadi bersama seberau manu engkuku. Dia kami dulu engkuku ngergas ke mata kita di pagi hari. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya, terima kasih angge kita semua lah bandar milia YFM. Jadi ke station ngergas ke mata kita pagi hari 2 kita ke pagi tu. Pudah dalam kandang 6 jam tu tadi. Dia tindu malam kita udah dipelandai, udah di asuh kami lelah nuak gimata ditimang seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawar lupia mega kena ngulu bala kita ia ke gawa siap malam ungkup ya abak tengah malam tu tadi awnya dampiah sudah ya kak pulai wai. Okay, jadi ke pagi tu ngarap ke kenyap kita di malam bisi boleh mimpi ya ke mana lalu pihak mega nyadi ke perangsang handur kita nyatari kerja pengawal ba pagi hari kedua kita ke Sarito lalu pihak mega dalam mata kita ke tergas tu tadi patut mega kita beri terima kasih ngagi cara ti udah nampuang seput kita di dunia injau tu saria dagi lalu pihak mega minta berkat bapak petara ke alaya ngarap ke semua pengawal ia ke dekat di kerja kita dekat di pejalai ke sari tu lagi mujur di pejalai ke magang lalu ke pagi tu bersama sebelah kita ya nyingkang ke semua agi sampai pagi YFM pagi tu aram kita sama dia wah jenuh nalama belak kita bersampi dalam hati hadiri pagi hari dua tu di ulu ke raban orang ti megaya pengarap bahai ba sampi pagi YFM pagi hari dua hari ke-22 dalam bulan 9.

Selamat pagi, RM kita dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kita. Oh Petara ti penyinu, terima kasih ke Nuan laban Nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang ti ninga. Udah ngulu ke aku ngagai perintah Nuan, serta ngiring aku ngagai menasan Nuan. Nuan udah nunjuk ke aku jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh Petara, gagah aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibun, serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penjanggup Nuan. Nuan ti berkuasa, Nuan ti meda, Nuan ti ninga. Oh Nuan Petara ti penyinu, sikap ba aku ati ti baka cermin, ngambil ke diterang ngena panca pengerindu Nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, Nuan Mai Petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kapasiti ti berbida ba siku-siku endang cukup berguna ngagai penghidup mensia. Nya alai endang enggai nyadi semua mensia uliah sama sebaka dalam tiap-tiap perkara. Tajak pihak, semua pengawak mensia patut diperintah ngena prinsip penglurus. Penglurus mesti suci, lalu hak siku-siku mesti selamat dijaga. Penglurus endak bersekat, ia sigi kualiti universal, ia mesti dipejalai ke dalam semua bidang penghidup manusia. Siku-siku engau semua dalam society patut ngasai ke penguntung ari temadunnya. Laban semua kita belak diempu sitik tubuh manusia. Semak sitik kaban bak tubuh tuk bisik pedis, tau kemerinsak, semua kaban bukai pensama belak ngasai ke penusah. Kati uliah siku ngasai ke pemerinsak lalu bala bukai dalam penyenang. Society kedia tu kurang kualiti bertimba balas enggau berbelak-belak ti diguna. Ia endak ditusun mana. Adat engau prinsip diguna, dikena nyamin pengelantang, engau penyenang semua raban mensia. Bahaulah nyebut, nadai penampak bukai uleh manding penampak penglurus. Atur dunia engau pengelantang raban mensia berpanggai banyak. Penampak kemensia ianya penglurus. Anang madam kia ngena ribut penyakal, penekan engau pemangah. Tujuh penglurus ianya kepengayan penyerakup bak mensia. Dalam sembiang tu, kita dekat minta Petara semampai nyaga serta ngemata ke penglikun kita. Oh Tuhan aku, Nuan nemu mensia udah dikelulung pemedis engau rabat besai, lalu dibalut penusah engau pengacau. Tiap penguji nyerang mensia, lalu tiap penanggul tik balat nyambar ia, bakas serang naga. Nadai pengelindung engau pengenduh bukai, ke ia, kelimpah ari dibaruh sayap penyaga, pengenan, pengibun engau impun Nuan. Oh Nuan siku tik pengasih, oh Tuhan aku, asuh penyaga Nuan jadi gagung kebalaku. Pengenan Nuan nyadi terabai aku. Pemaruh ati bak mua pintu penyatu Nuan nyadi pengibun aku. Lalu pengimpun engau pengetan Nuan nyadi kuta aku, engau palan aku. Tagang aku ari runding diri engau pengingin. Lalu ibun aku ari semua penyakit, penguji, pemedis engau pemerinsak. Amat benar, Nuan mehti penyaga, ti pengibun, ti pengenan, ti penyukup, lalu amat bendar, Nuan meh ti pengasih ke pemaduk kasih. Abdul Baha. Oh anak pemaji,
Ngena roh aku, engkau pengasih aku. Ngena penyinu aku, engkau pemaji aku. Semua utai udah dipegari aku ngagai nuan. Ngena dilah tiba kuasa. Lalu udah nulis ke nuan, ngena pen ti tegap. Endang udah nitih ke pengulih engkau pemerti nuan. Ukai ngena gaya aku, tau ke pelandai nyawa aku. Nya aja, terima kasih.

Ente nadai pengaman semangat.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai desai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keodah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap langannya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh berduit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena gameli lawak, manuak gengau babi. Tidak bisa lebih, pakai dudi hari.
3: Pengerah Pagi, YFM.

FM. Jaku pransang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi naderti. Tumpu kemerundian kita butai ti ulih di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundiang menyitu, aku ndak landia baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita indang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagani amgat tiap iku kita bermata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi 7 tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidatai berpenghidup kita. Kita indang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih menti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi terkembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemerik kita siku-siku. Tiap ikut kita bisa diberi Allah Ta'ala pemerik. Anang bedukut kunci kemeriknya enggak orang bukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemerik tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya aik pasang ia rarat kulu. Tang maya aik surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kitai dudi arila. Tiap iku kitai bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talong. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat ti bendar. Anak ti kemesai kengau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngomruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayangi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, kita bisa megah peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
0: Okay. Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kena kuah. Tang kita bisa tu. Nah, sebakar. Aku harap aku tetuk ya.
0: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa dibaca aku itu. Tahun ular tu. Orang ke tahun ular tu. Rundiang sita tu. Rundiang panjai rundiang.
0: Bakal ular.
1: Bakal ular.
0: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak kelas dua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual buka ribuan.
1: Dek.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu, dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, amanis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

lalu ya ke agi gegariangnya Dani wai Dani anan turun ngau ati kelembau mata te agi katindu anti ni cek matanya usinya mai tentang pengawak kita ke mayu terjanggal di kerja kenyaila. Jadi anang kalau beraja ke mata. Okey. Jadi aku kongsi ke berita ya ke bisi di pedak aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu ngenang ke kemari ya siku laki pernah menua Indonesia ya ke di pelabak ke labuah ke dalam sungai lebuah sidak tu tadi berjalai ke pengawak pas sebuah tungkang bawah jembatan Igan muka kena hari 6 tu tadi agi bedau ditemu lalu nitiah ke report hari opis bomba ngau penyah nusah Malaysia JBBM Sarawak madah ke ia ke di pelabak ke labuah tu bernama Saiful Bari tiba umur 33 tahun di pelabak ke labuah urui pukul 6.15 minit lemai sebelum ke ditemu bala bakiah ya lalu ba pengawak ia ke bergiga ke keterubahaya kalau bala bakiah sudah melabak ke labuah tadi lalu berguna ke bot ia ke bisik lalu ngina babelahnya ngiga ya tang agi bedau ditemu mudahnya tadi dia jatuh tadi lalu minta sah tidak area rabat bomba lalu pengawak SAR dari Search and Rescue diperjalai ke lalu kemari masuk area kedua lalu sudah sudah ke ngigak area kedua kemari dulu sudah briefing sudah pengawal SAR tu peringkat ditampung urungnya pukul 9.20 minit pagi jadi bah pengawal nur ngigak ke sekali tu di kebesai kaki radius 5 km area nur mangsa tu tadi di pelabak ke labuah lalu sida tu bergigak ngena teknik dikumbai water surface searching lalu ke penudi Saiful Bahri ke di pelabak ke labuah tu tadi di pedak berkena ke baju lengan panjai bercura celum ngau pian megak berseluar jean okey nya tadi berita berkawal ngau orang ya ke di pelabak ke labuah area tungkang jadi ngai kita ya ke benuang ngerja pengawal ke bagi banduar ya ke bersiko tinggi nak ngira yang tadi batebi yang air tau kenya bak rumah beringkat ia ke tinggi berpasang ke utai anang na ingat jaga safety kita empu orang tiara madah kena safety hanger yang tadi anak-anak kena sejapan di pedak bekas keribat bekas kepedia kita kena hanger yang tadi tentang nyak meh nyaga penglikun kita lebuh kita bak pengawal ke berjelangkit kelebih lagi. Okey, lalu berita ya ke bukai kelebih lagi dengan kita ya ke BC Atika nemuai ngagai kami di bagi negeri Kuching di tau Museum Budaya Borneo atau ke BCM nya Siti Palan ya ke enang ya patut di tapat kita semua. Kalau yang dicek dalam berita mudah ke Museum Budaya Borneo BCM Kuching sudah rekod ke menatai kira 263 ribu iku bala temuai kenyau hari bulan 1 nyen tadi nyentuh ke bulan 7 tu tadi menerang ke dikeluar ke Menteri Dagang Temuai Art Ngau Pian Megah Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penyampaunya udah majak kurang dia tu lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi ianya ke Tegal Kuching ke udah bisi Palan Baru si uliah narit ati bala temuai tu nyengkau muzium seka asal bakal Bruk Dokyat Ngau Pian Megah Palan Sain Sarawak Bruk Dokyat tu nari jauh aja wai au mulai kita hari Museum Budaya Borneo tu tong layang ke seberai yang aja jadi yang mendakap danggul sebuah nasab mega Siti Ari kebuah ti ngurga niat bala temuai ke besi merambu reka rawun ke menua tu lalu berbang menyebabkan Datuk Seri Karim mendak ke upis Museum Sarawak besi ungkup pengawal tu benar-benar kena ngapai ya tinjau Sarawak maju makmur jadi perimpah hari pesakang Majlis Terlama Serta Budaya upis Museum Sarawak megak sama dekatnya ke ITT menatau nyari kepalan pelajar serta nyari ke pelasar diplomasi budaya barengat antarabangsa jadi pengangkuan gawa pengasih yang hati orang ke gawa bawa upiasnya mega uliah diperhati ke hari mayu macam inisiatif enggak pemujur ya sudah dipecalai ke nyengkau pengawal ngatur simposium pemanah embiang bak perkara pelajar melatih ke komuniti pesaka menua Sarawak serta program pelajar pengawal ti ngangkat ke komuniti. Okey, dalam kita hidup di dunia tu
asal atau ke sejarah bangsa kita, menatai kita, anak sekali diyar ke kita ke TC. Lepas hari kita nemu pugu kita nyat tadi meh, kita lalu nemu sapa kita empu. Jadi udah tu lagi, kamu dekat datai ke pesawat berarti mesti dikirim ke Peninga bawa penggerak pagi YFM. Lalu terus sudah sejarah ngau kami kita yang ngergas ke mata ngau lagu tuh.

0: Ngetut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjung ya udahnya. Lagi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan berat ya ke bisa dikirim peninggal kita ke terubah atau pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat jadi pesan tu tadi nuju rumah penyai ya ke sama sempekat bakal bar rumah Joen simpang kabo rumah Ali rantau kencala bala bar rumah Patricia Agustin sungai Bangkuang rumah Misi sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Elis Bibiana, rumah Luyuh Tau Ke Mandau, rumah Juan Semambu, rumah Igat Kantan Sungai Jira, rumah Mitali Meruji, rumah Sylvia Gupi Meruji, Lansat Anak Isut, Kediau Barumah Rosita Nanga Budu, Ngau Piam Gak Kabam Belayan, Ya Kediau Barumah Mang Sungai Wong Berayang, Kebelayan Baruma Albert Beji Plasu Ruban Bala Kedia Bakrangga Seruban Ngau Yaknalah Dia Rintai Ke Ditu Tik Lala Raca Anak Giria. Jadi pesan tadi mudah ke Raca Anak Giria, Raca Anak Giria Tau Ke Bini Lipa Anak Angkat. Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang Raca Anak Giria, niang Raca Anak Giria Tau Ke Bini Lipa Anak Angkat tu deka di intu bala mayuh berumah Jimmy Igo Ilik Kabo Krian Seratu malam pagila malam martiga 23 hari bulan 9 sebelah kedian juang hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Okey, jadi minta kabar belayan ya kari pesan sampal datai ngesah penusah Rabatu. Nanda baru isi pesan mati ke datai Arya Lipa Anak Angkat. Kepagi itu pesan madah ke Binia yangnya Raca Anak Giria. Raca Anak Giria. Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang Raca Anak Giria. Niang Raca Anak Giria itu. Dekau di itu bala mayuh barumah Jimmy Inggu Ilik Kabo Krian Seratu. Malam pergilak malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja.

NGC Serato. Kabelian keripesan dipinta sampal datai ngesah nusah rabatu. Lalu ya kedua tuhnya pesan ya ke dikirim gawan anak bantil tau ke pai kerudau. Lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia barumah angit nangga spituah, rumah berayun spituah, rumah rudi nipau nangga serau, rumah ugap nangga serau, rumah engkiau serau ngepimga kabar belayan ya ke dia barumah stibana serau, rumah Jennifer serau, rumah mambang nangga ligah, rumah liduam nangga enseluai, rumah Jamiat Lasi, balak dia barumah Louis Lasi, rumah Dina Lasi, rumah Jimmy Lasi, rumah Intiang Lasi, ngepemga bala barumah Bungkuang Lasi, rumah Tungku Udul, rumah Libod Pua, ngepemga balak dia ba rumah Philip Stras, rumah Sumbang Gau Umpang Batu 12, rumah Jimmy Skaluang Meruruan, rumah Brian Nanga Meruruan, rumah Sawang Batu 13 Jalai KJD, balaya ke dia barumah Julian Sebirah Julau, rumah Cerida Sungai Madur Julau, ngekoblayan ke dia Macan, Kenawir Sungai Embang Pakan, Salim Sibu, Pakan Julau, ngawiya kenalah di Rintai ke Ditu, ti ngelala panti anak janang tau ke Indai Jarau. Pesan tu tadi madah ke panti anak janang, panti anak janang tau ke Indau Jarau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang panti anak janang, niang panti anak janang tau ke Indau Jarau tu. Dekat itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 ba rumah lanjal Sungai Stras Julau. Kabang belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusara batu. Lalu nanti kak nemu silik lagi tau bertanya ngagai gawan anak batil bernombor kusuang 13884359. Nenu baru pesan ia ke dikirim gawan anak batil tau kapai kerudal ke pagi tau nyari pesan madah kindaya ianya panti anak janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang panti anak janang, niang panti anak janang tau ke Indai Jarau tau dekat dintau balam mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 baru mahlanjal Sungai Stras Julau sebelah ke dianjuang pagilak pagi hari 23 hari bulan 9 ke pendam Bukit Lalang Skimbi Meraduang. Kita akan nemu silik lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tau aulih bertanya ngagai gawan anak bantil tempu bernombor kusuang 13884359. Lalu pesan ya ke situ pesan pemati ke dikirim Paul Cula anak bandang ngau Richard anak sandang. Pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai maya Rabat baka barian batang batu lintang layar nangga jelau udawah Sungai Rian Anyut Paku meribuang layar terai ulu luau tanu bulu hantu bala kediaba penyelaneh kibak jungkal berbagai kibak bangai kanan bala kediaba lebih lagi bala ya keba SMK ulu layar SK nanga ajau piamga nuju kebelayan kediaba betuang batang layar batang padiah bala bas manjaya batang paku kuciang miri sibu ngau satu ngau piamga ti ngelala Supia Lementan anak bandang. Jadi pesan tu tadi madah ke Supia Lementan anak bandang, Supia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke apa Bill. Udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Supia Lementan anak bandang, niang Supia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke apa Bill. Dekat dintau balam mayuah ba rumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagilak pagi hari 23 hari bulan 9 ke pendam Christian Skatap. Kabar belayan ke dipesan diminta datai ngesah penusah Rabatu. Nandu baru isi pesan ya ke dikirim Pocula anak bandang ngau pihak mega Richard anak sandang ke pagi tau. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Supia Lementan anak bandang, Supia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill. Udah nadai ya kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Supia Lementan anak bandang, niang Supia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill. Dekat dintau balam mayuah barumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2
22 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 23 hari bulan 9 ke Pendam Kristian Sekatap kebelayan ke dipesan kemudian sampai datai ngesah Nusah Rabatu. Lalu pesan ya kenangkan kita ianya pesan pemati kedatai Arya Silviana Tuah ngarik menjadi ia jadi Kristina Lajang tau ke dobelin nama kuya tau ke inai ike yang dipesan tu nuju bala ya ke dia ba kekan dalat nanga meriat penyerarai pian mega bala ya ke dia ba bedil kenawiat Tanjung Kapiat Kuciang Serikai bala ke dia di Sibu Bintulu ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apai ike yang dipesan tu tadi madah ke Benjamin bin William ago tau ke apai ike Benjamin bin William ago tau ke apai ike udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William ago tau ke apai ike tau deka di senggai bala mayuah ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu maya nganjung niang tau agi bedau ditetap ke ditu kita akan nemu sili agi bekawal ngau penusah rabatau tau bertanya ngagai ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike ba nombor 011-313-819-504 nandu baru pesan pemati ke dikirim Silvana Tuah ngari kemenyadi ya ianya tadi Kristina Lajang tau ke dobelin nama ku ya tau ke Indah Ike ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apai Ike udah narai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago tau ke apai Ike niang Benjamin bin William Ago tau ke apai ike tau deka di senggai bala mayuh ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu maya nganjuang niang tau agi bedawa ditetap ke ditu kita kak nemu sila agi kawal ngapun sarabat tau tau bertanya ngagai ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike ba nombor 011-3181-9504 lalu pesan kita ia kelima pagi tu ianya Siti pesan ngetas ulit ia ke dikirim mendu anak kebiang tau ke Indai Acau atau ke Indai Tinggum ya jadi ia pesan tu nuju bala ia ke dia setebu pakan gentiang kupi pakan sungai kura sungai kusing lubuk isu bala ke dia nunggang pakan semukau tubai buah Nasau, Perawan, ngapunga bala kedia ba masjid, engkamup, entabai, entayah, berasua, bala kedia ba rantau sabuang, kelutun, genali pakan, buku pakan, bala kedia ba pagi, ngapunga nuju kebelayan kedia ba tanah putih serikai, sentebu, petai, kubu bintangur, gurgus gayah, sungai atap bintangur, yung kapiat ngawia kenalah, dia rintai ke ditu magang jadi dia pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang garai anak duna niang garai anak duna dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jadi tembu atau ke kemas pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke pengawal ngupas entah balu lalu kabar belayan ke dipesan dipintar datai ngegaya rumah Regina sungai celap jalai setebu pakan sila lagi berkawal ngap pengawal tu kita tahu bertanya ngegaya mendu atau kena raca bernumber 014-0813-94 tahu ke ngagai original bernombor 016-809-7793 dan baru pesan ngetas ulit ia kedatai hari mendu anak kebiang tahu ke Indai Raca atau ke Indai Tinggum ke pagi tau jadi ia pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya yang jadi niang garai anak duna
niang garai anak duna deka diatur kalek na malam hari 6 tula 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 kemas pengawak ngetas ulit lalu deka ditangkan kengau pengawak ngupas ntabalu lalu kabar pelayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tu ikut kadiatur baru marginal sungai celap jalai setebu pakan sili agib kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngegai mendu atau kendera cal bandung berkusung 1940081394 tau ke ngage Regina Bandung berkusung 1680977793 nguyang ge pesan kenangkan ketau pesan ya ke dikirim Agnes anak Mamat ngari ke Indaya nyadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau ba seweng nanga jalai mapai kenawit penyulau sibu kabalayan ia ke diau batatau miri serta kabalayan ia kenalah di rintai ke ditau tinggalan yang Joseph Mamat Ana Juna tau ke apa ya tino jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Joseph Mamat Ana Juna niang Joseph Mamat Ana Juna tau ke dikelala lagi nama apa ya tino deka diatur kena hari 6 tula 26 hari bulan 9 ba rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri silegi bekawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngegaya Kristina Bandung berkusung 1980677745 tau ke ngagi John nama nombor 0198256412 tau ke ngagi Agnes ban nombor 0178557262 nano baru pesan geta sulit ngau muain terbalu ke dikirim Agnes anak Mamat ke pagi tau ngari kindayau nya dipesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang payau antara niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat Ana Juno tau ke dikelola lagi guna nama apa itina deka diatur kena hari 6 tula 26 hari bulan 9 jam 8 lemai bala ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tu ke diatur barumah Mamat Ana Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri sila lagi tau bertanya ngagai Kristina bandung berkusung 1980677745 tau ke ngagai John bandung berkusung 1982564 tau ke ngagai Agnes ba nombor 0178557262 lalu pesan ia ke 7 tu mesti megap pesan ngetas ulit jadi ia pesan tu nuju kabam belayan kelebih lagi ia ke diau bakapiat bakabar rumah tinggi nang jelayan sungai Skerwah rumah serani sungai Skerwah balak diau barumah nulai geluang kiba sungai Skerwah rumah jana geluang kanan sungai Skerwah kabelayan ke diau barumah sebesta jimba rantau sejembu sungai Skerwah kabelayan ia ke diau ba menua guah menuan kapiat ngau pia mega di sekayu air Skerwah pasar kapiat ngau yak nalah di rintai ke ditu tinggalan yang Maria anak Selan jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Maria anak Selan niang Maria anak Selan dekat diatur kalek nama malam hari 6 tula 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas kena 27 hari bulan 9 niya pagi hari Minggu jam 7 pagi tembuk pengawak ngetas ulit ditangkan ke pengawak muai antabalu lalu kabelayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tu kedekat diatur babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Miri ok jadi sila lagi tahu bertanya ngegai kupa ananya lu bernumber kusung 1168807746 tau ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber 0138136354 dan baru pesan getas ulit ke dikirim peninggal kita ke pagi tu madah ke pengawang getas ulit ke niang Maria anak Selan niang Maria anak Selan deka diatur ianya kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas tu keribuai
pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jam 7 pagi. Tembuk pengawak ngetas uliat adakah ditangkan kengau pengawak ngamuai antabalu lalu kabelayan ti ngelala diminta datai nguluk pengawak tu ketika dia tua baru rumah anak niang babiliat nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Hamiri. Sili lagi tahu bertanya ngegai kupon nyalu bernombor 01168680746 tahu ke ngegai Matthew Mumin anak nyalu bernombor 01381363454. Jadi enangkan kena Siti lagi pesan ke dikirim Johan anak gua ngari kita sepiliak nyari pesan tu nuju ke pembelian ke dia bapasian pakuah ulu ya igu tamian dijah tamian skim skuau ke pembelian ke dia bap ulu bayan tasik sibu bintulu ngopiam gua bala ke dia bap tamian batu 36 setapang nanga tajam nanga renan kenawit sungai kuak sungai duat sungai pasai bala ke dia bap ulu mukah selangau ulu selangau sibu jaya miri mukah bintulu poi kenawit dijah menuan ngawiak kenalah dia rintai kerito ti ngelala niang guang anak musang yang dipesan tu tadi madah ke pengawal angetas uliat ke niang guang anak musang niang guang anak musang tau ke gue atau ke pejo dekat diatur kenari 6 3 hari bulan 10 lalu tembuk pengawal tu dekat ditanggut ditangkan ke ngawal pengawal nyawa antabalu kabar belayan ia ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asuan ke dulu sebab batu 36 tamian sila lagi kita tahu tanya ngagai Johari anak guang bak nombor 0168353778 tau ke ngagai Johan anak guang bak nombor 0197518201 tau ke ngagai Joseph anak guang bernombor 0187776819 anu baru pesan ya ke dikirim Johan anak guang ngarihres pilih pagi tu pesan madah ke pengawang kita sulit kena yang apa ya yang guang anak musang yang guang anak musang tau ke dobel nama gue atau kapejo deka diatur kena 3 hari bulan 10 yang hari nama minggu baru nyian ila temu pengawang kita sulit ditangkan ke pengawang nyawa antabalu kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu sebab batu 36 tamian sili lagi kita tahu bertanya ngagai Johari anak guang bernumber 0168353779 tau ke ngagai Johan anak guang bernumber 0197518201 tau ke ngagai Joseph anak guang bernombor 0187776819. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu nya pesan ngintu 100 hari kenuju kabar belayan ke Diau Ba Sengkabang dua buah rumah PM Gabala ke Diau Ba Pak Tawai tiga buah rumah kabar belayan ke Diau Ba Langkang Ulu Langkang Ili Iju Tanjung Pedalai ngopi Gabala ke Diau Ba Lio Tekalung Ili Tekalung Ulu basi merinduan ngawi ia kenalah di hari intai ke ditu tinggalan yang nyambung anak punde yang dipesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke yang nyambung anak punde yang nyambung anak punde deka diatur kena 25 hari bulan 9 tu lah hanya hari 5 bak tawai ili jam 9 pagi kabar belayan ke dipesan timtak kata yang nguluk pengawal tu nandu baru pesan ngintu 100 hari ke dikirim peningal kita madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde deka diatur kena hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 jam 9 pagi bak tawai ili bala atau kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ila. Lalu pesan ya ke situ bawa pengarap pagi YFM nya pesan pemati ke dikirim serang anak amuh jadi pesan tu nuju kamar belayan ya ke dia bak berarti setiap mana dua buah rumah pemegah balai ya ke dia bak kedang sabu langkang ili langkang ulu bala bat kalung basi ijuak tawai pak kebelayan ke dia baliu tanjuang pedalai temu dua
Lempuang Simpai, Abrangan Ulu, Rasau, Gentinsan, Balaba, Sungai Keruah, Nangga Kumpang, Cangkul, Melugu, Batu Lintang Undup, Semuih Baru, Jawang, Taman Gamang, Gawa, semua kebelayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngalah gidun anak nyambar tau ke Indayah Munan. Jadi pesan tu tadi madah ke gidun anak nyambar, gidun anak nyambar udah nadai kemari hari 1/21 hari bulan 9 lalu niang gidun anak nyambar. Niang gidun anak nyambar tu deka di Senggai malam pagila malam hari 3/23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nangesan undup Sri Aman. Nandu baru isi pesan ia ke datai hari serang anak amuh ke pagi tu nyari pesan tu madah ke Indayah ianya tadi ya, giduan anak nyambar. Giduan anak nyambar udah nadai kemari hari 1/21 hari bulan 9 lalu niang giduan anak nyambar. Niang giduan anak nyambar tau deka adi Senggai balam ayu kena malam pegila malam hari 3/23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 bala kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nanga undup Sri Aman. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM ia pesan ia ke 11 kita ke pagi tu ia pesan ti dia kirum Kelly anak aswa lalu pesan tadi nuju kamar belayan ia ke diau ba rumah guana sungai paku mujuang bala berumah nisan sungai paku mujuang pemgak ba sungai tiau ulu mujuang nanga bawai balia rumah aluang nanga majau kamar belayan ia ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia ngau pemgak kamar belayan ia ke diau ba belah pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti anglala Markus anak bujang. Isi pesan madah ke Markus anak bujang. Markus anak bujang tahu ke apa kili. Udah nadai hari Minggu tu tadi ianya kena 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak bujang. Niang Markus anak bujang tahu ke apa kili tu. Deka dintu balam ayu kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 ba rumah satu Malaysia kapit sebelau ke di anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 yang diminta kebelayan ya ke dipesan data ngesah Nusara Batu lalu kanemu Silia Agi kita tahu bertanya ngagai Kelly Ana Aswa ba nombor 0148685251 nando baru pesan ya ke dikirim peninggal kita datai Ari Kili anak aswaknya dia pesan tu tadi madah ke Markus anak bujang. Markus anak bujang tau ke apa Kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak bujang. Niang Markus anak bujang tau ke apa ya Kili tu deka dintu bala mayuah kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebrau ke di anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta kabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah penusara batuk lalu kanemu sila lagi kita tau bertanya ngagai Kili anak asuk bat nombor 0148685251 jadinya dekat kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM lalu pesan tu dekat dia tanduk baru bawa ngelah tengah hari idaria sarito hari YFM bintulu.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung laki ya.
3: Amat, tuk manah nak. Nah, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuannya di pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk ati tadi dekumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Quadrat pagi.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalolingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Datuk kami nabua ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Projek nyaga penglikuan garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitih atua ti ditetap ke. Lebuah Gambil main bazar ngau lebuah India di Kuching di Prambu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyelita hari 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Nyarito isi berita. Projek berkawul dengan pengawak nyaga penglikun bak garis antara menua mesti dikemerat serta ulih temuk nitih ke timpuh dikena nentu ke kedalutan menua terus diintu kelebih hagi di Sabah ngau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada projek penglikun garis antara menua patut dikemerat ke lapannya dipasuak ke dalam kategori projek ti amat diguna serta kritikal. Ya mansur kerja koknya lebuah di Kelanau pengarang berita pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek komplek immigration custom kuarantin ngau penglikun ICQS Serikin. Antara pemal dalam mengemuju ke projek tau ianya perkara coordination dalam nyedia ke jalan alun ngau perengka guna dikena nyelieh ke projek tak lawan ditembok ke. Dulu ke harinya ia megak bisik ngabas palan projek kewalan galis menua PKS Teluk Melano ke dia tu benuang dalam proses tender. Projek ICQS Serikin disadang temu gagak dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano disadang tahu temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Kanan dua ngelingi lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di Menggeri Kuching di Prambu dekat diangkat ke nyadi zon pasaka asal. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemelindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mada inisiatif tu berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan baris rumah kedalama ngau tugu sejarah terus diintu. Perintah itu benar nentu ke bangunan ngau palan ke bisik ngembuan nilai sejarah ngamik ke dijaga sebelah proses di gazet di pejalai ke. Antara palan ke udah dikelala ianya rumah kot lama Masjid India ngau Katedral St. Thomas. Aturnya mega berguna amat dikena nentu ke pemansang menggeri di pejalai seriris ngau pengawak tidakak ngintu bangunan ngau tugu bersejarah. Ya maksud kejakut tu ngakai media pengudah berjadi ke program inisiatif mensiamai pesaka pintal Kuching lama di Kuching lemai kemari. Berbak ngonya Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Prambu numbuah kepalan pesaka asal di Puak Menggeri Kuching dekat sama berarti ke penemu raban pengempu premis ngau komuniti menua ditau. Atuannya berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan bersejarah tau uliah dipejalai ke ngau sistematik serta nadai ngeruga pemerat guna orang kengempu.
Yang madah ke perintah dekat ngatur libat urus ngorang ke bempu premis sebenar ngeluar ke sebarang undang-undang baru. Pengawal ngagak gazet kandang dur pesaka asalnya bisik potensi dikena ngangkat seretang manah ke kandang dur pengguna lama nyengkawum elemen lampak menua selaya nentu ke struktur sejarah meruan dijaga serta diintu. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Selatan Sarawak nemak bantu dengan program Low Income Family Empowerment Live ungkup tempoh 2023 nyentuh ngagai 2025. Menteri Pemansang Uraindo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke programnya dipejalai dikena mantau sidak dikurang penatai pemisai nambah ke penatai pemisai serta ngangkat ketika penghidup sidak. Program tu yang kau menyedia ke peringkat guna dipatut nitiah ke gaya pengawal dua sidak tahu maksud ke penatai pemisai tiap ikut penyerta. Kuya pemanah program tu megak diperhati berprasal ke penguliah sidaknya ngetan ke aktiviti diulih mansur ke pemaka penatai pemisai serta uliah ngati ke diri udahnya. Ya mada munyinya lebuah menerima penemuai bahasa hari persetuan aspirasi pemulihan prospek Kuching di Kuching. Kita letak benar mendiang ke berita hari YFM. Bintang kecil diatur baru untuk edisi ke-40 tahun tu. Kalai 6 ikut finalis dekat berpikir bak panggau renggat ke penudi. Direktur Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke edisi tu ngenak konsep spektrum music music atik mandang ke mayu macam kereta penegap vokal ngau gaya pemelindang tiap ikut finalis. Bintang kecil udah ngada kemayuah bengkah renggat generation raban penyerta dekat terus jendia ke perasal ungkup penau raban nembiak hari serata menua melantai ke pengelandiak sidak belagu serta mandang ke diri. Kemuncak bintang kecil 2006 mega mereka awak ngagai orang penaja ngau orang dagang menutup lembai ke dagang sidak dengan pengalami pemakai havoc bintang kecil. Mesin mayuah sama di perancang latai nguluk pengawak tu bak auditorium Piramli RTM Kuching tau ke medak pekit tu ke dekat dipancar ke terus dengan TV2 kena 25 hari bulan 9 pukul 9 malam. Yang maksud kejakut tu ramau awam pengarang berita bintang kecil 2006 di Kuching. Penyulut dalam peminta tiru AI berkawal dengan pengawak nempak isik menggunakan pengawak mansiak baru langkal undang-undang. Tok dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatif nyak nak agik di Asia ke Malaysia sepenuh haya. Sapit Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol mana pemansang teknologi itu mai berundiang baru berkawa ngau takah jaga undang-undang tak boleh ada break ngagak Asia tak di tengkebang ngau bantu hari AI. Kuya perkaranya patut dituhu ke ngau siliak dikena nentu ke raban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup asia tik ngau AI.
Aspek tu patut ditukuhkan dalam undang-undang ngamik ke semua laban uliah ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Yang mana munyinya lebih menjadi ke workshop Media Sarawak 2006 di Tegas Digital Village di Kuching. Polis Sarawak bisa menerima dua ITR report berkawa dengan insiden nunu dengan pengawal nempaluang ke ojek ke diplomat ke mercun menuju kedai selepas neka di Kuching dengan di Seriaman. Direktur pengatur pengawal Bukit Aman kemegak Komisional Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah pada kedua insidennya belak nguna modus operandi ke sebakar. Dua ikut suspek lelaki bersengkabuang mua serta ngenak garik bercurak celum dipelabak ke senaja paluang ke ojek tak tahu meletup atau kangus ngagai dalam premis tau. Tik ngujuang ke penusah meletup pengelusak letan tengkira serta penusah ngus nuntuang siti ari palan penusahnya. Tajak pihak nadai kes berbadi nyawa tau kebakar bisik diriput ke nyari. Kesnya dipansi ari baru seksyen 436 kanun keseksaan. Tuduh di mahkamah marah ke kedai sebab neka tu bisa nyua kredit tambah ungkup judi online dekat depan siak kelimpah atau diminta raban local authority nginsia lisin dagang premisnya. Polis megak ngelalau premis bukai ke kena penusia sebakar kebedau ngagak report ngamik ke lengkas ngenatai ke report sidak. Siku tukar wang supermarket berumur 18 tahun Vanessa Billy Ellie mati pengudah di lantai sebuah lori abak Batu Lima Jalan Matang Kuching pagi kemari. Maya penusiannya nyadi urung pukul 8 pagi mansa dipelabak ke depan motosikal nuju ke puak menggeri lebuah ya dekat mansa yang gawak. Kepala Polis Penilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke mansa dipelabak ke nak tetagang ke motosikal ke di depannya ngujuang ke rebah berjalan alun sebenarau ke kena pirit sebuah luri dari luruang kibar. Mansa kena irit beberapa meter lalu ditetap ke mutus nyawa bak palan penusahnya nyari ulung pukul 9.40 pagi ketika bertapi ngau bakar ke balat. Kes tu dipansi beberapa seksyen 41 bracket 1 atas pengangkutan jalan 1987. Dikelak ngujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Projek nyaga penglikun garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitiah katul ti ditetap ke. Lebuah gambel main bazar ngau lebuah India di Kuching di pramu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta di 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya di Tusun Muhammad Al-Haldi Samsawi, lalu di Salin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: besar itu. 22 September dalam tahun 1979, Barisan Nasional dibetuai ke Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob mujur menang besai berpengawak berpilih besai ianya boleh 45 itik nuduk hari 48 itik sita itu diperbut ke lebuh mayanya. Tiga itik nuduk kebukai diempu pengar itik diri natik diri lalu pati penyakal ianya DIP, SAPO mau pajar alah tirun. Adanya Kepala Menteri minta rakyat bergempur mau perintah kebaru dikena mai ubah pemansang. Ia ngobo benar madah kena risiko orang tau berpindang benibung tau kebecip yang agi. Laban pemansang ukai semina ungkup rakyat kemayar itu amekah ungkup sidak kejemah dudila. Jerana, cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup kediri. Mayangena jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi nak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Nyanaka jaku dalam sar itu ianya baka burung tinggeliu pun karam.
2: Jaku dalam sehari itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

Kes Kalitu YFM mai kita bawud ngagai Bandara Amiri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu Bandara Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu reban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidakkah beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama.

0: tiene la región de la quimera.
1: Ah, ya.
0: De la quimera.
1: Ya, ya,
2: So beautiful. What is this thing, yeah?
3: This is batu perungsut, my dear.
2: Wow, good. Batu perungsut, good. Badas.
3: Oh, janggang.
2: Oh my God, ghost water. Oh my God.
3: Mati pantu, kerap doi kok tu tadi. Suai nyepiak, minya muka, pedak dek. Nuka luput tu dah ditegas duai. Passion, my dear, passion. This two creatures is not ghost water, my dear. This is two monkey, is punya imucap. The only bachelor left in this long house.
2: Oh my God, I thought that was a ghost water. Oh my God. Look, Sam, let go swatter.
0: Oh, nyaw, dengar. Berada yang madah, mua dia buka muan tu air, nyaw.
4: Gamal ku tu sigat tu padah ke bekan tu air. Nah, saya ke diri, nyaw baka tunggal tu. Siapa kia tu, nyai? Berani, ini. Ada yang nama ku tu dah boleh nomor satu. Pekit keling gawai makun tiang tahun yang kemarin.
0: Anak nampak utai sengapa, adanya unyau. Tai nampak memberi sekol magang, kengau pekit kati kena nomor satu. Utai, tagi kapok magang, kelabat.
3: Hei, udah gesuai bertalatnya ah. Dia sesuai kat nemu. Tok mikulnya hati kubunya, mujab. Jauh menua ya, bak menua tasik din. Apa ni deh, sikat bahas muat?
0: Nyau, ha? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai tu nyau baka papuang kayu orang tawang.
4: Sikat pedak, ya menyajap.
0: Pedak, aku nanya.
5: Hello friend, what name you?
2: Halo. My name is Mike Kikiwanga.
4: Hah? Nama kita dia?
0: Nama
4: kita Mike Gitanga.
0: Kakai, main nama kita. Ya, menyau. Mike Gitanga. Apa yang lagi, menyau? Nyai. Ini dia ngalah Gitanga, menyai.
4: Ini
0: ngalah, nyai.
3: Hari muabu.
5: Muabu.
3: Lapos dua tiga dua bakal ikan mabuk ambuah bakal puyuk mabuk keruah.
0: Ini kena disendakan.
4: Nya, deh buta geografi. Nya agak ada sepiak menua landan dian mu deh. Tuh nyai, kamu dah biar dek. Tuh. Mana mai produk tu? Tuh nyai.
0: Dah ya, aku kami menanya nia. Tuh nia.
3: Iya nang, anak mau mong saya kena kini kena jauh nyai. Anak yang lagi, tapi suai nak merapa lah suai lagi. Anak yang.
0: Apa? Namanya syariah nyau.
4: Aku mau dek.
0: Nama tetap biji yang babiak tu nyau.
4: Bukai biji yang nyau bangka. Wah kandinya. Anak ini nyai. Kena dia enggak tujuan ke Paris tu dah. Ya.
3: Hah? Dadah.
2: Oh my God.

0: this? Is this dark? Are you trying to trick me?
1: No, my dear. I can explain to you, honey, with this thing, we can make a lot of money with this thing. We can buy everything with this.
2: Này nhau, nó máu tay cái cà rốt rồi nhà nhau. Đó, gặp nó bị chàng nhà lúc gặp lại ạ. Ấm xa, nếu mà yếu bị chàng được cái đây nhé, nhập lại ạ. Nó xin đuôi.
3: Saya kujap lenjai mana ke diri kamu hai bekal tujuh pisang ke Paris kian.
2: Oh ya, saya ketegak tujuh pisangnya lo kap lah ya, gak sedua ya.
3: Gigi tangga mana ya, tujuh nak tahu bayi niki bilun.
2: Oh ya, saya kukai nama tujuh atau bayi niki bilun.
3: Mana?
2: Lepasnya bau, boleh?
3: Enggak, lagi tanya baru, tanya pun jai.
2: Tanya baru. Nah mau, tak ada kelayak, dua lenjai.
0: Bunya, mujab, pada ke tes rumah. Mesti atau mai dadah ngagai menua kita itu. Nasib aku nak terpejuang, ya. Alah sedua, dia tahu, lah nak ke rumah kian. Pada ngagai tu rumah, asal ada ke polis. Cepat!
4: Mai dadah!